0: Geruk jadi tua tu lebih orang ke geruk lebih orang ke pakai pengabang dia sanggai kura dulu sanggainya muji tua tua tu di tanah bala orang ke kumang di panggau di bau din jadi kumang sano sano sano mula ya jadi tu, jadi kumang udah ya gak kurang bata jauh ya biar baru jadi tua jadi kita ke geruk tua kuyanya bisa nasir ke bisa budi bisa tua bisa limbah kita ketua ya, tahu jadi biar kita ke bujang, tak boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, hujung, isik pun sangkai.
1: Yang berbahagia, Tan Sri, Dato' Patinggi Leonard Linggi, anak juga.

0: tu merindang peninga kita ke pagi tu ya. Ri Anderson ngalai ngau mega Ri KJ ngabang ngagain tua rumau. Nenen. Tua rumau nenen. Oh no, nadai flow aku nen. Besi tua rumau nen. Mudah ada tuju om gari tadi ni lagu ni ne. Engkau terkenang kan tua rumau kini atau kan solo lama soba kini
1: ni bisa boleh tahu berkenang kenang maya tahu deh sem
0: tahu berkenang
1: udah mas sem ngai kecarut pampe
0: tahu berkenang nen lapan kita itu nyoka nyambut dari gawai
1: ya
0: jadi lagunya tadi bisa kawal engkau topik tua ke pagi tahu nen ya. Semina berkenang aja lapan nanti kita berarti denen nyoka nyambut dari gawai itu mayu orang ke jadi melaki bini. Nanti jadi melaki bini tadi bisi kita itu tadi ke nguai ngagai sekali ke bilik tua
1: ya.
0: Sekali yeah. Ke kita nguai ngagai laki atau ke bini atau ke laki nguai ngagai bini. Jadinya nama tu bisa cerita ga keterubah sidaya ketama ngagai bilik antua sidaya denen
1: ya,
0: laban te kita berarti kari gawai itu ukai semina kita iban aja tang maka nyambut gawai itu baka sida bangsa Bidayu nyambut gawai angka kita ke jadi ngau bangsa bukai ke nyambut gawai muka tadi baka sida ya baka Bidayu hantar tahu ke orang Bidayu hantar nemuai ngagai kita kita iban tentu tama tu bisi utai ke bisi bida meh ya mimiat meh taja pernah mayu tahu ke kita empu menen baka nanti contoh aku nemuai tau kenguai ngagai orang ke miri kian kini ke kapit kini habis bida mimian meh hari acara yang nyambut dari menua kita impo nenen. Okey hanya topik dua pagi wai kita ke pagi tau mai bala peninggal kita semina berkenang kaja berau kita ke nyambut hari gawai lapan nyuka gawai tu topik kita dua pagi tentu ya berkawal ngau hari gawai ni mudah tu ila topik bisi pemisi nak kini kita gawai tau ke berapa lama kini boleh pemisi gawai tau ke pemakai ke dikerindu kita maya hari gawai okey jadi topik pagi tu ianya bisi cerita ke terubah kita kini begawai pak bilik antua soba.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Ngenwan soba dan nen.
1: Ya. Yeah. Laban. Ke terubah ya tama ke bilik antua. Sudah tentu lain hari kita nyambut apa pasal paling apa inai alapan nanti pagi dia tidak berancau tikainya start dari ujung tak ke ujung tak ngirup lalu pia mega kita nyo namanya into mayuh temuai ke mayanya terami saya supaya aku lalu pihak mega mayuh pengapa yang ke datai mega udah tentu bisa kalau kita ke baru mulai ngobalan tua balai ipar udah tentu malu lah kita mula-mula kita memula malu adanya udah bertahun-tahun
0: nyo
1: ramai bulu siga
0: nyo nak nyo lebih geru orang ne.
1: Nyo lebih geru
0: orang kumpul bilik.
1: Aku datang ke setiap pucuk-pucuk.
0: Oh, oleh orang ambil pulai. Di ni menua nen?
1: Di Meluan Julau.
0: Oh, nak jauh dia. Sama belak kita dia. Menyata dia.
1: Sama belak tang. Tajap. Kudeknya aku belakai kudek. Tapi menua salah aku sikit. Nanti. Mana kereta jauh garing nguya dia.
0: Oh, tang sama menua Julau dia.
1: Sama Julau tak nak sama luar.
0: Oh, au tang flaba ko nanti kita nyo sama menua nah dai gen tu bidana ne
1: atas tang taku bapa nada abak pasal besai udah tentu besai beda ke pasal besai kita yang agak kue aja tang bak antik ba rumah panjai. Oh, ngapa yang belum angkat? Udah mabuk angkat. Ngapa yang lagi? Angkat tarik rokulu kile mengitai.
0: Oh, naik doa mana? Hanya rugawai deh.
1: Kalau biagi nanti kita tahu tarik menantu orang ke baru datang orang orang gawak ke kita.
0: Oh, aman.
1: Nah, masuk tindak kita lah ban tidaknya. Kati kenuan pusem kajapan. Nuan nanti ada nyanyi yang aku deh.
0: Aku
1: sama belah.
0: Aku ketanya dene. Kene nenen.
1: Ne. Aku ni pun mau.
0: Lapan kebedau bisi nenen.
1: Kebedau bisi lama.
0: Kebedau bisi tua. Ngan ni sili agak ngono. Apa ke kebedau bisi tua nenen? Tang suah ninga cerita orang meh. Keterubah coba bercerita bala kaban menen. Malu-malu tamak bilik tua ke. Lapan kena terlebak. Lapan ke menua bukai menua orang baru. Bisi tajak pan kita sama nyambut kawai ko tang bisi bida ga tadi denen cara atur pengawal rumah rumah orangnya atau ke pengawal ke dia atur sidaya meh terkebukanya nadai ga bida atau cerita orang tadi nenek okey cerita aku okey tang ngarap ke hilak lah nen nanti menyi kurang berumah tangga ialah denen ngarap ke boleh entua ke spotting meh nen.
1: Oh, eh mana
0: hau. Harap
1: ke. Nasihat gengkunya mana sem.
0: Harap ke nama tu nama tu Rino pukul lain kita lah lebih ke Maya Rikawai.
1: Ya man.
0: Okey. Jadi berkenan ke topik ke pagi tu tua maca sekedar hari cerita bala peninggal kita udah mayuah tu nen. Ke pagi tu au selamat pagi ngagai bala peninggal kita. Ya kenyapa tua mayuah ke pagi tu selamat pagi. Okey, hari Veronica Geduang tu nen. Peninggal ke terubah kita. Aku kak berkongsi ke cerita lucu tu ko ya. Ngagai sedua yang ke bala peninggal. Kisah mula ya berjalan ke rumah tua ya suba nen. Ya dia suh orang lagu lagu bidayu.
1: Tau nampi orang bidayu tau.
0: Pelapa aku engkau tau nguai ku orang bidayu tau tadi nen. Nemu seduai ku ya. Ya suh orang lagu bidayu lagu ku ya lagu siwa siwa makai pagi padai.
1: Lemu
0: deh lagunya. Siok-siok makai padi. Nama aku ya nen.
1: Nah aku lemu.
0: Nah, nya aku ya tak ketawa mehoran ingat aku lagunya aku ya sangka aku tadi aku baik aku nama lagunya tadi aku ya nemu nya lagu muru manuak makai padi. Aku ya nen. Nya ke erti aku lagunya tadi. Oh malu aku sampai dia tahu aku nanti aku kenang nya aku ya nen. Berasa malu malu kayak malu nama untuk tadi nen.
1: Nan nomor tiang.
0: Nan nomor tiang kaya di tunai balan tua ya tadi. So hantua lagu siwa siwa makai padi siwa antara mana wa lagu kau lagu gawai kini tau kini. Okey hanya cerita peninggal keterubah kita Veronica Geduang.
1: Okey mai orang ke macam ya nya. Dekat asal tua belagu.
0: Nanti nanti belagunya. Nanti belagu on aja aku tu ne.
1: Ah mak apa sih yang kena mu belagu.
0: Nanti kita buka engkau kena nemu ne. Tak suara tanya ne. Engkau kena.
1: Ada dan juang ku ne.
0: Okey, hanya peninggal kita ke terubah Veronica Geduang ya berkongsi ke terubah ya tama ngakai bilik entua tadi. Engkau ya mau bunyi ketua atau engkau ya jadi engkau bangsa bidayu tadi nen.
1: Ya.
0: Okey.
1: Ya, mulai selamat pagi megak ngakai Claren Midan.
0: Claren Midan.
1: Siko hari peninggal kita ke seluruh mukulan kita ya. Peninggal kita di Pakanto. Jadi ke terubah begawai baru rumah panjai ex Oh, ex gue ya, aku suka kaban gue ya, baru belajar pemlima, lalu mulai ngok ex gue maya hari sekolah, maya gawai, baru masih tidak ya. Mun lemai udah makai lalu miring kaki lama kaki buguna kada lama kelia udah miring jalai geruai pintu-pintu ngirup nama sudah dire dek ya lama kejarang ngirup ai bisa lalu mabuak ke nak ngau orang habis pengawak sampai ke ngirup au ke ai pengayu tengah malam pagi baru ex merege ge ke ai pengayunya ba aku nara tentu bila subak ngo dia tu semina nara krokel aban ampai bisi perengkal subak ngajat orang kelemu ngajak mau orang kelemu aku melukau ke nya megaya gawai keliak dibanding engkau dia teruk minta ya nyaknya
0: siapa tadi keliran sami dan artinya yang ngwai ya jadi ngau kita
1: tak yang nang ke ekses
0: sebab
1: ex girlfriend
0: itu untuk rumah apa kau yang nyata deh
1: ah
0: nyak baru untuk rumah
1: oh nyak biar
0: sporting gak sih dan tua rumah aja nih
1: ya mah buat nak ngawai pengayu nak gurang anak ya
0: nak ngawai pengayu oke itu Juspin Injun ke pagi itu selamat berjalan ke pengawak nuju seduai terubah begawai ba bilik antua sobak kuyanen tak sakit je lah angat ya kuyanen
1: nih lapar
0: hanya berkeni ke begawai rami ke orang kuyan tambah mereka berdaun tu ngelala orang balas pihak laki kuyanen lagi malu-malu asai meda antua berenah ke diri utai ngage bala temuai ke besi tama ke belia ko ya diri empu nyo tabien maya gawai engkau nya bunyi ko
1: kalau aku, kesal takut kini
0: sakit maya gawai engkau ya laban mayo hatai karun yang pelawa ko dah nenen kini begolai nyemili ak ngorang deh udah kan ada ipar ino ko ya laki maga-maga bala ipar ko ya nya ya kak pendak ko ya mansal diri mah ko ya nen oh keterubah tama bilia sida antua soba nyo tabian sakit gerai dah gai par laki memakai ang ko ya nya meh kenang ari Juspin Injun ke pagi tau
1: ke nang kita bisa mami mimi so pagi mami mimi jadi ketawa ingat ke cerita keliak baru nemuai gawai ba rumah tua. Sebab orang agik nyumai kayu ampit ya kue kayu api kue ampit ya pengawaknya. Suan tua nyumai kue ya. Jadi kayu api agik basah ya. Amaikak nyabai tepu asap kengka mai diuji mah. Kita ke belakang ku ya. Ada agak bala orang penuh bilik ngabang. Medak mua kita baru datai.
0: Orang kamu dah menantu.
1: Ya. Bak bilik menua rimpu ni bisa kisu ada siap magang lintu inai kita impu ke ya. Temu makan aja. Tang rindu ke bisa kenangan ku ya.
0: Bisa kenangan.
1: Nasihat untuk aku nak ngasuh aku berapi ngenak kayu apa.
0: Angka maya.
1: Tak mau tak temu aku.
0: Nana temu berapi ngok kayu api pun eh.
1: Nak aku.
0: Lepas lepas ngena ada pugi ya.
1: Iya.
0: Nanti tua dengan suh ngena ada pugi kayu sobat deh.
1: Apa nak pun temu.
0: Mata masiknya.
1: Kadang-kadang macam
0: angur tuang kini.
1: Nak air tuang sikit nak tidur kapi.
0: Si gaya nenek maya kita baru ngepun ke
1: penghidup
0: si gaya ya hanya meh mai berkenang ke pagi tau nenek terubah kita ke nemuai atau ke nguai ngagai bilian tua lebih lagi kita ke nguai sikit mayuh macam cerita nenek
1: sikit mayuh ya
0: munyi ke Juspin Injun udah ke laki udah ke ipar ya laki mengemakai yang menantunya meh ke kak pendak
1: ya, tolong
0: tua ya nampara orang ke datai nenek Okey, tua berperinang dulu. Bedau nyawat nyawat. Bedau maca komen ke bukai ke pagi tau. Lagu kawai. Maka Rika Dorencia Sasha Siri.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai, aku Kek Jelumah. Dekat merit selamat hari gawai. Gayu guru gerainya mai. Lantang senang.

0: Hari Sandy Puah yang abang ngagai wai seberai. Ha, lagu mega dikenal merindang peninggal kita ke pagi tau ya. Okey, agi ngenang topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Okey, angka agi bisik komen apa nuan dia nen.
1: Ya, selamat pagi ngagai Jawil. Ngarap ke bisik di TV radio ya. Ya, jadi tok komen ya. Jadi cerita keterubah bergawai baruan tua ya. Satu hari bulan 6 kami ngabala pengabang begau gasa akak laki ku pada perut datai kelai kak beranak ai. Akak laki ya ku ya. Madik lah ipa ya. Okey. Jadi kaya carut meh. Mayanya last beranak 4 hari bulan 6. Beda ya dari rumah dari impau ke ya untuk berkawa berkenang ya. Namanya beda antara namanya itu kawai bak rumah yang ngon tua relax ajak berkawai bak bandar lebih lagi main rumah pulai ke menua. Jadi kita impau nyari pengabang yang maka utai sumai bak rumah di rik ku ya. Tik berkampung ramai ya kek ku ya nyak nyak beda ya ku, ku ya nyak tadi. Tapi utai nak uliah dial ya hari pinggingan ya. Kalai nyak me tadi silak ke begau ke ipai ke beran
0: ke beran ya. Oh cun cun kira ya mai tua ya tadi ni mai tua ya ngagai sida sebili ya deh. Nama tu nguai kia alo beran ya gat udah iparnya tadi ni. Okey nyak kenang siko peninggal kita siapa nama tadi nen
1: Jawil.
0: Okey tu bisi peninggal kita Olivia Sija selamat pagi yang ke bisi mengkam mendiang ke tua ke pagi tu deh. Okey ya berkenan ke topik seduai pagi tu ko ya terubah nguai ngagai bili antua soba ko ya sino ati ko ya nen. Laban mayanya 31 sida antua itu kurang itu pengerami gawai laban sida ya lebih ke Christmas ko ya. Nya baru sida ya raming itu semaya mua painginai ko ya depeda ko ya entik enang orang itu gawai ko ya udahnya bekerakal ke kami doai ko ya entik pulai ke menua entik Christmas pulai dengan kami menua laki ya ku ya ngambil sama dia kawai pulai dengan kami menua yang pu laban rami lagi sidang tua ya nama tu rami lagi inti nama tu ngintu lagi hari Christmas hari kawai ku ya kayaknya peninggal kita Olivia Sija ke pagi tu ok tu capuk kira ke pagi tu pagi Sam Gau Gaby ku ya. Ya ke terubah ngau begawai ba bilik entua ya tahun 1980 suba. Keterubah pulai kia ku ya. Ya sigi nak ngelak kurang ku ya. Nama tu ngintu pemakai ku ya ngintu lau mansu nunu ke dempak malam gawai ke terubah. Tucum lah legup mentua aku ku ya. Amin. Meda penyikar Republik Kelawak ku ya.
1: Tau.
0: Menantu badas.
1: Ya, mulu tau ngeseng-ngeso ke mimik. Skill
0: ya. Pansuh dia. Tangnya sigi original kumai orang anak Batarajang ku ya. Sigi orang nak juga umpu ku ya.
1: Naman.
0: Tambah megah ya nantu berapa ngirup meh. Ai bisa tau ku ya. Hanya tadi hari capuk kira. Ya nak nak tu juga.
1: Ya, dia ni orang ke sikal punya.
0: Ya, bertunu berpansu ngintu lawak tajak ya gi pelapak ko gi biar mainnya. Ne 1980. Ya, sigi ngau nulon tua ya meh tucuam legup tua aku ya. Ya siko peninggal kita capuk kira ke pagi tau ya. Okey tau Karamba Ati Karen apo nama Facebook ya tu nen. Terubah begawai ba rumah tua ya. Dibaik tua ngabas bubu.
1: Itu ya tu kai bubu ikannya malah.
0: Ngabah bubu dulu tuan lama kak gawai ngabah bubu dulu kan ne. Dia so hantua ya bilik sepiak nunu tekura ke ko ya. Kai amat 32 pintu bilik. Apu asa dia abas bubu ko ne na pu. Amat tan ne tau. Pulai ke setiap nyung rambian di ini yang ko ya.
1: Ya ya. Lihat ya.
0: Tiba rumah panjai derimpu nak kala apus rumah aku ko ya laban segi ukai ora pengirup Dani pagi nak penglembau ngopo malu ko ya laban udah ngapus keruai orang ko ya nada kala nak kala kala ko ya laki ya minat tu cuam ninga bala nusi oleh bini ya kenunu kura ngong abas bubu ko ya nen dia dengira nen nama ngawai orang 32 pintunya
1: orang pos kakak wak ke kita
0: orang baru deh menantu baru 32 pintu pos ruai
1: nya ko ya 32 pintu 7 hari 7 malam nak ngelak
0: inah ruai serempu rumah serempu nak lah pos ko ya ni nyama bunyi ke nuan tadi laba orang kawak ke nuan orang baru ya. Menantu baru.
1: Ya. Kebakian kita ke orang.
0: Ya. Ya. Okey.
1: Selamat pagi. Maka kai peningat kita bunga cempaka. Jadi, selamat pagi ke seluai ke. Selamat berjalan pengawak ke pagi tau. Abang Konti. Benuang bak rantu jalai. Mulai kawak ke pagi tau. Ningas dua DJ dalam kereta kami tiga wati koni. Kuih kami tiga tau. Empat bisik tua. Begawai bak rumah dari pau meh pakai dek tu sem. Nanti bisik entua begawai bak entua meh lak rusak kini. Nadai nyak bida nyak DJ sama aja aku ya. Ilak nyepek ya. Ilak ninga cerita.
0: Ninga cerita ya. Nanti tulis ke entua begawai meh. Nanti tulis ke entua tu baru Cina. Maya tu baru Cina genusi ialah.
1: Ya, ya. Ana jang rambiang dilian.
0: Ngapus keruai ni. Pulai. Okey, agi ngenang komen bala peninggal kita itu ini num ke pagi tu nen. Sah pagi ini num. Nanti bakang oya subak kaya bak tahun 1991 laban tua ya bedau bisi rumah panjai sobat ko ya laban ke kang agak rumah baru diau kediri sigi mayu ati ko ya kak ngakai laban nyo bedau mua laki nyo alah nyo nitih ke ya ke ko ya laban bak rumah panjai apa ya mayu pengerami jadi dia tu nadai masalah udah bisi bilik terimpu lagi pa laki dia tu jadi itu rumah ko ya nen. Jadi itu rumah. Dia tu nyung nganti bala anak pulai permisi sida gawa apa menua orang ko ya. Nya hari ini nom ke pagi tau. Siko komen bala peninggal kita. Ke tu Nini Beatrice ke pagi tu nen. Selamat pagi guys seduai ko ya. Selamat jalan ke pengawak di pakan. Sida entua ya semina ngintu Chinese New Year kuih nen tahun baru Cina anang madah nak malu kuih ya laban baru datai babili entua laban laki ke sporting meh kuih ya orang kipar bisi schoolmate ya subak kuih ya nyak meh ngasuh kakak kuih ya kain tu tanya orang dikelala ya makian bala iparnya tadi okey nyak Nini Beatrice ke pagi tu. Okey.
1: Ya kita bisa dilang Andin selamat pagi. Ya berjalan ke pengawak ke agak seduai. Nyeri aku bergawai bak bilik tua bisik pedas mimit apa. Lama tau. Lama orang ti bukasa semua utai. Sikit pakaiannya. Bak bilik dia nak impu ke nyamai mimit. Lama kita tu nyari pos. Orang nak nak yang kita berbantai ku utai lempak ku ya. Kau semua kita tip kuasa maya kaban ke bisi ngabang au nak sedang nang amat kita babilek orang malu mikai mikai tera malu ke kita nukai percaya sura malu au nyungkai tau ke ngenah kurang makai pa malu kita laban nukai kita impu bilia
0: laban terubah ratai ba bilia orang
1: dapat tu alunya Alo, nung kai turun dia.
0: Tang, nanti ni tiap kena dengar awak, kena nen. Bila kita empu, kena tadi ne. Bila laki.
1: Tanah nyamai, bisa gora bekenya.
0: Bisa gora malu ne.
1: Mua apakah aku tu?
0: Lapar tat kerja mana? Awak start kerja ni. Biar biar ngiro ya pai ya. Labang ke malu menyata deh. Baru orang keterubah apa bila nama tu bila yang tua.
1: Yeah.
0: Okey, agi kena agi merinang peninggal ke pagi tu. Tu Ari Reagan, Gau Mega Bob Haris, gawai udah datai.

0: kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Katil kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Trisha Davidson ngau Richard lagu gawai mega kena merindang peninggal kita ke pagi tau ya hanya ndak berasai nyau datai nyau ke ba ujung-ujung program kita ke pagi tau neh nen agi bisik ngedik dia nen engkau tau aku macam tu dulu peninggal kita list jawan ke pagi tau sebenarnya aku ya ki merik selamat hari nai nuju semua bala Indo Bala Serakup Indo Dayak Sarawak ngau Bala Indo Christian Methodist koya. Jadi ngenang topik seduai tau koya nada itu mayuh penlebak tau kengasai ke pegawai bawa bilik entua tajak pihak sikit bisik pengelayan koya laban gaya atur nyangka bisik bida mimin tang kena bidanya nyadi ke siti penlebak ke baru koya. Nya peninggal kita Elis jawan ke pagi tau.
1: Ya. Kita ngui ngagai cumi ben so pagi kue agus luar sama jalan ke pengawal mana gaya hari kami di Miri pagi tu mulai selamat hari gawai nuju seduai bakaku nak gajawah bida baru diri ngau bak rumah tua laman sama belak ngintu pengerami pembela ke utai pemakai sama bersawup gak kami mipal
0: okey sama bersawup ngomel
1: balai banyak ke mana
0: maneh ne kerja sama menyikoran nenen okey anyu dah berasa itu anyu dah tai ba pengujung gak program 2 pagi wai ke pagi tau 9 pagi tau lagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya bergolai bawa wai 9.12 terima kasih Mayu ke komen kita senentang topik kita ke pagi tau harap ke kita boleh bertemu baru bahawa awak kebukai peningan
1: topik kebukai
0: bye bye selamat pagi selamat menjalai ke pengawak ke pagi tau
1: selamat pagi bye bye
0: Ita Medin wai setak nian

0: Cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan B-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95 200 saja liter. Jadi saya kata saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi mengenalpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mahu jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak orang dah mual? Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang menggunakan kadar faedah yang sangat tingginya. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penerbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelo menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Amir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita nak bincang tentang topik apa? Sebelum tu, jom dengar tentang doa ini. Dan tuan-tuan, puan-puan, cuba teka dulu. Antaranya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'uzubika minal khubsi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada godaan syaitan jantan dan betina. Ya Allah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, agak-agaklah doa ni doa apa ya? Subhanallah ya. Ini adalah doa masuk tandas, tuan-tuan puan-puan. Bila kita sebut tentang tandas, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, kita tahu dan kita hafal. Saya yakin ya, anak-anak kecil pun boleh hafal doa masuk tandas. Tapi apa? Tak naklah kita hanya menghafal dan mengingat doa keluar dan masuk tandas, tetapi kita kurang cakna dan kurang tahu untuk menjaga kebersihan tandas, khususnya tandas awam ataupun tandas di masjid. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila kita mementingkan kebersihan, moga-moga kebersihan inilah yang kita nak jaga. Antaranya bukan saja kebersihan dalam rumah kita. Kita kan, kalau tandas dalam rumah kita berbau, subhanallah tuan-tuan, puan-puan, saya yakin dan percaya ibu-ibu muslimat dekat rumah pasti akan bising, pasti akan cepat-cepat nak bersihkan dan bagi wangi semula. Tapi apa, bila kita sebut tentang tandas, khususnya tandas di masjid, kita nak ada rasa motivasi menjaga tandas masjid seperti menjaga tandas di rumah kita. Inilah yang kita nak. Sebab apa tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, cuba kita bayangkan ya, bila orang datang masjid menggunakan kemudahan tandas, antaranya seorang yang datang yang mana kita guna, kita bersihkan, kemudian orang lain masuk, orang lain datang, dia mendapat manfaat, mendapat kebaikan tandas yang wangi dan bersih. Subhanallah, perkara sekecil itu pun tuan-tuan puan-puan akan menjadi saham dan menjadi ganjaran yang besar buat kita. Maka yakin dan percayalah. Kerana itu, jom kita mulakan, mula dari diri kita sendiri untuk menjaga kebersihan ini. Moga-moga orang akan buat dan orang akan tiru. Antaranya yang pertama, bila kita nak sama-sama menjaga kebersihan, yang pertama, kita sendiri yang perlu amal dan lakukan. Dan yang kedua, bila kita dah amal dan lakukan, kita ajak pula ahli keluarga kita, anak-anak kita, untuk sentiasa dan ingat menjaga tandas awam ataupun khususnya di masjid. Dan kemudian bila orang lain yang mana kita ajak dan dia buat, dia suka dan dia tiru, moga-moga kebaikan inilah yang akhirnya nanti bukan saja dapat kepada orang sekeliling manfaatnya, akhirnya dapat juga pada kita. Dan tuan-tuan, puan-puan, sama-sama kita terus bermotivasi untuk menjaga tandas, khususnya tandas masjid, seperti tandas di rumah kita. Manfaatnya sangat besar. Moga-moga Allah akan memberikan keredaan yang sangat besar kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, terus dan teruskan melakukan kebaikan walaupun kecil di mata manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Isnin anda bertemankan Izzah, 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan hari ini hari Isnin 18 Mei 2026 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Izzah akan temani anda sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti dan waktu sekarang 9.28 minit pagi. Dan untuk anda yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Mulakan hari anda dengan sarapan pagi. Bagi yang belum lagi tak sempat nak sarapan tadi, bolehlah kejap lagi ya, minum pagi. Mulakan hari anda dengan sarapan supaya aktiviti ataupun rutin harian anda akan kekal berada di posisi yang sepatutnya, supaya anda fokus sebenarnya ya. Kalau perut lapar, kerja pun tak berapa nak fokus kan, dengan keadaan yang mood yang tak berapa nak okey kan, lapar kan. Apapun, Izzah doakan agar hari anda penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan. Tak kira apa jua yang kita lalui di dalam kehidupan ini, kita kena sentiasa berfikiran positif. Setiap apa yang berlaku di dalam kehidupan kita, baik buruk, baik indah ke, sedih, duka, gembira, apa jua sekalipun, ia merupakan kata orang rencah kehidupan, asam garam kehidupan ya. Takkan ada pelanginya selepas hujan. Begitu. Okey. Apapun, Izzah nak kongsikan terlebih dahulu untuk anda ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, Sri Aman hujan di beberapa tempat, Betong tiada hujan. Pada sebelah petangnya pula, Sri Aman dan Betong ribut petir di beberapa tempat. Pada malamnya pula, Sri Aman hujan di beberapa tempat dan Betong tiada hujan. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Izzah hanya di Spectra 912.

0: bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

9.46 minit pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio Artim Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita akan bersama menerusi info ekspresi apakah perkongsian yang akan Iza kongsikan untuk anda. Sama-sama nantikan jam yang keduanya nanti. Sebelum itu apa kata kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini untuk anda.

0: Tebak bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
0: Apa frekuensinya Tek Ji? Cuba kau madah lho Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sri Ahmad 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata, masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh dalam beberapa serangan udara Israel di Gaza. Menurut pegawai kesihatan Gaza, serangan di Khan Yunis mengorbankan 2 individu, termasuk seorang yang berada di kawasan khemah penempatan. Satu lagi serangan berhampiran Hospital Al-Aqsa pula mengorbankan sekurang-kurangnya 3 orang. Sementara itu, tentera Israel mendakwa seorang komander operasi Hamas turut terbunuh dalam serangan udara di Gaza City pada Sabtu. 52 kapal Global Summit Flotilla telah berlepas dari Adrasan, Turki menuju ke Gaza petang semalam. Sumut Nusantara Command Center memaklumkan, kesemua kapal berkenaan kini berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Dalam perkembangan sama, Global Summit Land Convoy yang memulakan perjalanan dari Libya pada Jumaat lepas sedang mara melalui laluan darat menuju ke Rafah. Konvoi itu melibatkan lebih 200 peserta dari lebih 25 negara membawa bantuan perubatan ke Gaza. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikenakan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengekalkan penilaian wabak hantar virus sebagai berisiko rendah di peringkat global. Menurut WHO, risiko penularan dijangka semakin berkurangan selepas langkah pembendungan dan kawalan dilaksanakan terhadap penumpang serta kru yang terdedah. Kenyataan itu dikeluarkan ketika kapal persiaran MV Hondius yang menjadi puncak penularan wabak tersebut dijangka tiba di Rotterdam, Belanda hari ini. Setakat ini, 3 penumpang dilaporkan maut akibat hantar virus dan tiada vaksin atau rawatan khusus bagi wabak berkenaan. China komited membeli produk pertanian Amerika Syarikat bernilai sekurang-kurangnya $17 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2028. Menurut White House, komitmen itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping minggu lalu. Jumlah tersebut tidak termasuk pembelian kacang soya yang diumumkan China pada Oktober tahun lalu. Data Jabatan Pertanian Amerika menunjukkan ekspor pertanian negara itu ke China merosot 65.7% kepada $8.4 bilion pada 2025 susulan perang tarif antara kedua-dua negara. Akhir sekali, sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan aksi cemerlang apabila meledak satu gol dan mencipta satu bantuan jaringan untuk membantu Inter Miami menewaskan Portland Timbers 2-0 dalam aksi Major League Soccer MLS. Kemenangan bermakna itu bukan sahaja menamatkan badi tanpa kemenangan Inter Miami di laman sendiri, malah melonjakkan pasukan kendalian Javier Mascherano itu ke tangga teratas Eastern Conference.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: jiwa. Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
1: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
0: Ibu bingung, bah. Cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah penilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang 70 jua.
1: Serius? Nah, mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
0: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tetap look terma.

0: Ekspresi.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang 10.16 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Strat FM. Saya Azaz Azmi, tak kesorangan rakan saya Jasmine, pelajar intern kita. Assalamualaikum Jasmine, apa khabar?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sihat
2: ya? Sihat.
1: Alhamdulillah. Baiklah ya Jasmine, kita nak bersama rakan kita di Sri Aman FM pada waktu itu, Iza, dan juga tetamunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Azaz dan juga Jasmine ya.
1: Jasmine. Okey, apa khabar ya Iza?
3: Alhamdulillah sihat Azaz. Lama dah kita si bersua kan?
1: Ya. Dan rasanya orang ramai pun yang sedang menyaksikan kita secara langsung menerusi penstreaman Facebook Astray FM dan juga Astray Aman FM. Rindu dengan muka kita dua kau. Okey, seperti biasa tu Iza, saya dan juga Jasmine akan bersama dalam Info Ekspresi Astray FM dan juga Astray Aman FM, dan Jasmine akan bersama saya hingga lepas pukul 2 petang kelak. Betul lah Jasmine?
2: Betul.
1: Okey. Kita ada tetamu di konti Sri Aman FM, Iza.
3: Ya, Azza, seperti biasa kita bersama dengan Dr. Miruna pagi tu. Dan Dr. Miruna akan berkongsi satu topik. Dan sebelum tu, Azza, semua kita nak hanya kongsikan berkenaan dengan penyakit, sakit. Ya, sakit tu nak. Hari tu nak kongsi kepada pendengar kita berkenaan dengan hak pengguna dalam pembelian barangan makanan.
1: Apa khabar Dr. Miruna?
4: Halo Encik Azhar, saya sihat. Kita apa khabar?
1: Ya, saya sihat. Rakan saya tu pelajar intern dari UPM, Jasmine pun sihat ya Jasmine?
2: Sihat Alhamdulillah.
1: Okey, okay. Kita teruskan info kita pada hari tu tentang tajuknya hak pengguna dalam pembelian barangan makanan. Boleh kita sentuh sikit sebanyak pengenalannya dulu Dr. Miruna? Silakan.
4: Yeah, sure thing. Alright. So kali ini macam yang tadi Puan Iza bagi tahulah, saya pilih topik yang sangat berbeza. Kan biasa cakap pasal penyakit lah, ubat lah, rawatan. Kali ni kita pergi a step before yang melibatkan lebih banyak orang. Kita sebagai manusia semua kena makan lah kan. Untuk hidup sejahtera atau tidak berbalik kepada apa yang kita makan. So sebagai barang makanan yang kita gunakan, kita perlu tahu juga apalah hak-hak yang berkaitan dengan pengguna. So kenapa saya nak bawa topik ini adalah sebab baru-baru ni saya lebih melihat kepada berkaitan dengan keracunan makanan. Kita panggil juga ada term yang kita panggil AGE. Orang datang dengan muntah-muntah, cerit, mungkin tak ramai, mungkin seorang dalam satu keluarga. So terjadi juga. Saya rasa kita semua pun pernah mengalami, at least once dalam hidup pernah merasa mengalami simptom-simptom sedemikian. Dan sangat susah, terutamanya bila muntah-muntah tu, aduh, nak makan pun tak dapat, nak buat kerja pun tak dapat, tak dapat buat apa-apalah.
3: Tak fokus lah.
4: Ya, tak terfokus langsung. Yes. So sebab tu saya nak bawa topik ni lah. So saya first nak bagi tahulah, bila kita kata pasal makanan ni, dia bukan hanya tanggungjawab pihak kesihatan. Dia bukan juga hanya di bawah pihak berkuasa tempatan macam kaunsel. Dia juga melibatkan agensi-agensi lain, sebab makanan adalah benda yang 100% semua manusia perlukan untuk hidup. Semua hidupan lah. Tak nak kata manusia sahaja, tapi untuk manusia kita ada akta-akta tertentu. So antara banyak-banyak akta yang berkaitan dengan pengguna, consumer, salah satu yang kita di pihak kesihatan kita pantau adalah Akta Makanan tahun 1983, di mana objektif dalam akta ini, setiap akta dia sebenarnya dia ada tujuan dia sendiri. So untuk Akta Makanan ini, dia bertujuan untuk melindungi orang ramai sebagai pengguna daripada makanan yang boleh menjejaskan kesihatan mereka, makanan yang rosak, makanan yang tercemar, dan juga makanan yang tidak sesuai dimakan atau makanan yang labelnya mengelirukan. So itu adalah main objektif Akta Makanan ini. Tapi Akta Makanan ni sebenarnya antara akta yang saya boleh katakan dia adalah salah satu akta di dunia ini yang sangat-sangat old kind of thing. Dah lama ada, setiap negara ada je akta dia. Dan dia berdasarkan daripada something we call codex. Dia macam kod dia khas untuk berkaitan makanan related thing. Dari sanalah akta ini dibuat. So bila kita lihat dari segi dia punya objektif, so sebagai pengguna kita ada hak-hak kita yang sendiri. Okay, apa yang kita kata sebagai hak utamanya adalah apa saja makanan yang kita makan ini adalah makanan yang selamat untuk dimakan. That's number one. Number dua, makanan itu perlulah bersih dan tidak tercemar. Takkanlah kita nak ambil makanan yang dah masak lama, lepas tu ada kuman dah ada di sananya, dah lalat and all that. Nombor tiga adalah kita ada hak untuk mendapat makanan yang tidak rosak dan tidak tamat tempoh. Terutamanya kepada makanan pre-packaged food lah, yang dalam tin ke kotak ke, kita berhak untuk mendapat yang belum tamat tempoh. Itu sangat penting. Makanan perlu ada tarik tamat, tarik luput dia. That's one of it. And then another thing adalah makanan tersebut juga perlu ada penlabelan yang betul. Again, packet food lah. Dia kena ada label, kata di mana disediakan, bila dibuat, bila dia luput, kandungan dalamnya, all that mesti dinyatakan dengan jelas. So itu adalah antara hak-haknya. Dan of course yang kelima adalah sekiranya kita berdepan dengan makanan yang tercemar ataupun menjadi mangsa kepada keracunan makanan and all that, kita juga mempunyai hak untuk membuat aduan kepada agensi-agensi terlibat berkaitan dengan kita dianiaya dengan makanan yang tidak sehat atau tidak selamat lah, more importantly. Itu adalah hak-hak yang termaktub di bawah Akta Makanan 1983.
3: Okey, doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit contohnya. Ada juga kan doktor makanan yang kita kita dah hidu tapi tak ada bau, kita dah rasa macam tak ada apa-apa, normal je rasa dia, tapi bila kita makan tak lama lepas tu kita mengalami simptom tersebut.
4: So dia sebenarnya kadang-kadang macam yang Paniza bagi tahulah, kita akan suruh, kita nasihatkan dulu, tengok makanan tu, bau dia, rasa dulu, apa ada tak dia menampakkan ciri-ciri yang kebarangkalian dia sudah rosak. Contohlah kita tengok ada bau busuk ke ataupun dia ada nampak berkulat. Sometimes makanan tu nampak kacak tapi bila diangkat nampaknya berlendih, ada sliminess kat sana, ataupun berubah warna, dah daripada warna lain dah jadi warna lain lah pula. Atau apabila kita rasa kebiasaannya makanan yang rosak ni tak semestinya semualah, tapi dia akan rasa masam. So bila dah rasa sedemikian, dah tahu benda itu macam something tak betul, it's very important kita jangan makan lah. Itu untuk makanan yang sudah dimasak. Selain itu, makanan dalam tin pula, kita pun tahu kalau makanan canned food, kita akan elakkan makanan yang dia punya package-nya sudah kemek, berkarat, ataupun ada nampak kebocoran, macam mungkin dia ada minyaknya dah keluar sikit ke, ataupun ada sudah dia cap dia sudah menggelembung. All this adalah tanda-tanda menampakkan kandungan dalam package itu sudah macam compromise. Maka makanan itu tidak selamat lagi untuk dimakan.
1: Ima, dia kemek ke doktor?
4: Kemek pun terdapat.
3: Dia pun kemek tu disebabkan oleh terjatuh.
4: Kalau for instance kalau kita pergi ke supermarket nak beli, kita tengok makanan, katakanlah nak beli apa, ayam, kari ayam yang sudah masak. Biasalah kan nak beli benda macam kari ayam yang dah masak tu, dah ambil open makan je kan. Bila kita angkat, kita jangan sekadar tengok, oh okay saya nak kari ayam, dah tengok brand apa yang kamu nak, ambil brand A minatnya, okay lah brand A, terus simpan dalam kita punya troli. Tak, apa yang kita perlu buat adalah pegang benda tu, pusingkan dia dulu, tengok ada tak kemek mana-mana. First thing I would look for adalah kemek ke tidak. Nombor dua, saya akan lihat tarik dia,
1: tarik luput.
4: Yes, very very important. Tarik luput sangat-sangat penting. Nombor tiga, saya akan juga lihat kepada, untuk saya ini saya akan tengok padalah mana dia punya penghasilan dibuat. Dia buat di mana, bungkus di mana. This is very important, di mana kita kena tengok bahasa pada label itu. Adakah bahasa yang saya boleh faham? Kalau kita di Malaysia, kita hanya membenarkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris.
1: Bahasa Inggeris, ya.
4: Yes, ini dua sahaja sebenarnya. Seboleh-bolehnya kita nak bahasa Melayu, bahasa kebangsaan lah kan. Semua orang patut tahu. Tapi pernah tak come across di mana kita beli barang-barang dari luar negara, paling senang lah biasa akan berjual daripada Korea. Banyak barang dari Korea, Jepun pun
1: Thailand ada. Pun ada doktor.
4: Ada, tapi mungkin kalau dia ada dalam bahasa asalnya, dia kena ada penterjemahan di lekat juga. Yes. Kalau tidak ada, itu sudah salah di sisi akta. Dari segi undang-undang dah salah. orang yang berjual benda sedemikian itu, kita boleh ambil tindakan sudah. Ini adalah hak kita sebagai pengguna. You need to know. Tak tahulah sekarang ni phone semua dah ada AI, ambil gambar dia boleh tolong translate kan. Tapi itu bukan caranya. Dia wajib dinyatakan dalam bahasa yang mudah difahami oleh rakyat Malaysia, iaitu hanyalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. I would rather go for bahasa Melayu sahaja. Kita ni orang Malaysia, kena tahu bahasa Malaysia. Simple as that. Perlu ada. Ini ramai yang tak tahu. Especially sekarang ni kan banyak sangat tengok K-drama, suka sangat nak makan ramen kan. Pergi je beli ramen-ramen yang sedia ada. Dia nak tengok, dia Google lah ini apa, AI check untuk language semua. Lepas tu dia kata, okey lah, ini boleh kita makan je. Walaupun dia ada stiker halal. Walaupun dia halal, dia sebenarnya dari segi akta undang-undang berkaitan dengan makanan, dia salah kalau bahasanya tidak diterjemahkan. So kita selalu makan je. And then macam-macam terjadi, kita tak tahu kandungan sebenar di dalamnya. So that's very
1: important. Ada pertanyaan ni doktor.
4: Silakan.
1: Seandainya barangan dalam tin ataupun yang dalam can dan sebagainya doktor, yang ada tarikh luputnya kan. Contohnya hinggalah pada 31 Mei. Betul. Dan kita melihatnya pada hari ini. Adakah seeloknya kita elakkan untuk barangan yang tarikh luputnya pada hujung bulan ini, ataupun kita tunggu untuk keluaran yang akan datang? Sebaik-baiknya.
4: Dia bergantung kepada pengguna tu tersendirilah. Kalau hari ini terus bawa balik masak, makan, tak ada masalahnya. Tapi kalau kita, dia tak ada kata kalau 31 Mei, hari ini 18 Mei, tak ada, 18, tak salah. Tak salah. Tapi kalau 31 Mei itu tarik luput, satu hari bulan Jun masih dia di rak sana, dah salah. 31 Mei still okay. Masih dapat diterima. Tapi esok pagi sengaja saya nak pergi cek sana, ada ke tidak dia simpan. Kalau ia masih berada di sana, memang kita boleh ambil tindakan.
1: Jadi kita ni sebagai pengguna kena jadi seorang yang peka dan juga bijak.
4: Betul.
1: Kadang-kadang ada satu tempat yang ada jualan murah, rupa-rupanya barangan berkenaan tamat tempohnya esok ataupun lusa. Jadi kenalah berhati-hati ya.
3: Betul. Jangan disebabkan.
1: Kita berehat dahulu. Boleh Iza?
3: Boleh.
1: Kita teruskan dengan hiburan dari Sri Aman FM. Silakan Iza dan juga Dato' Miruna nak menyanyi ya.
4: Kalau saya menyanyi, saya mendengarkan nyanyian yang akan dipasang.
1: Ya, silakan Iza.
3: Kita berhibur dahulu dengan lagu ini.

0: Okey Azaz, ya, yang tadi
1: lagu
0: Habibillah.
1: Ya Habibi. Okey, kita kembali bersama dengan rakan kita di Seraman FM, Sarawak FM dan juga Seraman FM di Sarawak FM, Azaz dan juga
0: Jasmine.
1: Ya, okay, Jasmine di Seraman FM, Iza dan juga Dr. Miruna. Topik kita masih lagi memperkatakan tentang hak pengguna dalam pembelian barangan makanan. Boleh kita teruskan Dr. Miruna, silakan, dan juga Iza.
2: Right, sure. Tadi saya dah cover dengan makanan yang kita nampak and then makanan dalam tin. Sama juga bila kita lihat kepada makanan dalam packaging. Packaging pun sama, jangan beli jika bungkusannya sudah koyak. Itu sangat penting. Atau tarik luput sudah tamat. Simple statement lah. Manakala untuk frozen item, macam kita beli ayam, itik, daging, all those thing. Untuk makanan yang sejuk beku ni, elakkan makanan yang kita beli itu dalam keadaan dia sudah lembik, berair, ataupun nampak macam dah pernah cair dan dibekukan semula. Sometimes kita boleh nampak ayam tu, banyak kita tengok, warna dia dah lain macam dah, one area, sebab dia dah terlalu banyak sejuk and then dah dah ditor balik. Dia macam dah cair dan dah disejukkan, dia akan nampak colour dia dah lebih kepada, kalau ayam lah, saya nampak dia dah macam a bit kelabu sudah.
0: Kelabu, dan kebiru.
1: Bukan setakat biruan. Ayam ni, Dr. Miruna, kadang-kadang ikan pun sama. Waktu kita membelinya, dia dalam bentuk beku tau, yang diaiskan. Bila balik ke rumah, dah cair kan, dah tak ada tak beku lagi dah, dan nampak dah lebam-lebamnya kat situ. Wah, tu dia.
2: Itulah masalahnya, sebab macam yang tadi Puan Iza bagi tahu, bila dia buat jualan murah, sales dia, promosi weekend, promosi gawai, promosi raya, macam masa itulah dah memang tahu memang pengguna perlukan bahan mentah. So suka tak suka mereka akan beli juga, terpaksa beli. Tapi bila dia offer pada harga yang murah, dia cuba keluarkan stok-stok lama. Benda ini sering terjadi. Sebab tu sangat penting untuk kita, sebelum kita bayar tu lagi, kita kena ambil extra inisiatif untuk cek sama ada barang makanan itu dijual dalam keadaan yang sihat dan selamat atau tidak. Very important.
1: Ada satu produk ni, doktor, yang kita sukar untuk memeriksa ni, doktor. Kerana produk berkenaan, dia bukan beku tau. Produk berkenaan, contohnya telur. Ya, dalam tray tu kan. Kadang-kadang dia tak ada tarik luput. Kadang-kadang kita beli nampak cantik je. Balik ke rumah ya,
2: dalamnya
1: kita pecah je. Dah buruk dah. Sabar aja lah.
2: Ya, sebab tu sangat penting untuk kita, macam saya bagi tahu tadi, dia barang makan ni mesti ada tarik luput. Telur pun sepatutnya dia kena ada tarik luput juga. Unless bila dia kan dah beli tray yang banyak-banyak tu, usually lepas tu mereka akan jual secara loose. Lepas ada orang nak beli sebiji telur, dua biji telur je, dalam macam tu dia mungkin boleh keluarkan benda-benda dia dah buka bungkusan itu, tarik luput dah tak ada lagi pada telur. Mana ada dia tulis kat atas dia punya telur tu kan. Pada bila kita beli je yang adanya. So this are the thing yang kita kena berhati-hati lah. Apart from that adalah tabiat untuk membaca label. Ini something yang sebenarnya bukan sekadar untuk keselamatan, tapi juga untuk kesehatan juga. Apa yang kita makan sangat penting. Kita nak lihat sama ada kandungan yang dibagi tahu dalamnya adalah seperti yang dibenarkan. Biasa dia akan memang adalah letak ayat-ayatnya, aditif dan pewarna yang dibenarkan,
0: tanpa bahan pengawet dan sebagainya. Bebas that one ni kan.
2: So kita kena biasakan membaca benda tu, sebab di sana dia nyatakan juga dalam dia patut-patut satu label. Dia ada jadual kata dalam 100 gram barang ini kandungan nutrisinya apa. Dia akan bagi tahu karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa, garam berapa. So dia akan
1: gula nyatakan, berapa.
2: Yes. Nah, good thing.
1: Selalunya gula lah banyak. Kalau minuman ni, doktor.
2: Yang unwritten words adalah bila dia kata pewarna, pengawet dan aditif yang dibenarkan. Kebanyakan masa this aditif and pengawet ini dia banyak melibatkan garam dan gula. Because they are the cheapest way untuk buat pengawetan, selain daripada chemical-chemical lain lah. Of course kalau dia tulis dengan lengkap pun nama bahan kimia tu, bukan kita tahu, saya pun tak tahu nama penuh bahan kimia dan akibat memakan benda tu. Tapi at least dia kena nyatakan apa yang digunakan di dalam. For instance, kalau untuk kesihatan sendiri, kalau ada orang yang ada allergic dengan kacang, kalau kita kena tengoklah dia ada tulis ke tidak ada kacang dalam dia. Kadang-kadang dia akan bagi tahu dia ada kacang-kacang ada, dia akan kata orang yang ada allergic tak boleh guna. Kadang-kadang yang macam dia akan kata ikan bilis, busu. Dia akan kata ada crustacean. Dia letak je nama crustacean, dia tak cakap lain ikan bilis, tapi dia masukkan seafood lah dalam benda tu. Ada bahan-bahan tersebut untuk menambah dia punya perisa and all that. So benda-benda ini kita kena baca, satu untuk mengetahui adakah benda itu sesuai untuk kita makan dari segi minat sendiri, dan kedua adalah melihat nutrisi, kandungan nutrisi di dalamnya juga. Ini sangat penting.
1: Saya ada satu pertanyaan ni doktor. Alang-alang kita cerita pasal jadi pengguna yang kena fahamlah tentang produk berkenaan. Contohnya kita membeli mie kuning ni doktor, ataupun kita makan di kedai yang ada menyediakan mie kuning yang nak direbus ataupun dimasak ni kan. Adakah sepatutnya mie berkenaan dibasuh terlebih dahulu atau tentu masak ni doktor? Yang seelok-eloknya.
2: Definitely perlu dibasuh.
1: Perlu dibasuh.
2: Perlu dibasuh.
1: Tapi kadang-kadang kita tengok di gerai kadang doktor, daripada paket itu masuk dalam kuali doktor. Macam mana ni?
2: that part is also dalam penyediaan makanan lah. Sebenarnya sebagai seorang penyedia makanan yang berlesen ni, semua penyedia makanan telah menjalani kursus. Dia kan kena ada lesen untuk berniaga. Dia kena ada apa tu, sijil penyedia makanan. Dalam
1: dia kena tahu kan?
2: Yes, memang dia melalui kursus itu di mana memang ada dibagi penerangan. Barang makanan perlu di basuh dulu, cara pemakaian mereka, tak boleh pakai cincin, tak boleh pakai gelang, aksesori tak boleh, kepala kena tutup dengan topi ataupun bertudung, lepas tu dia kena pakai kasut bertutup, there are all this, penggunaan apron, dia sebenarnya semua benda itu sudah dimaklumkan dengan penyedia makanan. Sebab itu, bila kami pihak kesihatan maupun kaunsel pergi buat untuk pemeriksaan, kita lihat mereka tidak memakai semua cara seperti yang dimaklumkan itu, kami boleh ambil tindakan. Mereka boleh dikenakan compound. Ataupun even kalau berulang kali, kita boleh even consider untuk bawa dia pergi ke mahkamah dan dikenakan tindakan yang lebih berat. Sebab dia bukan hanya menyediakan makanan untuk diri dia sendiri. Dia berjual. Orang bayar duit mengharapkan mereka akan sediakan makanan yang berhasiat. Okeylah, forget about berhasiat. At least makanan yang sihat untuk dimakan. Yang selamat untuk dimakan. Dan tidaklah dia rasa duit yang kita bayar ni, kita bayar untuk dapatkan penyakit. So itu yang saya balik kepada akta, di mana dia kata dia untuk menjamin hak pengguna supaya kita ni tidak teraniaya. Technically, bila benda-benda sedemikian ini terjadi, macam yang Encik Azaz bagi tahu tu, dia tak basuh tangan atau dia pakai cincin and all that masa masak makanannya, dimasak dia tak cuci and all that, kalau pihak tuan-puan di luar tu ternampak benda tu, dapat ambil gambar ke, dapat ambil video ke, even without that, kalau perlu boleh juga dilaporkan kepada pihak berkuasa. Sebab
1: satu lagi doktor, maaflah mencelah ni doktor.
2: Tiba-tiba
1: saya terbayang sekarang ni kan, kadang-kadang kita membeli, tabiatlah kita sebagai pengguna lah, pembeli sebenarnya, membeli barangan tin ataupun botol-botol sos dan sebagainya, kita dah beli tak basuh, terus simpan dalam almari, dalam kabinet makanan. Ini satu masalah juga ni doktor kan.
2: Itu di pengguna. Bila kita melibatkan, especially can lah, can memang saya akan suggest, tolonglah cuci dia punya cap ke atas itu, sebab kebiasaannya kalau air tin kita buka terus minum. Kadang-kadang straw, kita tak tahu di kedai tersebut, apalagi yang ada di kedai, dia mungkin kedai berjual, kedai runcit je. Bila kedai runcit, manalah tahu ada tikus, ada cicak.
1: Ya, kencing tikus.
2: Macam-macam dia ada sananya. So mungkin apa tu, kencing tikus tu ada pada can tu. All these thing could happen. So di mana penjual, dia setakat macam clean up macam tu sahaja. Tapi bila kita dah beli, dah benda tu dalam keadaan yang luarnya rupa bagus, kita dah bawa balik, kita tak cuci proper, kita terus makan macam itu sahaja, itu memang kesalahan di belah kita lah pula. Sebab bila makanan ni, dia berubah dari satu tangan ke tangan yang seterusnya. Chain dia banyak. Dari penyedia makanan, untuk orang yang menghidang, untuk orang yang makan, dia banyak sangat point di mana kesalahan boleh terjadi. Kadang kita boleh buktikan di mana kejadiannya terjadi, di mana pencemarannya berlaku. Manakala a lot of the time kita tak dapat. Sebab itu kita sebagai pengguna pun kena memainkan peranan supaya kita menjaga kesejahteraan kita sendiri bila membeli barang makanan ini. Very important. Even straw, kita ambil je kan, biasa straws dia simpan je dalam satu kontainer, ambil entah-entah straw tu dah dilalui oleh apa-apa je kat dalam tu.
0: Saya, kalau saya doktor, saya takkan ambil straw dekat kedai tu. Saya akan sediakan
2: straw sendiri.
0: Di kereta, kalau macam nak minum segera kan, saya akan gunakan straw saya sendiri.
2: Betul.
1: Kecuali straw yang dibungkus. Kan ada yang dibungkus dahulu, kita nak koyakkan plastiknya, kertasnya, baru kita gunakan straw berkenaan. Yang pakai buang tu.
2: Even that jazas kadang-kadang, kan dia kotak, biasanya kotak air minum lah kan, dengan strawnya sendiri ada kat sana.
1: Yang melekat sekali tu.
2: Kadang-kadang yang tu pun plastik dia dah terkoyak. Pun berbahaya juga. So kita kena really take extra initiative untuk memastikan kita jangan membahayakan diri sendiri. Itu sangat penting.
1: Okey, banyak persoalan sebenarnya. Apa kata kita berehat terlebih dahulu? Saya ada banyak persoalan ni doktor.
2: Boleh,
1: saya simpan
2: boleh
1: dahulu.
2: Alright.
1: Kita berhibur dengan lagu yang kami siarkan di Sarawak FM.

0: Ya. Okey, Izzah dan juga Dr. Jasmine. Dr. Jasmine.
1: Dah gabung tapi dua lah.
0: Saya. Saya dah keliru dah. Ada yang memberi komen tu, Doktor dan juga Izzah. Yang madah meriahnya hari tu. Tanya 4 orang sekali keluar dalam V-Mix katanya dalam Facebook.
1: Yang si komen kah? Semua perempuan kita seorang je lelaki.
0: Ya, siapa-siapa. Dalam hati ada bunga.
1: Oh,
0: cik. Cik, wah. Okey, Jasmine ada pertanyaan tu kepada Dr. Miruna. Silakan Jasmine.
2: Okey,
3: Doktor.
1: Yeah.
3: Izinkan kami bertanya. Kami ada beberapa soalan lah. Salah satu soalannya, kan kita tu selalu beli barang dapur. Bila beli barang dapur tu, kita macam mengkamik lah. Kamik selalu rasa macam duk tiga. Sama ada basuh dulu ke atau simpan dulu. Bila masak lah, bawa kita basuh.
0: Contohnya bawang ke, buah ke nak.
3: So kadang-kadang bila timun kita guna ke? Macam kalau berbuah, kita cuci dulu. Ada rumah dah, hilang zatnya.
0: Hilang khasiatnya. Apa yang sebenarnya tu, Doktor?
1: Okay. Sorry. Basically, kalau benda kering, okay, macam yang macam apa tu, bawang lah, kentang
0: kah?
1: Lah, benda-benda yang kita boleh letak di luar, tak payahlah, so dulu benda je memang kering, kah jadi luar, sedahal, bila kita nak pakai, baru bukanya, kupasnya, lepas tu cuci proper, and then pakai lah, of course. Benda lain macam buah-buahan, maupun macam barang sayur and all that, suggestion adalah paling bagus beli segar. Beli haito, pakai haito je paling bagus. Tapi biasa memanglah kita semua ada peti sejuk, tak sempat kita nak hari-hari nak pergi shopping kat pasar lah. Okay. Kalau macam buah-buahan, buah-buahan yang perlu disimpan dalam peti sejuk, cuci dulu, keringkan kalau dapat. Goes to the sayur pun sama juga. Macam
0: ada yang cuci, Doktor, yang guna sabun ke, katanya takut kulit buah-buahan contohnya apple dan sebagainya nak mula di luar negara kan ada racun ke apa nak.
1: Tapi
0: kali nak basuhnya sampai bersabunnya.
1: Sebenarnya saya tak kata wajib kena cuci pakai sabun lah, tapi kini tu memang wujud bendanya, tapi bukan pakai sabun glob, sabun pencuci pinggan jangan nak pakai benda ya ataupun deterjen untuk cuci kain macam tu. Okey. Dia memang ada pencuci sayur-sayuran yang sebenarnya wujud. Alright, so kita boleh beli benda itu dan gunakan untuk mencuci buah-buahan kulitnya. Bukan kita nak cuci dia sampai ke dalam pun. Janganlah. Okay, so in that case memang tak salah kalau mencuci dan keringkan dan simpan dalam peti sejuk. Dan apabila kita keluarkan dari peti sejuk pun, cuci balik. Sebab berapa keraplah kita semua bersihkan peti sejuk. I can be very honest, tak ramai yang tiap minggu buat kerja tu. Ramai mak-mak sekalian tak sempat, tak menang tangan juga. Kadang-kadang sebulan sekali barunya sempat nak cuci and all that. So apa yang kita simpan dalam peti sejuk tu, kita perlu juga cuci balik kalau dia tak simpan dalam container. So the best way adalah dah beli, cuci, kering, simpan dalam container kedap udara, simpan dalam peti sejuk. And that way, kalau esok nampak ke, minggu depan nampak begitu, sekejar ke, saya dah nampak je lah. Sebab kita dah simpan dalam container yang bersih. Tapi kalau sekadar masuk dalam that container, simpan sayur dengan semua tu, campak dalamnya je, ibolah, baik kita cuci, kering, simpan, bila keluar, cuci balik. Itu sangat penting.
0: Kadang-kadang kita bukan tahu, Doktor. Kadang-kadang kita beli, kita dah basuh. Contohnya sos ke apa, bangan tin ke apa kan, Doktor. Dah basuh, kita simpan dalam kabinet makanan. Tapi kabinet makanan kita berlubang, ada tikus. Lepas yang kita buka nak, terus si basuh lagi Omadah. Kena basuh lah Omadah. Kali kedua Omadah, demi keselamatan lah.
1: Ya, betul. Memang itu, janganlah kita terlalu rasa berkira.

0: tikus juga. Sebenarnya sebelum hantar virus, kita selalu juga berdepan dengan leptospirosis di Sarawak ni. Di satu Malaysia lah selalu je. Itu pun berkaitan dengan tikus juga. So yang sekarang ni hantar virus itu topik lain. Sudah kalau nak buka cerita
1: topik lain tu, tapi nak tanya. Tak jangan orang muda tu.
0: Basically ya betul lah. Tak salah, sebab kita jangan tengok sebagai satu kuman sahaja. In general ada macam-macam kuman di luar. Yang penting adalah kita cuci barang makanan itu supaya dia tidak memegang kuman tu lagi, ataupun lepas makanan disediakan, cara kita simpan makanan. Itu sangat penting. Makanan yang sudah sedia ni kita memang kata dalam 4 jam kena makan. Ataupun kalau dia dah macam dah kurang panasnya, dah suam-suam tu, panaskan balik. Ada orang yang simpan makanan dari pagi sampai ke esok tak panas-panas makan juga. Isunya pun macam tu ada juga.
1: Dia panas doktor, dia makan. Lepas tu ada lebih, dia simpan lagi. Esoknya dia panaskan lagi. Dia makan, ada lebih, dia simpan lagi. Lusanya dia makan lagi. Khasiatnya ataupun dari segi kebersihan makanan berkenaan pun, kalau dapat kita kena, kan kena itu kita disarankan doktor kan, hidu, rasa, sentuh kan semua kan.
0: Betul. Gunakan semua deria sebelum kita masukkan dia dalam sistem kita ni. Memang saya tak nafikan, especially kalau mak-mak yang banyak bekerja ni kan, dia masak Sabtu Ahad, dia simpan untuk seminggu. Ada okay? Seminggu. Dia simpan dalam peti sejuk untuk seminggu. Salah tak salah saya tak dapat sebut, sebab apa yang kita mampu buat itu je lah mampu buatnya. Daripada nak suruh tiap hari keluar makan, at least ada usaha untuk masak sendiri, prepare makanan yang sihat di rumah.
1: Tapi cara cuma kita Ramadhan apa doktor, Ramadhan barangan mentah yang sebelahan, kalau dalam tais mesti sejuk ya dengan makanan dari masak.
0: Betul, kita tak mahu dia benda yang benda yang panas and benda yang sejuk berdekat-dekat dalam peti sejuk. You don't want that. It's simple said, kita kan dalam peti sejuk dia ada frozen, dengan dia ada bahagian meat lah, dia ada bahagian sayur lah. Ikutlah arahan yang sudah diberi tu. Bahan frozen tu simpanlah benda frozen kat sana. Tu sangat penting cara kita menyimpan. Kalau itu adalah domestik, kalau dari segi kedai, kita lebih how do you call, very strict on that, sebab dia menggunakan akta. Akta ni dia pakai untuk pengguna, sebab yang memasak dengan banyak-banyak ni menjadi mangsa kan. So dalam itu memang bila kita buat pemerhatian, kita tengok cara mereka simpan barang mentah ni. Ada tak barang mentah yang frozen disimpan satu peti sejuk, boleh jadi top loading lah, memang semua frozen di sana. Ataupun kadang-kadang pernah tak tengok peti sejuk dalamnya ada macam tempat yang dah basah-basah, colournya dah lain macam,
2: dah hijau.
0: Kami memang pernah nanggar benda tu tau. Kadang-kadang kedainya kedai yang famous juga, pastinya nak pergi makan sana, rasa macam baik kuspaya je lah makan di luar. Lepas tu perasaannya akan muncul. Other things, kalau tengok tong sampah, okay, ke tempat yang menyediakan makanan ni dia kena bersih. Tong sampah di bilik kedai makanan yang tempat masak terutamanya, tong sampahnya kena bertutup. Tong sampah kita tahu kita buang macam-macam, lalat ada di sana. Takkan kita nak biarkan lalat tu sambil berada di dalam tong sampahnya, datang hinggap pada tangan kita maupun pada makanan yang dimasak. That automatically boleh menampakkan cara penyedia makanan tu menyediakan makanan dia memang tak sihat, tak bersih. Not only that, kami orang pernah ada experience tengok juga apron warna putih dah jadi hitam. Macam apalah guna apron ni sebenarnya, nak selamatkan baju kau kan?
1: Bukan setakat apronnya doktor. Seluar jeans pun sama, lap kat seluar jeans tu.
0: Lagi-lagi kalau orang yang memang main media sosial ni kan, banyak aja video yang kita boleh tengok. I'm sorry to say lah, certain negara punya videonya, bila lihat perkataan yang keluar dari saya, astaga nasib aku tak ada di negara
1: yang
0: macam
1: ada,
0: ni.
1: Yang ada music tang tang tang tang tang.
0: Siapa music pula tu? So dia macam sebenarnya banyak yang sebenarnya dilakukan di sebalik tabir yang kita tak nampak. Outcome yang kita lihat last-last adalah makanan itu nampak nyaman, makan terus, lepas tu sakit. Belum pula lagi yang nampak bulu dalam makanan.
1: Saya pernah jumpa doktor dalam mi.
0: Macam-macam kita ada, bukan sekadar itu, ada macam-macam lah. Lipas, saya masa sekolah rendah lagi saya pernah tengok ada lipas dalam makanan saya. Semenjak tu saya tak ada lagi makan kat kantin dah. Tak berani saya nak makan. Maka ada berat saya tak pernah naik.
1: Ada satu kes doktor yang kedai makan yang telah pun disita. Yang telah pun disita selama seminggu atau seminggu lebih lah kan. Lepas tu dia dibuka semula. Adakah kita perlu ada was-was nak datang semula ke doktor sebagai pengguna ni?
0: Good, very good question. Memang betul bila kita ada, kita bukan kata dia sita lah, kita buat penutupan. Penutupan biasa kita akan bagi tempoh masa 2 minggu. Okay, kenapa dilakukan?

0: laksanakan penutupan adalah kadang-kadang bila kita kenal pasti di situlah terjadinya punca satu keracunan makanan, atau kedua bila kita pergi untuk pemeriksaan rutin, memang kami ada melaksanakan pemeriksaan rutin kepada semua kedai-kedai yang berdaftar lah. Apabila skor markahnya tidak mencapai. Macam yang tadi saya bagi tahulah, tak payah by my team ni, bila yang diorang ni yang tahu pasal benda ni, mereka masuk, tak payah dia nak buka tengok, dia berjalan sekali je dia dah tahu. Macam tu, okey dia pandang. Macam like, saya baru sampai, korang ni dah habis ke? Ya doktor, kami dah tahu dah semua benda ni, dah biasa sangat. Bila skor dia tak mencapai, memang kita boleh suruh mereka tutup. Dan especially kalau terjumpa macam tikus, ataupun bila ada keracunan makanan dan terjumpa najis tikus tu pun dah cukup. Yalah, najis tu datang sebab ada tikus lah di sana. Belum lagi ada yang merayap lipas di dalam bilik masaknya. So bila kita bawa penutupan, memang kita akan tampal notis kata kedai ini ditutup 14 hari dari katakanlah 1 hari bulan hingga 14 hari bulan. Tapi dia tak semestinya semua 14 hari dia perlu ditutup. Kita untuk mereka beroperasi semula, apa yang perlu mereka lakukan adalah buat pembersihan seperti yang kami dah maklumkan. Semua benda yang kami suruh untuk atur, buat balik. So kalau dia dapat sedia kan semua yang kita mentak dalam 2-3 hari, kami akan pergi lagi untuk buat pemeriksaan lanjutan. Kalau dalam masa itu dia lepas, kita akan benarkan dia untuk beroperasi semula. 14 hari adalah tempoh maksima untuk mereka membuat pembersihan sekalian. Dia tak bermaksud memang 14 hari itu wajib ditutup. Tidak, kita
1: selepas 14 hari itu, doktor, pihak kesihatan akan datang semula untuk memeriksa kali yang terakhir.
0: Kita sebenarnya kita orang takkan bagi tahu bila lagi nak turun.
2: Mengejutlah.
0: Kita akan bagi mengejut sebab nanti kalau dah bagi tahu 14 hari, hari ke-13 dia cuci balik. Biasanya kami akan usahakan untuk pergi secara mengejut. Tempat yang pernah ada kami dalam senarai blacklist kami orang ni dah pernah masuk tu, kita orang akan perhatikan sebab again makanan, especially kedai-kedai ni yang biasanya memang banyak orang mengunjung, dia tak ada masa nak buat pemeriksaan. Kalau di Semenanjung, I don't know kat Sarawak kita dah mula ke belum, tapi kan dulu kita ada 24 hour outlets, kedai mamak lah biasanya kan. Lepas tu dijadikan tak boleh ada 24 jam beroperasi, maksimum 22 jam sebab 2 jam mesti buat pembersihan. Begitulah caranya kita ubah supaya mereka buat pembersihan. Kalau tak, makanan dari awal dia berbisnes sampailah dia ke hujung bisnesnya masih akan ada saki baki dalam dia punya periodnya. So this is how we tend to untuk memberi pendidikan kepada orang awam dan menyedarkan orang awam tentang kepentingan untuk menjaga apa yang kita makan. Bukan sekadar kita nak viralkan kedainya nyaman je. Kini tu memang macam yang Cik Azaz bagi tahu tu, Jasmine ni, orang muda-muda, mereka banyak bergantung dengan apa yang viral. Viral tak semestinya dia adalah yang bagus.
1: Soalan tak akhir saya, doktor, kerana ada masa 2 minit lagi. Banyak soalan.
0: Barangan
1: outlet yang menggunakan duit coin, doktor, yang keluar daripada mesin tu, ya, kopo dan sebagainya, adakah itu bersih, doktor?
0: Dia ada licensing dia sendiri juga. So memang ada pemantauan. Biasanya kita akan lihat jugalah vending machine, tapi kita tak lihat kepada yang semua, kita tak tengok kepada semua yang ditempatkan. Lesennya adalah orang yang mengilang dia tu sendiri. Dia punya pendaftar and all that, that is the person yang kita lihat. Cuma di kawasan-kawasan terutamanya macam hospital ke, klinik ke, kalau ada vending machine yang berjual barang makanan ni, dan juga di sekolah sebab kanak-kanak, kita tak nak mereka terjebak dengan makanan yang tidak sihat and all that. Di sana pihak kesihatan mengambil extra effort untuk pergi memantau lah. Tapi dari segi kebersihannya, sebab makanan ni sebenarnya packeted, dah dalam paket, so taklah kami risau sangat dari segi itu.
1: Okey, 1 minit lagi kata terakhir pada Dr. Miruna, silakan.
0: Khas pada pembeli. Khas untuk pembeli. Saya rasa pengguna. Saya dah macam super fast train sudah hari ini. Banyak soalan saya rasa saya belum jawab pun banyak soalan ini. Yang most important yang saya nak sampaikan dengan semua pendengar kita di luar adalah sebelum kita membeli maupun memakan apa-apa barangan yang dijual di luar, pastikan makanan itu sihat dan selamat, terutamanya bersih untuk dimakan. Jangan terpedaya dengan apa yang ditulis pada dia punya label-label, kata macam-macam lah dia janji-janji manisnya. Jangan terpedaya juga. And sekiranya anda rasa apa yang anda makan telah menyebabkan anda mengalami keracunan makanan maupun kesan sampingan yang agak menjejaskan kesihatan, anda boleh melaporkan kepada pihak kesihatan maupun kepada pihak berkuasa tempatan lah.
1: Okay. Masa tak mencukupi, Dr.
0: Chun, that's it. That's all. Itu yang paling senang.
1: Okay. Apapun, terima kasih Dr. Miruna dan juga Iza. Yeah. Iza akan bersiara hingga pada pukul 12. Saya dengan Jasmine hingga pada pukul 2 petang kelak. Terima kasih Dr. Miruna. Jumpa lagi. Bye-bye.
0: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: adalah siaran kita Sebiraman FM
1: 89.5 MHz.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang terakhir ini sebelah 27 minit pagi, dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izzah. Dan seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info surat fadu bagi anda yang berada di zon 6, dan teruskan ke stand anda bersama dengan kami hanya di Seri Aman FM.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

11.45 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Iza untuk waktu ini. Dan Iza nak kongsikan untuk anda sekarang info Start Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 Sri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya selepas Zohor tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, Asar 3.56 minit petang, Maghrib 6.38 minit petang dan Isyak 7.52 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Start Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Dan Izan nak kongsikan juga untuk anda di sini berkenaan dengan Hari Pemufakatan. Dimaklumkan bahawa SMK Simanggang akan mengadakan program Hari Pemufakatan dan Penetapan Sasaran pada 22 Mei, hari Jumaat 7 pagi bertempat di Dewan Rafflesia. Dan program ini akan dirasmikan oleh Cik Nancy Anak Nosi, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Seri Aman. Dan tujuan program ini diadakan adalah untuk mengukuhkan lagi hubungan serta kerjasama antara pihak sekolah dengan ibu bapa demi kecemerlangan akademik murid dan memberi peluang kepada ibu bapa mengetahui prestasi semasa anak melalui penyerahan keputusan pemeriksaan dan perbincangan bersama dengan guru. Dan sebuah hari itu, semua ibu bapa, penjaga dan warga sekolah dijemput hadir bagi memeriahkan program demi memperkukuhkan lagi kerjasama serta kecemerlangan murid. Dan baiklah, terima kasih kerana setia bersama dengan Iza seawal jam 9 pagi tadi sehinggalah waktu ini. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Iza bersama dengan anda untuk hari ini. Dan insyaAllah esok anda akan bertemankan rakan saya yang lain pula. Dan sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Selamat tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen buat berita tengah hari YFM. Sarawak dipinta ngambil inspiration dari pemujur pelilih menua Yunan China buat pengawak negap ke pemansang menua patut nyadi ke contoh. Pemujur menuanya kelebihagi buat sektor kuasa ulih di Kenak Baru dagang temuai ngau bertanam bertupi. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ke Yunan ngerikut pemujur ke nyelai buat kapasiti kuasa ulih di Kenak Baru dimanggai kira 100 gigawatt. Dibanding hari penyampaunya, jauh lebih besar lagi. Hari ditagak ke ngau Sarawak ianya 15 gigawatt manggai dalam tahun 2035. Kelimpai harinya, sektor dagang temuai Yunan Megak nerima kira 700 juta ikut temuai dimandang ke penyampau penegap menua Yunan bak industrinya. Ia maksud ke Jakarta bak pengawak nasihatannya bak projek memorial Nangkiau Jigong di Kuching. Berbangunnya Dato' Amar Dr. Sim madah ke pengawak ngagak memorial tu ukai seminak ke tanah sejarah pengawak sidak dulu keliak dan maya jeman Perang Dunia Kedua dan megak mandang ke kawal bakih di Merwan antara Sarawak ngau China. Hari ke-6, AUM Konsel Negeri Dun Sarawak ungkup AUM ke terubah penggal kelima diterus ke Saritok. Sapi Speaker Dun, Dato' Idris Buang, bak proklamasen ya, madah ke bisik tiga ikut adun, dak datai ngulu AUM tu. Tu antara adun tindak datai ngulu AUM tu, ianya Sapi Menteri Pengerai Mansia Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal. Kemegak Kaban Konsel Negeri Sitak Merudi, Dato' Dr. Penguang Manggil, ngau Kaban Konsel Negeri Sitak Pelagus, Wilson Nyabung Ijeng, tindak datai Saritok. Lalu ditangkan ke Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Datuk, Azizul Anwar Adenan, nak datai nyentuk ngagai 20 hari bulan 5 tu. Awam tu ditampung ngau sesi nyimpul pengawak, Hari Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Bakat, Dato' Sri Roland Sagahwiin, ditangkan Menteri Perengkah Guna Gau Penyambung, Dato' Sri Julahin Rawi. Udahnya sesi disambung Gau Jakob Penutup Hari Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, serta megak Menteri Pengangkut, Dato' Sri Lee Kim Shin. Kuching Music Festival 2026 ke diatur malam kedua cukup ricah. Laban lebih 50,000 ikut temuai datai ngemenuah ke Padang Merdeka demalam. Lebuh bala artis hari menua tu ngau menuh luar udah mayuh nampak penelebak bak dunia pemerindang timbalan curian timbalan peminat hari semua renggat umur. Festival tu dibalat di kerinduk ke serta di anti-anti bala peminat lebuh siku penanyi ke terbilang bisik berlagu merindang ianya Cakrahan Ari Indonesia. Sama begak bisik merindang malamnya artis peranak menua tumpu Mal Imran. Festival tu balat diricah ke ngau penatai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sama bisa datai, ianya Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdul Rahman Junaidi, ngau Dato' Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara, Dato' Hilmi Osman. Siko lelaki dari Kampung Moyan Laut Asa Jaya ke Gawak Kontriak. Berbadi nyawa pengudang motosikal ya ke debaik terpawah lemai kemari. Nitiah ke penerang pemangkuk Kepala Polis Pelilih Kota Semeraan, DSP Barry William. Ada ke lelaki itu dikelala ngau nama Suhaimi Supi ke berumur 47 tahun. Bak penusah itu kenyadi, urung pukul 6 lemai. Dipelebak ke lelaki itu nguji dekat nyeliah ke siku anamit ke benung Belanda bak TC Jalai. Dan tajak pihak lelaki itu balat terpawah ngagai tengah jalai lalu ngujung ke ia balat bakal. Nambih mit ke bisik berkawal ngau penusah itu seminak bakal mimit ajak ketengah di lantai berkaki. DSP Barry William madah ke munyinyat lebuah ke di telefon RTM di Kuching pagi itu tadi
Madahkah lelaki itu ditetapkan berbadi nyawa hari Raban OPS Perubat Klinik Pengerai Asad Jaya pukul 7.50 minit malam. Kes itu dipansia mengena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tunakah kami nabur ke berita RYFM. FM. Jadi berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching. Jadi kita terus ngagai YFM Sibu.

Okey, peningat mereka selamat tengah hari. Bertemu baru kita ke tengah hari itu, kena tengah hari hari 1, 18 bulan 5 tahun 2026. Dia kami hari YFM Sibu ke tengah hari itu datai baru. Dekat bulan kita dalam timpuh 3 jam tu lagi peningat mayu lah. Berengkah hari pukul 12 tu nyentuh agak pukul 3 ngali hari tu lagi. Nur kami dekat ngeluar ke banyak macam program. Ke bisik sudah disedia bala pengeluar program hari YFM Sibu. Kelimpah ti dekat berkongsi ke berita ngau bala peningat. Serta merenang kita ngau lagu. Ya ke bisik sudah ditusun bak playlist kita ungkup ke sehari itu peningat mayu ya. Jadi anda berasai pejam jelek menyekutai tinggal lebih kurang 13 hari dagi kita ke Bangsa Dayak. Dekat nyambut hari gawai tahun 2026 kena 1006. Tahun 2026 ya. Labak aku bala peningat kita semua udah nyedia ke diri sekali aku dah minta komisi tau ke bisa udah mupuk beli ke sekedar barang ke dekena kita nyambut hari gawai tau ke bisa udah mupuk beli ketika bilun untuk bala peningat kita ke jauh lalu ke semak megak udah mupuk ngatur perjalai diri. Nama pun pengawak ke di kerja tengah hari tu aku nyampi tau ke ngarap ke bala peningat kita sama belak lantang, sama belak gerai, api yang meka, sama belak ngemuan pengerindu ke pangan diri.

Ya, oh ha. Ya, lagu ke dikenal ngepun ke awak ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu lah bako bisik meria. Ai mata sekedak kena boleh pulai gawai dengan lagu na. Dengan lagu gawai na dengan awak nak kita boleh pulai tahun tu tahun duri ke tahu ke maya bukai ke nyangka pengawak ke di kerja kita nak boleh diseliah kalai kita nak boleh bertemu di rest rumah ke tahun tu tahu ke bisiknya nitih gintir. Nyangka tahun sitiknya kemarin ngagai balan tua tahun tu pun kita ngagai bilik di rempo teh kemunyinya deh. Lepas nanti kita berarti ke lebih agak bangsa kita dan kita bisa adat ke berkenyak peningah bersilik nur kita mulai ke di rempo hari gawai tau ke bak pengrami bukai. Retinya kita sama belak bagi belak nadai berpindang dibuang ngau pengadire tahun untuk ngagai siko tahun yang ngagai siko amat mempulai gawain di pihak sama aja gawain deh minat kita ke nak bertemu ngadire serumah meh nanti kita pulai ngagai tua kita nyak pun kita serumah ganya deh panjung kita udah ngampi orang kia kita serumah magian menyak kabar belayan kita magian nah jadi ya ke pulai gawai munyi kaku hari pun tadi kada ke berjakok beradio kada ke merenang kita tengah hari tu ngarap ke sama berjimat meh lebih maya kita mulai ke direk ke menua sekali ke kita bertengah ke rantau jalai tau ke kita ke bisik menua ke berkena ke tau ke bertepan ke perahu berjimat jaga pengelikun direk nah. Jadi urungnya pukul 12.30 minit tu lagi dia kita bisa temuai di kangau ke studio dalam program Ranau Temuai. Udahnya pukul 1 kita bisa squad trio 1.15 terus ke kapit dengan menyang ke berita dari kapit. Pukul 2 program pendiau pengidu aku 2.45 lagi secangkir kopi. Lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ungkup ke Sarito peningai ya. Ngenang sebengkai program tok ke pengawak ke bisa udah mujur diatur ianya pengawak fun walk 10,000 singkang. Ya kedia tu pis pengerai bagi menua kita di Sibu itu nyerumak ngau jelajah agenda nasional Malaysia sehat atau ke AMNS udah mujur megak di pejalai atau ke diatur badataran tuntungku bucang di Sibu lalu program bisa udah degulo yang berbahagia Dato' Sri Zahrul Hakim bin Abdullah Sapit Ketua Sekretari Wang Upis Menteri Pengerai Menua Malaysia pihak megak bisa degulo yang berusaha Dr. Veronica Lugeh, pengarah-pengerai Negeri Sarawak yang berusaha Encik Banggis Mungga, Sapit pengarah-pengerai Menua Sarawak Megap ngau yang berusaha Dr. T. Junhun ianya pemesai upis pengerai bagi menua kita di Sibu itu ya. Jadi aku merik tabik puji ngagai semua bala orang di Sibu itu ke bisik udah ngau ngerami ke program Fun Walk. Jadi penyampau sidak antin itu ke berita ke diterima bisa 1,500 ikut ngau ngambil bagi ya. Terima kasih maka ngagai bala agensi perintah ya ke bisa udah nyukung program tu baka agensi anti dadah kebangsaan tim kombi Sibu Upis Kastam Diraja Malaysia MKN ILKKM Upis Pengerai bagi menua Sibu Upis Pemadah Sibu upis perintah ngau upis ke ukai kuasa perintah bak pagi menua Sibu ngau 1,500 ikut orang ke ngau megak ya bak pengawak berjalai bermala mayuh tok tok ke dikumai fun walk ke diatur nyeruma ANMS 2026 ya hanya ngenang berita ke bisa udah diatur ujung minggu tu tadi puji Tuhan pengawak nitih ke utai ke di Prambo lalu pihak megak mayu agi program-program bukai nanti kita medak belah media ramah ke dia tahu lebih agi program gawai ukai seminar di Sibu kita medak bagi menua bukai megak benua dia tahu pekit kumang gawai pihak megak pekit main asal ya.

Banyak lagu gawai megak peningah, lagu ke diberi nama Tubai Langkuang ke tengah hari itu. Amat kena, mesan bala ke pulai gawai, ibu amayu cerita tak bertunga, bertunai berbutik, mantai ke ati ti tetengu atau ke lelengau ke pangan diri. Nah, kelalu mayu cerita lagi munyi ke kaban kunyu bula kita lagi. Nah, awnyu pulai ngagai program kita nangkan ke tu peningah sebelum kita boleh ngotemui kita ke tengah hari itu. Aku dekat maca sitik jika pesan. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban melayan ti ngelala ni yang Victor Jambu ane awal. Pesan minta semua kita datai engau semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu ane awal tu kena 23/5/2026 kena hari 6 pukul 10 pagi semayang misa lalu pukul 7:30 malam bisa makai lalu beranau mainnya Nur ngatur pengawal tu bak lorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintangur. Jadi ngarap ke semua kaban belayan ti dituju ke pesan bisa mendiang ke pesan ke tengah hari itu ti minta kita ratai engkau semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu ane awal ya. Udahnya peringan angkan ketu pesan megak inya pesan ti kedua. Ditujuk ngagai semua kabar melayan ke Riau Basibu Jaya benanga begoyang ba rumah asa nangan kuah ketiba suang di Bintulu Miri Kucing di Abuk Seriaman di Insebayang Lubuk Antung Odili Janjulau serta semua kita ti diau di sebarang alai ti ngelala ni yang Edwin Umpeng anek berayun tau ke apai ayat. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai lorong 7i nomor 2G Sibu Jaya 8/23/5/2026 pukul 7 lemai dekat ngintu setahun ni yang Edwin anek berayun tau ke apai ayat ke udah nadai ya. Jadi ngarap ke semua kapal belayan bisik mending ke pesan tengah hari itu. Nya duit dulu je ke pesan dia kena taik aku. Udah tu lagi, udah randau temuai. Aku nak ke alah kena taik ke berita. Berita berat tau ke jakuk gerah ke bisik diterima kami. Hari bala peningah kita hebat YFM Sibu.

0: Kayaknya lagu di kena berenang kita ke tengah hari tu peninga. Mai jam kita di studio di tu udah pukul 12 tengah tengah hari. Di tu jam tu ke Maya Nur kita mulai berdalam program randau temuai kita ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu kita bisa Tuan Jelapin Anak Entalai. Ianya ketua cawangan JPJ. Jabatan Pengangkutan Jalan bagi benua kita di Sibu di tok ya. Jadi ke tengah hari tu aku ngau basa megak ngelalu ke nuan-tuan serta mere selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari DJ. Terima kasih dah kagau kami ke Konti baga ke tengah hari tu.
0: Jadi tengah hari tu kira ke gerai puji Tuhan ya tuan.
1: Puji Tuhan gerai.
0: Jadi aku tu merek terima kasih angin wan naban boleh limpang ke studio tengah hari tu.
1: Sama-sama. Siti ri tengok ngau.
0: lalu bala peninga nanti nyemak kita bisi medak kami ba Facebook kita boleh medak tau kedinga ke randau kami dengan Facebook Sibu FM lalu kita ke ba radio ku nak uliah ngenatai ke randau kami duai ngau nak penerang ambek ku teto nyentuh di dinga bala kita. Kelebih lagi tangguh pengawak kita itu nyaga pengelikun di Rempu bak rantau jalan ini pihak tuan.
1: Iya.
0: Nanti ku berarti ke utai ke di baik nuan tu pun cukup mana laban kita nemu nak lama lagi kita kat nyambut pengerami hari gawai nah.
1: Betul. Sekali ngau hari raya haji.
0: Sekali ngau hari raya haji. Tang sebenarnya tuan ngemai rantau tu aku ujung kage. Lapak aku untuk kali kedua metu aku dah bertungak buat studio dah.
1: Iya, kali kedua.
0: Tan ada juga salah nanti nyemak nuan tu. Madah ke diri nuan tu ngagai bala peningat kita. Lalu, nama kini tangguh pengawak nuan lebih lagi pad dalam nuan ti nyaga pengelikun jalan lu untuk nah.
1: Okey, terima kasih DJ, Lucia, Terubah. Sekali lagi aku beri selamat tengah hari ngagai semua peningat kita ke bawah luar diri lah. Jadi, aku munyi ke dah dipadah ke DJ ke dari Puerto de Jelapin Antalai ketua ba UPS Kereta Darat atau ke JPJ lah Pampang Sibu itu. Jadi Siti ri tangguh pengawak ke pangku aku ba perkara pengelikuan jalan raya tu aja. Megai tanjuk tangguh pengawak ngatur serta tentu ke pengawak ngiri pemerhati ngau nerit ke atur jalan lun ngambi ke dipialai ke ngau efektif atau ke berkeni kita nyebut berkesan tu. Ngambi kotanya bisi hasil di pedak. Ukai seminat di pejalai ke kita itu tanya asir dan ada di pedak. Hanya Siti ini tengok pengaku. Jadi laban atur polisi itu ngau gari lalau ya. Ndang sudah ditetap ke UPIS kami hari Putrajaya, ngau hari negeri. Jadi nyak mau tanya di titiah ke kami, di pejalai ke kami. Dikena kami nerit ke undang-undang ngambil kotanya. Nyamai kami pejalai nerit ke undang-undang lalu uliah di titiah ke Mesia Mayu. Tujuh ya ndang ada tujuh bukai. Laban kena kita nyak. Ngurang ke penyampau atau ke ngurang ke penusah babadi ba jalan raya.
0: Jadi tu tuan nama nanti kita medak dah kebuah isu pengelikun ba jalan lalu untuk cukup berguna lalu patut lebih lagi orang ke berkuasa baka kita tu nah. Ha, berarti ke perkara tu.
1: Nama dia laban nanti kita berarti ke dia tu. Selalu nak kita medak insiden atau ke penusah babadi ba jalan raya macam lain. Kami Siti Reupis ke ngemeran ke pengelikuan tu. Jadi Mayu Hamad udah pengawak ke gagak nyala Siti ari cara kami ngadu ko tai tok ngambil ko tai tok ndak nyadi laban nanti kita medak di je pengawak ataupun penusah babadi ba jalan raya tu kai semina munah nyawa. Ya tau ngasuh kita nya lenyau la tok tengkira tok ke gerugak pengantang Mesia Mayu. Ambil kebandingan lah kita babadi buat jalan alun kereta kita rusak kelimparannya utai bukai ke dalam keretanya mungkin rusak naik buah kita nyebut nyawa lah naik buah kita nyebut kita kena babadi bakal apa semua jalan pansiak mereka dah nunjuk ke penusah babadi buat jalan alun untuk merimpas kebesai dengan kebenua kita dari sukut yang tadi ada nyawa kita lenyau kita nyak tiba balat babadi nyau mati nyak tapi munyi udah nyak tak balat bakal. Jadi ungkus mega ungkus sosioekonomi yang tahu jadi tinggi. Yang kau orang bisik kat nanya nama ke bahawa laban kami sidian laban kami babadi berjalan raya tahu ngasuh sosioekonomi itu tinggi. Jadi kebenaran di jentik kita hanya bisik babadi batu dia ke penusah berjalan raya. Kita hanya masuk ke hospital ambil ke bandiang. Jadi dia tadi dah ungkus kita ke perubat ke dia. Semua tu Siti hari kena tanggung perintah. Kos yang kena tanggung perintah. Jadi utai tu makan ngasuh sosioekonomi kita itu tahu dikacau. Apa ya? Jadi pihak mega nanti kita medak kadang-kadang insiden tu ya tak melanggar utai ke kemisi ke buat di sejalai bastin ambil ke banding tiang telefon tiang api jadi kena ngadu kena ungkus kena repair utainya baru siti hari belanja ke ditanggung perintahnya lah dari segi sisi ekonomi inti berbadi buat jalan raya tu bisik dar utainya ngenatai ke penyaik lah ngagai sisi ekonomi kita bukan ngenatai ke pemanah.
0: Ya, retin tadi kita meda hari semua sukut tau kai tak berarti ke pengelikun jalalun kita gati nyaga nyawa ke bebadin lah nepi tuan.
1: Iya. Leban ti ke mik ke banding ah. Ba tahun 2024 sebab setiap pemasiak pengelikun jalalun tau ke miros ah. Sida ia belabak ke pengerugi ulih manggai ngagai 19.7 bilion setahun ketegar hari penusah jalalun tu tadi. Tu sah bebadin berjalalun nyalai. Ketegalnya tadi kita kami ngau polis amat betul-betul minta lah mesia mayuah sama berjimat buat jalan aluan nanti uliah kita ngurang ke yang kau ndak lah uliah kita kusung bapak dia buat jalan aluan sikit ndak uliah tang kurang ke lah. Baik ke banding tahunnya kemarin 10 mungkin tahun untuk 5 atau keempat begini ya DJ.
0: Awnya berpanggai ngagai kita ke betengah ke jalan aluan ke nyana
1: tuan. Iya.
0: Nanti nuan ke nyadi ketua lebih lagi kita kegawak bak upis pengangkut jalai bak menua kita di Malaysia hari itu. Nanti hari perhati tau ke pansia kita nah. Ni utai ke nyadi ke pun penusah berbadi jalalun tau oleh nyadi nah.
1: Ni teh ke pansia hari merus tau ke ngawari kemimpu lah. Kita suah mendak bak media ramah. Jadi penusah berjadi berbadi bak jalalun tau. Nang ya nak oleh kengai ke kita utainya berpuan hari kita impu jadi hari perangai kita impu ke mai kereta mai perengkap pengangkutnya DJ laban suah utai tu nyadi dari perti ke kami nanti ya bisi apa-apa jadi orang selalu bersalah ke kereta kereta tu nak beri apa semua tang ya ke benar utainya nak berpuan hari kita impu nyalai ngai nak ngai pun kita kak nerima hari kita berpuan hari kita utainya ke mayuh agi nyadi.
0: Retin tadi kira ke uleh kita ke deriba to meh jadi kepun utanya nah.
1: Iya laban kadang-kadang kita itu bisi ndak ngasih ke tanda jalai. Ke banding lah seluahnya di dia tu piten. Bo piten dalam ban piten tadi. Ndak ndak tahu dalam ban nanya nya. Ngujuang ke nya babadi ke. Hanya siti ari kebuah lah nama kebuah perusahaan babadi berjalan aluan tetap nyadi.
0: Ya, nyuna berat katuan.
1: Iya.
0: Udahnya nanti kita meda bak tanggung pengawal agensi ambil kebanyakan yang bakal kena sebut nuan tadi kelimpah hari JPJ nah bisa ke PDRM tadi nah. Kati ke kita tu nentu ke pengelikun bak jalan halun
1: kami ngau PDRM tu siti kami tu ngerit ke siti undang-undang disebut kita Akta Pengangkutan Jalan 1947 jadi bakawal ngau kereta ke bak jalan halun atau ke undang-undang pengelikun bak jalan halun kena kami sama ngau polis pun ke. Jadi siti hari pengawak kami yang agak operasi begulai. Siti hari pengawak kami yang agak operasi begulai atau ke obos padu kami nyebut lah. Jadi kelimpah renyak kami juga aku percaya sidak polis bersama kita itu ngagak kimpin, ngirik pemerhati hati, ngagak orang mayuah ngambil ke sama berjimat sama nemu undang-undang, kelimpah renyak nemu sama kak nitih ke undang-undang maya ke bak jalan raya. Laban nanti tidak berkata di jemunya ke dah disebut akunya tadi. Tanya tahu nak menatai ke penusah. Ngai kita ke berkena ke jalan raya tu tadi. Kelimpah rejak juga kami bisik ngagak kerjasama tak ke kerjasama ngau sida lembaga pelisinan kedua perdagangan ia ke ngeluar ke permit sida luri bas apa semuanya upisnya jadi ngau puspakum jadi kita berandau suah bertungak ngau sida ya mikir ke bekeni cara kita itu uleh ngurang ke penusah babadi berjalan raya nya lai sida ya ngena cara sida jadi puspakum ngena cara puspakum bakal ngecek kereta apa semua ngambil kotanya ndang udah tentu selamat dikena berjalan raya baru sida yang lepas kotanya uleh dikena berjalan raya nya lai kelimpah harinya kami mega ndang selalu ngagak program evokasi takkan ngiri pemerhati hati ngagai mesia mayu. Laban di peda utai tu siti ke kumbai kami tau kumbai kami manah lah di jelaban. Ari urang ke diberi kita penemu, diiri kita ingat pemerhati berkata ia nemu atur berjalan raya lalu ukai seminak ia nemu bisik sekedaknya lalu dititih ke ya. Jadi nanti ia nitih ke atur jalan raya atau tadi lubah ukai ngong benda tang lubah ya ke ke badi berjalan raya apa semua. Lepas contoh hujan, tiap mia hujan tak kita laju.
0: Yeah.
1: Nanti kita nak nitih ke atur berjalan raya, tapi kita nak nitih ke nya hujan kok nak gitu laju. Tuk ya. Kemujuang kaya berbadi.
0: Kadang jalan licau boleh ngasuh pawal ke
1: nyata. Betul, ya. Lepas bisik orang, kadang-kadang aku minta ampun ke bala peningok. Amat ya udah bisik di sini tentang pengelamak ya, udah megai kereta, megai perkara pengangkut, tahu ke? Jadi ke Siti penanggul lalu ngujuang kaya tak berbadi di jalan. Lepas bisik maya kita itu beriak nyinyit apa semua. Nanti nuandak. Nadai penuh lebak, reti ya. Tahu nang nate ke penusa.
0: Ya, dengan samanya peningau kita ngasuh kita aja, aku tu berarti peningau kita semua deh. Laban kita itu pun orang ke berkena ke jalan lalu untuk nanti yang hari. Udahnya tuan nanti baka nuan medak lah hari segi ulah orang ke deriba barantau jalan itu tahu ke sidak ke bebaik perengka pengangkut tu. Ini besai guna ulah sidak tentu nyemak sidak ya sama belak berbasa ke pengadirik berkena ke jalan lalu tentu ya bisi empas ke
1: mana
0: nah?
1: Oh, mana matanya jadi je. Jadi tuk mau tekad karab ke kami jaka aku semua upis ke mengai undang-undang kenerit ke adat tu. Nanti kita nya sama berbasa ke pangan diri. Nya cukup manah. Perkara ke cukup manah lalu nya kena dipinta kami nyalai kami ngagak program ngiri pemerhati ngambil ke kita sama berbasa ke pangan diri. Aku ngonuan ambil kebandingan nuan minta jalai. Ulih aku merik nuan. Tang ti nuan minta aku ngai merik ujung-ujung sama ke berujuk dia nyata menjadi pulai ke penusah ke ngagai kita nya lai nya ke patut nanti sama-sama bala kita nya sama bisik pemerhati hati sama bisik basa ngapangan diri maya kita ke berkena ke perenggapan kuat buat jalan raya nya ke cukup mana patut amat dititih kita patut amat bisik di kemuan kita perkara ke bahasanya.
0: Ya jadi nya pesan hari tuan JPJ kita tengah hari itu opening udah nya siti dagi tuan atau daripada kita bakal penyalah kemit tang ya ulih pulai ke penanggung ngagai semua orang ulih kadangnya ulih naban ke nyawa ambil ke contoh bakal singapak geliah nah
1: ya ya
0: au mutuang ba garis berkemar ba dua kita nak patut dua kita ngeliah hotel ke begenya katanya tuan
1: segi betul di je. Laban suah kami pun hari diperhati ke kami, maya kami ke berjalai ke pengawak, nerit ke undang-undang, kadang-kadang orangnya kena saman. Jadi jakuk suah disebut sedak, mit aja atau penyalah tu tuan. Kuyatan ni buah saman. Amat ya mit, utanya daripada mit tampas ya, ngagai maya kita ke berbaik ke kereta, ambil ke banding dah. Lampu signal, kapa kau nak nyebut kenyak. Jangka kau nemu semua orang peninggal nama kau nyebut lampu signal tu. Tek nuan kak bilok ke kibok atau ke kanan. Tanya tak ada break nuan. Angkat tak pasut. Rasanya ada simpang. Jadi, tak nemu kak kini ke perjalanan nuannya. Tak itu tadi tahu ngujung ke kita babadi. Nanti belantak. Buat ngapangan diri. Bekenyak muka te lampunya. Reganya. Tak tak mar. Kadang-kadang utanya tak hidup. Asuh nuan tak nemu madah ngagai orang bukai kak kini ke perjalanan nuan. Utai itu pun tak ngujung ke kita nya. Babadi buat jalan raya amat utainya mit jadi ngagai bala peninggal anang kalau mendak utainya mit nar ke tu kan dah patut tu ngatai ke penusah ngagai aku utang patut utainya tahu ngatai ke penusah ngagai kita
0: ya nanti kita mendak buat dalam timpuh ke terubah tahun tu tadi tuan hari utai kemitnya penusah kemayonya di
1: ini betul ya
0: betul bas ibu itu aja kita mendak orang ke laban api mansau semua
1: api mansau ya
0: jadi laba aku nyubaka bak menua bukai tentu ya bakal kita itu lebih agak bakal hari upis pengangkut jalan menua Malaysia atau ya bisa teknologi nah ni nuan mendak penyawah teknologi utai ke baru dia tahu uliah dikena kita nameh kaget pengelikun bak jalan raya atau nah tok kerkumai kita jalan lalun
1: jadi bak Sarawak tu berdau bisi jadi nanti bak semenanjung Malaysia di DJ kita JPJ tu dah bisi kena awas lah jadi awas tu cara kena sidak yang ngerikut orang kan agak penyalah jadi utai tu tadi ndak boleh deklari ke nuan lah nama nuan dah rekod dia jadi samannya dikeluar ke terus munyi ke aku hari pun tadi tuju ya ukai kena ngukum orang tang ambil kurang sama menjaga jadi kurang leban penyalah jadi nanti kurang leban penyalah munyi ke kita ke berandau tadi DJ penusah babadi bak jalan raya dia diseliah ke kita dia dikurang ke kita tang bak Sarawak tu utai tu Bedau bisik dikena yang ke 2-3 tahun ke datai yang ke aku bisik. Ngarap ku tetuk bisik. Lepas Siti utai tu ia oleh mantuk kami nolong kami ngau polis berjalan ke undang-undang nerit ke undang-undang berjalan buat jalan raya.
0: Ya, awalnya gak guna tanya tadi nak
1: tuan. Ya, ya.
0: Aw, udahnya nanti kita yang mendak mega perintah lebih agak kita ke bisa bersangkut paut ngau kimpin pengelikon jalan lalu untuk kati nuan mendak kimpinnya mereka empas ngagai mensia mayuah nah.
1: Selalu kami agak kimpin baka maya ka gawai hari raya ji tahun baru Cina sigi bisi gagal nyalai Siti pengarap aku nyebut pasal pengarap kami ke ngatur tanya ngagak tanya dah sigi ngarap ke orangnya udah niti ya ke atur ke undang-undang ku dah tetap ke kita adanya jadi bisi lah pada aku bisi berupai empat tanya atau ke bisi
0: pulai ke pemandah
1: pulai ke pemandah ngagak mensia mayo bisi tanya pada aku laban kadang-kadang kita nya serambau kimpin nya kami tenggal polis nah bisi ga berjalan ke pengawal agi dalam tipuah kimpin nya ba jalai ba sebelah jalai nya kin kitu bekena ke kereta jadi ngambil ke orang mayuh mikir oh sidak tu gawak jadi kita itu patut berhati-hati nitiah ke undang-undang ngambil kita ndak kena saman kita ndak kena tangkap.
0: Oh, betul tadi.
1: Nyalai empasnya tadi bisik nampas kehimpin keselamatan jalan raya.
0: Oh, kata ke nanti bakal orang ke berkena ke jalan lalun tu tadi orang ke driban ya atau ke dikumpai kita orang awam tu tadi. Kini sidak ya uli ya bantuk orang ke penangguh berbadi berjalan lalun.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi orang mayu ya kata ke orang awam tu sidak tu. Siti sidak ya sama-sama kita nitiah ke undang-undang, nitiah ke atur ku dah tetap. Udahnya kita anang kelalu maik kereta berkena ke perangkap pengangkut nitiah ke hati dirimpu. Berkena ku nyebutnya nitiah ke hati dirimpu. Kadang-kadang kita itu di jem, maya non benar angan. Benar non ringan. Tahu non berpasang ke kereta, berpasang ke motosikal non nitiah ke pengeringat nonya tadi. Nyalai utai tu tahu nang ujung ke babadi. Nyalai Siti agak aku ngai nak nyebut ngagai semua bala peningau. Minta sama-sama kita bersawup ngambil ke utai itu kurang lagi jadi dah usah bapak dia berjalan raya tu kita bisi Facebook kita bisi JPJ bisi ngagak line aduan komplain ngagak kia tanggau gambar ngagak video lah jadi tu ukai munyi ku aku tadi ukai kena ngukum tang kena kita ngagak siapa orang ngerjapnya lah ngambil ke ya dudi lah yang tak ngerjapnya lah
0: ya nak ngulang
1: yang baru ngulangnya baru jadi nanti yang tak ngulang lagi orang bukai apa ni pada oh ngai ku ngerja tu ya tentu salah orang pun boleh nemu ya. Nilai siapa aku ngan wan pun tak nombor tak nombor dia ngambil video apa semua anjong lagi.

0: Okay. Yeah. Terima kasih Encik. Jadi pesan aku ngagai semua bala pendengar kita di dunia kita, kaya dia tu benar berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta, lemai lagi kena ikat berbaik ke kereta, minta kita sama berhati-hati, berjaga, berjimat kita yang kita ke berbaik ke kereta, berbaik ke pengangkut. Okay. Titih ke atur, titih ke undang-undang, kau dah bisik, kau dah tetap ke perintah. Lepas nanti kita nitih ke atur, nitih ke undang-undang, tetap ke perintah. Okey, ngumbai utai tak jadi, tang lubah lagi jadi. Utai nak tahu uliah dia seliah ke kita.
1: Ya.
0: Nyalai, datai kita mupuak engkau selamat, pulai datai perkataan engkau selamat. Benul ke degagai kita.
1: Ya. Oh, jadi nyerumbak hari gawai ke dekat atai tu tinggal lebih kurang 13 hari. Tunjuk aku ditekuk aku tadi tuan. Udah mupuak aku tu ngitungnya deh. Oh, tentu ya kita di Sibu ditok-tok ke Balai GPJ Bermenua Malaysia ditok bisik udah ngadu ke off gawai dayak tu ne. Berengkah hari berapa hari bulan kini?
0: Okey, aku kak berkongsi ngau semua peningannya deh. Berserimbai ngau gawai dayak kita bisi hari raya haji, jadi tu hari raya haji tu kak jadi nyadi hari nyadi 27 hari bulan, jadi ops hari raya haji tu berengkah ngau gawai sekali berengkah hari 24 bulan 5. Jadi ops hari raya haji ya habis 31 bulan 5, jadi ops gawai tu agak bersambung sampai ngagai 5 hari bulan 6.
1: Kira ke bisa hari bulan kena sebakar dia laban bisa dua program kena sama
0: macam tuan. Iya. Hari raya haji tadi kita ngambil 7 hari. Laban dia habis 31. Tang dua-duanya berengkah hari 24 bulan.
1: Kira ke bab minggu sitik dia ni berengkah lah ni tuan.
0: Iya hari
1: ya, awak. Jadi dikena ngujung ke randau tua ke tengah hari tu tuan ngagai bala kita bangsa ke kak mulai ke dirimpu ngagai menua ke tahun tu perkena ke jalalun tentu ya bisik pesan ngau pesare kawai nuan pu mengak tuan ngagai bala.
0: Okey. Ngagai bala kita ke kak mulai ke diri maya gawai tu ialah ku ngarap ke semua kita nya berjimat maya kita batas jalai maya kereta maya kereta pengangkut persa dulu kereta kita udah tentu kereta kita nyak mana boleh dikena kita berjalai baru kita nyak berjalai lalu mupuak ngagai nur ke 27 pihak mega anak ndak ingat nanti kita nyak bisik ngantuk bisik dah kalau lelak ngetu dulu belelak dulu baru kita nyambung perjalai kita ngambil ke kita apan datai ngati ke lantang orang kan terima penatai kita apan lantang ngati jadi berserimbai ngau gawai itu saya sepi aku ndak kelu temu aku beri selamat gawai ngagai semua ke bebansa dayak ke ngintu gawai dayak tahun 2026 tu harap ke kita ya semua mujur dalam semua pengawak gerai nyamai lantas senang kita nguan menua ngagai dua DJ mega selamat dari gawai
1: ya
0: ngadai komisi.
1: Oh, sama tu tuan lah.
0: Sama.
1: Oh, jadi selama hari gawai mengkat ngagai kita ngau bala raban ba jabatan pengangkut jalai Sibu nah.
0: Iya.
1: Labak aku bisik sidak ningar randau nah.
0: Bisik
1: ningar. Oh, jadi nyak tadi pendengar randau aku begulai ngau tuan jelapin anak entalai ketua cawangan JPJ ba bagi menua di Sibu di tu ngarap ke utai tu uleh pulai ke penerang ngagai semua kita ke bisik mending ke randau temuai tau ke program kita hari YFM Sibu ya. Sekali lagi terima kasih tuan.
0: Okey, sama-sama. Terima kasih DJ.
1: Yeah. Okay.

0: Akai di nai nyoba sih entah ya gak selengan ku tau dua-dua meipai beketau salah ya bekenai kah ku tau dua-dua ketau salah
1: ya ayo dek tau jarai di tau apa dia di ngaku dari tadi kasa uji itu jenuh nih maka mengingat gak selesai ya sikit nak boleh duduk lama kita apa baru lah maka kita selesai
2: nyuruh rentang. Maka nama madeh ke orang kulu kile nyebut kang api ada rempo kang awra pekir kumeang ini orang gawai tahun tau ku madeh kede uai ini sumpah di buah aja tau ni buah di ngadeh aku kubukunsi kede pansiak ti dipejalai ke pertubuhan keselamatan sosial pakai sore susah kok kita uai
0: susah
2: oh dia ngayan ke 59.2% hari tahun nyin subak 2023 nyin tu anggit tahunnya kemarin 2025. Dia madia ke orang gawa bisa penanggung ubah sitai. Namo tak ubah sitai dah?
0: Namo ubah?
2: Ubah sitai mainnya berat bakal ngodainya. Ngeluai hari patung, ngeluai hari umur, ngeluai hari peniau. Cut.
0: Oh, ntainya. Bisa ya ke orang nyebutnya? Ena ikut BMI.
2: Oh. Aman
0: je dah? Kau dah? Aman, me. Nah. Amai ya nanti yang tahu emang bisa nambah ya penyampaunya kok si dah tengnya meh doa dia tahu nak dai sekali-kali kan nyukung kaban doa dia tahu nah mah kurang aku tahu dah belum mata aku tahu udah agak ngelenti ya kak tambah aku baru tu minggu baru lah nyo kesemek gawai lah tambah aku baru kak break ku curai sekali tahu ngai ku celuk maja break curai warna purple kini belum mata aku tahu ngai apa nya ke kebab jauh
2: ke kebab beri dia curai pasal yang kena nyapi ya mai ke kelab ke mata dia dia nyapi ya
0: aku nyawa oh nyak Christmas hilang masa yang
2: kena nah mai utak kata mai ya kumada kena wai na bilai nadai dalam kamu sini sumpah yang nyak nadai nyak nadai nak jarak sekali nyak tengok nyak mai mulut tua tau ngai nak kau kutap ya kumada kena wai ina bilai mekit orang nomor satunya ni yang ni
1: uji te mekit utai ke mana ya ni nanti kita ke mekit orang ni buah nanti tua tu banget nak bergama baka orang dan me jaga peniau diri
0: ya kena ide ke ngomai ni nama ni ya kena majik ke diri ni mana ya nyo nak patut ke keri bak me gawai tu gawai ke kena ke gawai tu kemada kedua dek aku akan beli super baru jemari baru tibe baru oh speaker iritnya bisa aku medak irit DJ Lucia sarinya eh kebesai mana besainya besai tubuh kita tiga tau eh kebesai irinya ke beli ku tau
2: apa dah deh orang kan irit iya ngirit speaker ya bah kata deh nanti kami ngabeng agak bilik deh deh nama ternih nih agak kami nama kami tu asuh dia nilai sopa deh nya pakai jemari deh nya nama lawak ke speaker deh nya pihak eh dengar deh wai ini bilai penemu ini sumpahnya tak nak dai runia berkelimat sekali ini tuah itu siko pada kau wow
1: au oh ya nama gaji apa sumpah yang bulan tu tadi buah ke dia ambil bab perengkau kena gawai pia ya nak berbayar nak makai mi kita sebilia udah tu elok bayar ente pia nah nyak ke disebut orang nama dek ukur baju bertubuh dia rempu ha kalau aku maca tiap deh kebeklimatnya madah kebeketuk aku deh wain ni sumpang bakal gawai tu ya sikit ya nak udah temu tua hari ya hari ya nyadi ya jadi berapa bulan sebetulnya tua udah naruh hanasin dia ungkup kena rame gawai ngamik kena ngacau belanja bulan kepatut tapi ya ya mumpul dulu deh sebetulnya hari gawai
0: ya kena kena makainya duit skas tau renggat kedua udah tamak deh udah masuk 15 hari bulan wanya sari tau 18 hari bulan bedau kenanya ya ke baru masuk tu bedau kenanya tembok kita kena beli kue gawai tau lo
2: dek tau kemada kedai wai ini sumpah ya meh dek tau meh ketua yang tu ruak badunya inyau tau ya kumai dek wai dek bilai masuk untek ya utenya kemada kedai nadainya mata anak jelah ya emra TV ni ngah radio tu yang niat tarik meh kan inti hari masa yang atim klik kore nade ni ngah utai kurang sekali nade nangkap utai bab pala ainya deh te dinga nade nangkapnya dunia dia tahu kemana kedai betapa ngah krisis bekal global kita tahu seluruh dilala orang ambil berkelimar kita tahu pare dipilah rusak bisi duit deh kena orang itu deh neh
0: nyok kesebuah
2: kata deh
1: amat meh kebuah perintah kita baiknya perintah besai atau ke perintah menua kita Sarawak berundian ke mayuh macam inisiatif deh. Nemu reti inisiatif deh. Di kemuntang ke jakuk kita ya nyak cara nemu deh ke betuah kita itu deh. Betuah nyari peranek menua Malaysia. Dan benda mayuh macam bantu perintah tidak saya ke kita. Ya. Mayuh. Nanti ku kan nyebut sitik-sitik. Lemau aku nyak-nyak. Bantu skasnya sebut dia nyak. Pernah boleh ngelempung ke tatiang belanja minyak?
0: Nemau makawah. Kalau kita ke beranau. Kalau kita beranau yang sebuah itu, nah, kedua-duai. Dia taunya mai ke kan beli barang harga mudanya. Oh, ngipok. Orang berjual jualan ramah medananya deh.
2: Awalnya keweh dekat tanya ngeruak ke derempu medak bisik teh kemudah jual perintah kena nyawab kita nya ketamai dek kan nyari antu ruak pia ku madah kedai pengawak berkelimat tau ukai reti dek banget bebeli ku teh nare tate aku madah kedai ka bisik mudah teh jual perintah dek patut berkelimat utanya nemu ambil ni nemu ketuk perintah utanya elak nak bakenya dek. Mereka utai kemudian halus seteruli utai beli dan namu tunggak ku ningek nyen bukong namanya gunung sentuh buang ningek barang utai kebeli deh.
0: Teruli ke mayu dia kena
2: mayu. Kena ten kita ente beli barang kemada kedai lias ke dulu bak kertas berak kita datai bak kedai namu deh macam namu gede. Mereka tengah nak nulis namu tak kena dahnya beli kita. Contoh tu kembali minyak minyak aja ane ningkau terbuka. Ngai nak komandan. Dia nyubring ku lama-lama nanti pulang ke kedai. Saya ku sepai. Dia rumah dia rumah dia ambil empat dia.
0: Kata kena ambil. Empat. Mana mana. Kira kan uli. Tepuk lah untuk tau je. Cing tulis-tulis lah untuk. Buruk ke kau baik kertas boleh mua boleh kedai.
2: Balik nak untuk dia nyak mendatai di kedai. Nyo nak ingat ke untuk dalam untuk dia nyanyu malik deh. Mendak barang ke rumah you. Nyo balik untuk deh.
1: Cih. Ngomong mua ke dia sebut yang mendak lagi ke kedai asingnya dia beli barang caya aku ke untek dia nanti bakal utai kuliah dia pansut ke kerubung palak dia nyok. Ya engkau terbenuh lelentik untek dia nyok ngantok dia pada aku tau sitik dah lagi ini sumpang kita akan jadi orang ke beli barang tu deh. Barang tu bisa hak ya, namun eh. Milih, pedak dulu, banding-banding ke dulu harga barangnya. Biar ya.
0: Beli barang harga, nama jenama, ke bisa jenama mau nyo. Mereka kita impuk dari luar negeri nyo, baru kita kaya pedak orang.
2: Maja ya. Dek di pedak orang kaya, itu yang dia impuk ngasih ke pemerintah, nama reti. Nih. Kemudian kedai, ini itu nyo. Sumpah, dia ada apa mana? Nama ada kapuh tahun tu nak ke utai dajar kami masuk apa untai apa palak dia. Kemarin kena beli utai ni tiak ke tanya kita ini tiak kepatut kita mata dia nyeplut kencelak ke? Nya bulu matanya tikau ke beteraja yang kini pada mengat kebab kebab kebab kebab beginan mutu korea.
0: Oh, tapi dia yang ngaco rundi yang kebab dia.
2: Nanti nak mendar kau lagi jengkau jengkau lagi. Ini tiak nak kata ide. Tengah dek, dah dek minggu tu tadi dek. Di menua sepiaknya di Sabah ada wai
0: Sabah
2: ya? Bapak menua isan ku din tidak ya, kemarin ya bisa program katika gagak sidak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidupnya aku pada nak nemu kau
0: nama tak gagak sidak KPDN kesebut orang belama tau nya
2: ya me bisa program inspirasi beli barangan Malaysia.
0: Beli barang Malaysia nya deh. Tak ke Sabah ya aku sebut
1: contohnya tadi ini sumpang. Nah dah ya salah kita beli barang gagak hari menua kita tumpu labanya deh. Tahu nya nyungka ke ekonomi dalam menua kita deh. Kelimpah ke nyukung orang dagang bawa menua kita tumpu. Pedak deh. Dek kan beli tangguh. Ya nak patut kita beli hari menua lah mungkin. Nah
2: kita tu nama Sabah. Nak bawa Malaysia di ni Sabahnya aku deh.
0: Aku kok meli nyelin tiap maya bisa jualan rameh nyok amai lah ini bilai
2: pihak meh nyok gak bisa laban tujuh jualan rameh nyok nyok sikit kena mantuk raya tengok dia tu kak kelalu pada aku nyok kak ngamik tengok dia ngamik peluang ngamik kesempatan dia punya kujakau raya
1: tuk siti tuk akhir ingat ke dewa ini sumpah madah kedek madah kaku kak Entik perengkau baru meh adanya agi ulih dikenak. Ah, tau ni buah ke dia ngilau dari mpu meli ke baru. Berkelimat meh. Eh, itu aku tu madah kedek tu. Ya udah gawai tu ilo. Agi panjai nak ke? Nantik ke terima baru. Ya. Anak ucok. Nyau kak masuk ke sekolah baru. Dah permisi. Belanja sama gengnya.
0: Hei. Ay, tapi boleh sama kita dia agak bisa. Uji hari pagi kita ngantai berkedai asiangnya lah. Ini ikut.
2: Ya, muka aku ten duit dia buka. Kena dia beli tengah apa ke buka. Nanti buah ke depan jualan ramai. Nanti ngawak. Jangan kita kantak, kita kantak. Ya.
0: Nah, nanti ada lah. Ini bilai. Ngutang aku berdua deh. Bayar dua deh. Bisa dukung ngutang.
2: Dai, amat pandai muntai ini tuai itu rundi yang nadai kelalu pandai suka ngap marih nadai nada tes depaknya rundi yang kakut ya kami tu nadai tu bayar kami tu kudai lalu kau berute yang ne ya me kami tu mesan dari tadi berkelimat ku kami ngicak kini nak berute yang kami tu masuk juga berute yang
0: no
2: betaruh kita wai betaruh simpan kena sian sebera gawai gawai nala tu nak dek gawainya bertimpa ye maka utai kemudian kede teng utak patut beli nadai metemuai datang gede nyuka maka utai maka no ya kak baki ya kak benda dek ya kak beranau kan dengan cerita bukai teka sadar ada maka utai ngga bilik dek ya nadai urah bekinya belak berkelimat kita kemudian kede nanti baka uli aneh katika ada ngutem kita ada namanya kutemnya pedih palak maya yang ngai bulak kede ngasih aku tau.
1: Eh, maka tu kan jadi orang tuai buat rumah ya. Patut kan ngajar bala sidana ucuk tu belajar berkelimat dalam semua perkara. Sekali kenyak bak sin, pemakai, tau ke perengkau guna. Nada kenyak pulai ke pengurugi. Nah.
0: Nama kutang, sudah amat nyamai kan wai. Dia jahat meh. Tembau kajak ngai ku, ngai ku ni dengan ku ajak mati kedua dia nak lah dua dia nak ngau ku nembau ke penganan tu lagi.
2: Ini bilai kapan suat tanya nya?
0: Ha?
2: Urat palak ku tu.
0: Ini ya?
2: Puah masuk dia berkelimat hari tadi. Nyak bertuju dek. Nyak utai tu saya. Gawak baru mai tu ini bilai. Ya utai kerja main ada dia nyak. Makai penganan. Ada dia dengan ngau. Semua dia ngagak baru dia kangau-kangau. Ngigak kami ini. Nih. Nama tu lagi gagak tu deh. Yang okay, sekilau dah lagi tau. Kini kengau tau.
0: Nai kagak me. Napa tu tu? Nyu kali di tau.
2: Nai pernah dengan dia ni. Dia nak tanya nak kebaik dengan dia ni. Salah ya baik kelalu bala berjaku.
0: Nai perkenai ke deh?
2: Nak bungau okay. Rambi yang ni. Yo ini tuai tau. Nama dia bungau.
0: Bungau dia ngabah bubu.
2: Oh parai. Raban dia tau. Pihak mengau teh. Pihak ngabah bubu. Nah. Dia tau. Baik.
0: Udah ya menyat kapan dah. Ya uji spek dua dia tau.
2: No kami itu. Nada penganan tu lagi nak nyari itu. Nanti belak bersepek kenyak kita. Galau ay gawainya.
0: Kapan dah. Ngelak agak baru. Udah dia lah wai.
2: Ini bilai. Peri je mulut tua tu. Kutak ngajak ya. Berkelimat-berkelimat. Nada ianya bungus. Nunggu pendiam. Pansu liliah kapak. Kunya riak madai.
0: Oh.
2: Tupik ya wai ini bilai. Mek tidur.
0: Kuda ya sarenya ning numpa dupek kuda ya sarenya
2: nama sarenya kakak pengenalan ni kuda ya.

0: dia kerja ke tanya yang kaki entai dia nama kau. Aau dengar lagu hari gawai entai.
1: Udah kekebayak nak.
0: Aau deh ni nama nak udah ya. Aau mupa latihan murat kaki entai ngai kenyu tengkeriang datai maya.
1: Perlu latihannya
0: nak. Ya icak ke lawa ke? Eh tahun tu bisa ubah ke nak?
1: Ya nih. Aau berapa hari ya sehari itu?
0: Nah, 13 hari. Oh, 13 hari dituang deh. 13 hari sehari sehari tau deh.
1: Ah, kurang hari 2 minggu.
0: Ah, kira sehari ini udah melekat ke 2 minggu.
1: Betul. Kita kepandai ke munyi ya,
0: nih. Ah, ane nyebut 2 minggu. Pada pala aku ninggal 2 minggu. Panyai nak munyi. Berat di 13 hari.
1: Panyai. Ah, okey. Ngamge kan 13 hari.
0: Ah, balah hari senanjuang ku udah beli tiket bilunnya. Puahnya nekau ketunjuk nanti. Ngituang kemaya kak pulai. Panyai hari ku sidak ya. Nak bakal hari ngelamak tau deh. Aw, dia mekap pulai ke menua dia meh ku de panyai malam panyai siang.
1: Aw, ukai semena sida ya ke dekat pulainya. Kita ngante berasa nau mespek ko.
0: Ya, maka ku gue ku de no.
1: Aw, kan ame ke bandiang kita ke bisik balam nyade dari sebilik ke gawak bus menanjuang dia deh. Mm-hmm. Eh, no sabar ngante pangan diri baik buku lumo nak ku de.
0: Aw, nya maka ku de. Mulai ke dirempum bala start hari 5 tunti laban hari 5 tu nya hari ke penudi ke misi sekolah deh.
1: Betul. Ya, jangka ku beda lawun ka no tua mare selamat hari pengajar napi ya.
0: Aw, nak lawun ti bulan ya, atau bulan sidak ya.
1: Empu sedai aja
0: mana? Empu sedai aja. Nya aja me ante minta pemerik area ku sikit nadai tang ante minta leka jako na nemu nadai ku to.
1: Tau, leka jako sampai me.
0: Tau, leka jako sampai. Tang ante kita berarti ke nadai ke ngelowe ari pangadire ke besampai ari tua kemerik bungai pia. Nya jako kena ulih merik bungai.
1: Kebatang ya, nyari kenang
0: lawam ya, karena nyamai
1: kati
0: orang dia deh. Ya, maka aku deh, bakal kami sudah mau deh. Nyamai serinya, laban bisa ke Daliah deh, laban kita kira 16 ribu lah deh bisa pengawak. Dia, mesti dah ya, hari guru kita. Kita, mesti ini nyebutnya ingat nih.
1: Iya, apa pala nyamai gue udah terus terang.
2: Nah, okay, namanya nanti kan, wow ngenyi atau mak?
1: Oh, bisa,
0: bisa. Bisa. Di ni uleh bakrakau kemari ke nanti. Tengah hari berketau dek makai kaban gawat. Di ni uleh ya. Belah bergeri wak me.
2: Ngai ngante me.
1: Ya, okay semina angai bala ke cikgu ke sekolah bak cikgunya. Namanya. Tapi kalau dua hari kalau menjadi cikgu aku ngajar untuk kebuka ambil kebandingan contoh yang nampi ya. Cikgu macam mana? Kita itu cikgu mengajar anak tua nama deh.
0: Oh, tiap hari ngajarnya, kau deh?
1: Tiap hari mangai hari yang kerja.
0: Nanti pas sekolah balak anak dulu dia nanti kemaya sidak nyambut hari pengajar?
1: Hari lima tu tadi.
0: Udah sidaknya.
2: Udah dulu.
1: Udah. Tuh dulu, angkanya nyamai ku deh, angkanya bunyi jam jarau.
0: Aw, aman kenyak deh. Tajak pamunya ku tak bisa ke perintah mekat nak ibu nyambut hari pengajar. Dan katik ku ngau tu deh, gak bakal dia nunu derempo nak agak disambut hari pengajar. Nak ku deh?
2: Bisa ke, saya ngambil iransi yang gak nyadi pengajar. Nampi nanti?
1: Betul.
2: Maka saya ti tua, me au nindi yang baru. Saya ti kita tiga, memang hari radio. Nada yang ingat nama saya ti, mayanya.
1: Banyak. Nanti ya. Tanya mai kita ke sebuah gawa MTJ. Kita jauh saya ke sikit lancat orang ingat kita. Sama orang kan hanya cukup besar. Nampak aku sesuai. Perumahan ingat nombor telefon bala DJ
0: nah. Oh, bertanya belah grup sida ya. Bisa nombor DJ Lucia. Nama dia aku bala buka dia nanti. Yeah. Oh, kaya bisa bala aku nadaikan hanya pesan. Ah, oh, dia ya ingat ke kita.
2: Bisa
0: mana yang lagi nyantai. Oh, nanti nama yang kepada kedai. Dia, mende ayan bapak sebuah nak menanya deh.
2: Dia tahu live, dia tahu nak menilai.
0: Oh, nak menilai ni dia. Oh,
1: siapa menurutku deh.
0: Aau, tiang muzik kutai. Nada ngawak ya, tangguh pengawak kita tetap dipercayai ke ngawati ke lantai anak si dak ya. Pun tu atap ati gagal ni kure.
1: Ati gagal mai beritahu kan jadi ya.
0: Ko, ti lain kami bintu lu subanya. Bintu FM ati gagal mai beritahu gagal tanya nya. Siapa nya ex DJ kita suba Francis.
1: Oh,
0: DJ Francis, ayo. Ya.
1: Lumbuh kelekat jatuh. Ampil kau yang nyebutnya berlama.
0: Eh, kau kena ampil.
1: Apa tahun nyebutnya? Amatnya. Ayo, nyameh nama nak perawak kita. ngarap ke semua mujun apa ya yang kanya jam ke dia tau benung agak biskut kawai aku tu ngantai mang iru macam aku tu siap
2: aku untuk nadai ngai kau nanti ngai bulan ke deh berdia tu
1: nak bagas si kawai tu deh
0: baik umur tu brainstorm nanti
2: umur yang brainstorm nanti ya kawai kawai tu
0: pengaget ati kau ada kenyap lamang ya aku deh
1: ngelai
2: nai kawai tu lain tergaget kita nanti
1: apa ya nai
2: nanti ngaget ke biskut kawai tu.
1: Asyik
0: ada agak tuak ini. Udah nama deh. Yeah. Ngante katanya, ngante ngante kemanya, punya keminggu, punya kemarin, kemarin kita bisa lawan mimit deh.
1: Oh.
0: Lepas bala ke bisa rabat entah deh lawan manja. Ante nama deh ngira, agi lepuang lu buang kau dia. Ane nanya ke tuak tahun baru tu tahun berapa tahun kebedaunya agi okay. Membedau. Okay.
1: Okay. Ya amatnya, ya ngamane. Saya kita berarti ke berkenan ke pengawak kami baru meringit 16,000 bulan tu tadi deh. Namanya udah manuk bala mayuan deh berkerangan bersungai deh nanti ngira tuak tu bisa juga bisa berlama punya kuda ni tau lah sayang nanti ya
0: dan
1: ambil ke namanya penama meh kemali ya kita manuknya berulai deh rindu ke nyanap ya awak ke adat teh ke berkenya nu nak tinggal nak punas
0: pihaknya tadi. Siti dah agak. Lepas kita tiap tahun pulut kita nak sepaka orang ke bisa bumai bertahunnya tadi deh. Pulut ke dekat tahunnya tadi. Dan tadi, jadi tahunnya kemarin. Angkanya pulut bangsa tau kena ngaka ai tanya tadi. Ai gawai deh tahun tau. Pulut bangsa tau nyulain ke ya.
2: Ya sepe.
1: Yang ngai pulut Cina je.
2: aku dah nyepek ya ke dipandu. Munyi ku dah nyentai. Amat bisa beda ya. Lepas kita ingat nak nyepek deh. Itu aku kita sebuat ke okay, tua kita sebuat ke udah nyepek tuak sudah disuang. Ya, bisa ngasuh berangat gaknya.
1: Ya namun dah kenapa ya? Kenapa bisa tuaknya? Lain-lain apa ya? Mu ya. Anak
0: nak
1: tiap-tiap
0: siko orang ngah kau nya. Dia tiak kerja deh, bakat tuak kita tiga ngah siko lain, bakat ngah dekolo ge, angkanya bisa ge ke kile ge bimit kita entar deh, angkanya lain ge asai, nyukuta akhir ngah ge mau. Aau
2: tuak indo,
0: tuak laki mutek monye nya, nemu nau.
1: Nemu nau magi.
2: Tuak darom,
1: tuak jano.
0: Macam.
2: Nemu nau magi.
0: Iya belaknya tadi, ke belak ngberi kepala, nau.
1: Iya, badu nau ngah sepatu.
0: Tolong lemai tak kebakarnya ne? Tahu tak kebakarnya ke? Nada ada ukai ke kita tu yang merancang orang sama bengirok ke tuwe arigawa itu lah. Tahu tak tu adat aik kena tahu nak bak kita. Ya kau dah manu entar deh. Nada ke saleh lah bak kung kita 16 hari bulan hari tu berapa? Dah 18. Nah minggu tahu nyunya di berapa? Minggu nyilat tahu nau ya?
1: Tahu di banyak.
0: Udah tutup parai wai. Tau empari cendol pala tau meh aja. Suara nuto aku luki ya.
1: Ya, aku sempat teh angin cendol pala. Jangan enak inom pari
0: inom pari inom
2: nyium bau.
0: Nemu nyium bau. Napa juga gawon inom pari nya kulo.
1: Aho baru ya aku ningga inom pari cendol pala. Inom pari nya.
0: Aho nya kita lihat lagi pada udah nyati beram. Kau main inom pari. Kau po balap bari utenya kita tau. Nyati bari.
2: Nini itu pari na.
1: Dai. Ya, tang nama ke buah ni tu agak orangnya kadang-kadang hari tuang ke dekat nak pengasuh ya tau nak nyadi no.
0: Ya, boleh ngasuh buaya deh.
1: Ah, untuk nego utai ke salah pegai-pegai ke pernah tau pia ko. Amanya angka suai dia bisik. Kalau ni utai ke munyinya.
0: Suai ya.
1: Kalau utai ni sia.
2: Ya kena tau mayo ya kau.
0: Kadang-kadang tak ada. Ya ketau jari ini gila ngode dia memakai bom haram. Nadai menjang asuh
1: mayanya.
0: Nadai masam tadi ne. Tanya me bisa orang kena mode baka ya tuwe entade masam. Awli di jalo ya baru masam nya nyamai ga. Lani ani kita kore.
2: Iya ke masam nya gaga.
0: Di jalo ya baru. Au na eh dia arek ge tuwe ya. Tanya ya lain ge. Kelalu
2: kalau aku ni itu yang masam ni gagak sida langkau ini kalau aku ni
1: kita pes baru dan aku tahu kita ingin cuba antara salah aku bisa bini pes awannya kami itu deh aku yang bawa yang bisa berkunci aku nanya itu atau baru itu itu ibu aku kan bininya baru aku ya baru menya baru beberapa minggu tu baru panjang kuku ya kan nama aku nanya ne. Kiruna nya nemu sebai. Kau dah ditapis dan ulun ke baruh magang ne.
0: Au, beramnya tadi
1: deh. Au, beramnya. Jadi ku ya cara ya beram kita nyante bisa tahu ya kita kena mit ke bure asu bodin
0: mungkin. Iya, me kena sengkabung tawangnya.
1: Au, dinya nya beramnya tajang lamnya ku ya banyak kia jadi nak temramuahnya. Au, ciru me ai kita nya.
0: Oh, bukannya penting, wina itu bukannya apa dia? Lagi mengamal kira tulan emit dia.
1: Ya. Oh, macam kita kena ngante ni pun apiannya.
0: Oh, nyunak kira wah deh. Kadai bubu tu yang boleh bisa sepuah ke dalam tuang nama deh.
1: Oh, kira oke.
0: Aw, nak sepuh kira dia, ya, nyadi, ya, bakal bubu tu, ya, deh, nyadi, namanya beramnya, nak tamak ngai bubu dia, maya dengan awak, ya, kecil, nak ngau beram, deh.
1: Oh, ya, kudung apa bubunya, satu hanya.
0: Kudung, ya, kudung bapa ngapa bubunya.
2: Ya, ya, bisa penemu, kan ngau tua tuan, bisa penemu, nanti, nemu-nemu, meh.
0: Aw,
1: meh.
0: Aw, okay, okay, uli yang hero, jantai, kalau berjuang tu, ya, kalau ngai cipi, yang kalau ngai tua, ya, dah, deh, sige, ya, ngai menantu ke dai.
1: Jadi je kita lusia telan dia angka kipi yang berjual ke tuwe. Aku patai dia apa nama minggu si tena dia marah kenampu nak
0: nama nak ulen nak ulen nak nama dah wai san tua dia hatinya dia ngantai dia isan
1: udah terayang lah
0: ure udah nanam dire tua ge ke kelai baik deh ngau aku
2: nanti kira minta sangkuan ya sama tua tau.
0: Oh dini uli ya dia kita bambu isan tua oh bukai ngai iyo ni kurai
2: nakak dia tau nanti nyo ngenyiat nanti arah aku yang bah aku ya
1: bayah ku ya. Apa paramet deh.
2: Hidup ke makaban.
1: Tahu amat nyanai pelandi siku-siku atau nantu sama.
0: Betul. Nah,
1: ke merek sikunya merek nantu landia deh.
0: Oh, okay. Aku tu kan okay. Dengar lagu nanti nama aku deh main berita deh. Aku sikit lingai hari le tu. Sikit ngai lingai nya dulu deh.
1: Kamu
0: ayuh, oh, yo, betul. Amat pen nama yang berhormat deh, Wabili dan Asan yang madah jago hashtag ane yang rindang, ya semoga. Teng kita tu mau di bungai, empat datai ba, teng kamar sebutnya.
2: Bungai, pada pan, pada pan sebut bungai itu.
1: Pami ya,
0: baru. Aku berpindah dulu kita ne.
1: Iya.
0: Kita ngobalap nih ya.

0: Ya, duit lah aku kena ambrin yang bala peningan ngau dente, napa tu nak berantai ano?
1: Berantai. Aau, makin kesal pati ningau.
0: Aau, kesal mat.
2: Semak mat nyau dente.
1: Maya ngai yo, ngai cara nyau. Aau kita berdoa ne, bala media ramo saya kiri dingau kita. Aau mau ku mel dah pansut, cara-cara gawai mat semaknya.
0: Aau dia tahu benuang makit ke bala ku meang meh ni ke mana yang ba ku meang menuano dia tahu nyamai ku meang dia tahu mayu wah no mili ya ngai ku meang siko de kunti ya tukau ngai ku meang miri ngai ku meang miri de kunti ya tukau baru ketu kien sri amana
1: aau ngiga ke ngaiet di ni ke no ngamati
0: ka tente ku meang ngai ke tai au ka nam kami tau ku ya
1: Aau,
0: mua, kau kami kok. Ya, numu, berdagang ke
1: kami, kau ya. Aau, pengelino, pengagau hati kau sudah sebuat ya, tak boleh. Ya,
2: siapa mantai, rindu mantai medaknya.
0: Ante medak bah media ramai aku sih, kau kak kau tahun-tahun aku cukup rindu medak main asal. Juga selampau menua bisa main asal. Cukup mana ya? Nak aku ngumai kumeang je nak mana ya? Tiang tahun tau aku
1: mereka
0: tapi ya tapi puji ngagai bala ke ngatu mayuh dia tau
2: mayuh main nasal
0: ya na mie mayuh mat bepantun tapi bisa sih kok pada sama nyawa ya baru ada kemarin
1: ya baru ada kemarin au ya tang kyo ne banyak sudah DJ mau bau dah bisa bye mayasa nyana aku demang.

0: yang nu tak dikreno tak nak kalau di pada ambil ke banyang eh. Baga pengawak kami malam tadi deh 8 ke berjadi ke pengawak KCF Kapit Culture Festival bagi menua kita di Kapit lalu berobat dengan yang megak sidak kumang sidak finalis kumang ke dekat berpikir telah kumang 24 hari bulan elak deh malam tadi tidak yang mantai ke pengalik main asal. Saya kena kalak pada aku terus terang madah ambil ke banding yang maka orang penembah belikannya deh. Ya maka peniau sampai tanya bagi kita iban utainya ke dikumai belikan
1: kini ke Cina saya yang anaknya pai bukan pai pan ayo kini kah bisa jako Cina sering nyantai
2: bisa
0: bisa ne
1: bisa
2: menyadai kita bangsa Cina pun bisa nya meh rindu amat ganti
0: Aau, muda belikannya, udahnya. Nanti tahun setidaknya kemarin kita nemu aau, namanya kita muda ajat Batarajang. Tahun tu muka kami di Kapit muda ajat pakan, tunggu ke pakan. Tunggu ya, why nak sebakau utainya?
1: Aau, nak sebakau nih.
0: Aau, nanti utainya nak dibaik bekerja. Nu majak tenggelam tapi ya, majak nak ditemu. Okay, senak tidak ya ke berpikir ngau pengalami ya main asal, orang kengagap persembahan lah banyak kapit kaca bagi menua kita di kapit deh. Nyak yang kaum semua bantau. Lepas kengagap persembahannya, banyak macam persembahan ke di bantai ke selayu ke senang ngajak. Dia mega ungkup orang ulu, bahasa Melayu, Cina. Abah tentang Cina, mengiku yang berhormat Dato' Sri, lama tu kita mendak Cina tunci-tunci lepas deram nampi ya. Malam tadi bisa naga kebesainya berpeliang kesedak deh. Mana mana? Mana tidak nak beli pat tersangkut dia. Mana ya?
2: Aman tadi ya. Kejung-kejung kejuak sedak ya. Ya ke petain sedak mainnya. Nanti ke kalak di pedak punya
0: nanti. Ya sikit agak malam-malam lapan kan nampak kapinya deh. Buat tubuh naga. Saya kepitan, nanti kita iban menyiku ada tu serinya, kena bau,
1: Besar,
0: hari nak mendaanya. Nyak utai ke bisik dia tu, tahun terjadi bagi menua kami di Kapit, pengawak berjadi ke Kapit Tasya Festival, di berjadi ke yang berhormat, Dato' Sri Elisana Nantalingi, ke berjadi ke pengawak nyak malam tadi, dengan megak mantai ke para finalis, bahas tentang pekit, pengelani main asal. Jadi malam tadi lumur satu lepas kumang kita di Kapit di sini ikut je siang ngemal ni. Sebabnya nanti ni tiap ni di sini lapan. Jadi lepasnya kena baik hari suung lumur satu lumur dua lumur tiga si dipekit ke kena 16 hari bulan hari bulannya ke satu dua tiga di baik ke Kapit jadi ke pulih lumur dua dengan lumur tiga habis di penangguh kena boleh dikeliah ke sesuai yang nak boleh ngau. Ya lah, balas sudah finalis bagi menua kita di Kapit bisik nama ikut aja. Malam tadi sudah sudah mantai ke pengelandik main asal. Jadi lumur satu, pulai ngagai juiz, udah mantai ke ajat orang pakan. Nyawa tu kan semua tadi. Udahnya nomor dua, ke pulai ngagai Natasha Mabina. Sudah mantai ke belikan yang tadi deh. Aku baru pada guna nama tak munyinya. Malah sampai je.
1: Aman ke nya? Tua meda 2 minggu ku deh nepi aku deh.
2: Ya.
1: Kena ikak.
0: Lah bagi suai deh.
1: Udah dulu teng ke mainnya amoi no Cina. Nah, nya ke lawa ke, ba ya.
0: Nya ke lawa ke. Aman nemu yo tanya ke so kita iban gini.
1: Nah, mak kita nemu nanti kata nya nah.
2: Tanya ngau sida ya bangsa sida ya embo nanti.
0: Oh bangsa sida ya embo.
1: Ya, tang me nak nak jauh hutanya belak bakanya tak ada.
2: Ya,
0: ya sama nya me ente kita berarti kena. Ya kena nemu ngai namanya nya kak ja sape. Nya ku tai ke di rumah belikan main apa ke bukai megak bisik di pantai ke lebuh malamnya jadi sida telak dekat di pekit ke lebuh maya penangguhan KCF tu kena 24 hari bulan 5 2020 no, semak nak gawai
1: semak kumeng ayan gawai semak
0: tan sajak pihak Kapit Kaca Festival bagi menua kita di Kapit nang bisi program nintiam

0: malam kelimpah ke bisik palatis ke merinang ambil ke banding malam tu tau datai kia kita akan kita benda kapit kajar festival laban bisik pecik beraman udahnya ba hari terbukai pasal 19 hari bulan mega bisik pekit berpantun 20 hari bulan bisik pekit poco-poco udahnya 22 bisik pekit ngepan anak mingit 23 banyak ya pegawak nanti daun hari pagi mok ke pagi deh nanti daun lalu mok ke malam bisik pekit kita out of band dan kita daun sebetau hari nyadi 24 hari bulan tu kita nutup KDCF takkan majlis penangguhan 3 pun kusuh ya. Mungkin menua kami di kapit
1: boleh ngabramalah kita 3 doanya oh siko siko tanya siko lemah mea doanya go
0: doanya go
1: doanya go entah ke ya lo doanya go ni kat jalan muntah sama kan kabar no
2: bukai doanya go kumai dia nak
0: tanya
2: nya nya
0: nya ok suai deh nama tu dah gerinti aku nggak ingin saya kita pun marah nih.
2: Aku tahu ngujian deh.
1: Kita itu pama ke berjakok nguji. Sige nak green tea meneng.
2: Ukai ngiga meneng.
1: Ukai ngiga meneng. Teng nak nak yang bata pentas. Nyak sebata yang.
0: Tapi uji magang meh ngaji semua kau bisa ngawa pukit. Kita hanya hebat magang. Apa ya?
2: Berani nguji.
0: Berani dah.
1: Kan mimi orang bisa orang landi ya teh enak berani dia mi ya hanya dia
0: saya awam ya nak temu orang penglandi ya
1: makanya ke orang ke baji ya dia berani nganjung rempur eh
0: aw dia mendak baka dua ide nu maja penam ke bakatnya anje mana eh beko tu peningo main asal oh dia kerja mam pada kumai di baji ya ya
2: mana jaga umbah menti
1: aw
0: ya umbah meh ke
1: nu mau satu bakat eh tiga bu atau aw jadi tanya nanti namanya aku bisa kan usai cerita ngade dah lama baik tu jam kita nak ke basi buari lemai hari enam sarinya kumpai menusai kemas sikit kuna nose ke ya orang dia tahu juga au mia nak ada
0: aku le au
1: au ni ala aku nose ke utai jauh jauh bila ya dia rente nemu sedua ide ngau bala peringanya ya namanya perarakan dewa
2: au
1: au jadi bisa nganjung bala ane tu tadi medak perarakan dewa sidak ya ngelolok ke dewa bangsa Cina nanti dewa sidak ya dan yang sidak ya bisa ngemai bakar raga aku bisa pernah mau tanya kita kena nemu deh hanya di sidak ya bisa ngemai kue simpan beria jadi orang kemedak batisi jala itu tadi sidak ya nyadung yang agak orang nak semua agak kena ya kebi dia bisa lah boleh dia berai deh denya maya sidak ke berjalannya tadi bisa engke sidak sengkabung sidak teh bakal kutek ba keretanya kentu dinya orang ke ngelolok ke dewan mane ando nemu sibai de dewa ko ko pada ke wongnya utenya de
2: iya
1: nya de utenya ke berjalan ba pasal malam pasal mak ya ba puas pasal sibo nya hari pasal malam ni ne nya maya sari nyantik kita dengar nama ke buaya balas kuat jalai de alaban mare peluang agak sidaknya me pengawak bakenya nak dia tu dinten tahun nak bakal komen gawai tua ya tahun sitte bise tahun sitte bise tu nak 3 tahun sekali ente no tenya ayan de jadi 7 ya nasi ke bise 7 sidak ya bakal minta berkat dari Tuhan sidak ya de putara sidak ya sekali kari pengerai hari rezeki hari penglanteng sidak ya mane ente nemu de namanya kereta lori sidak dia sidak lawa-lawa de aku nak berdiri di sejalan ngai bolak ke dia lepas ke ngelusuk patung je udah repuak medak di kereta
2: baik habis saya orang medak ketua nanti
0: hello
1: kebenar ya sikit nak mansiang ke pasal sibuk kat medaknya sikit kat berjalan diri kebenar deh kat ngapa pasal malam ngai kena ada ke cerita dia orang sibuk nak ke pasal malam no. Sekolah medak dia sekut nyak ke medak sikit nanti ya ngopning
0: sama untung ya medak dia
1: ne tiga tahun tahun sekali kau madah ke 2009
0: 3 tahun sekali ya pansun
2: ya 2029 ya
0: ilap
1: terlipak
0: ya
1: bakal umur baru banyak-banyak pansun baru
0: bukan tuai bukan patung yang pedih ya umur
1: pedih ya oh nak uliah bala mami itu nak ada uliah ngereja sekali tak ada
0: itu majak madah ke rembu pedih ya
1: okey lah mami kapit nama nak badok deh
0: apa malam mana tadi udah pagi yang tu buru ke
1: tak ada udah tak ada udah mesti cerita
0: ya terima kasih yang sedua ila kita bertemu baru gangau berita kebukai ngau balap ngau kebukai napa ya bedau dini top meeting
1: ni bopen
2: bedau
1: kada ketulang eka entai mo yang lain
2: yo sekali
0: oke nyajare aku sekali to mulai ngenoan di sibu terima kasih ya
1: oke bye bye
0: bye
1: Amias ya na DJ ma.
2: Oh, Amias.
1: Nang awak terima kasih ya mendengar aku berkayu pia. Mungkin tay kita ke seperau. Ni uliah belalai. Nah, ke kabar ngelai pia na. No.
2: Ibun dia.
1: Oh, terima kasih ke ngibun pakai dire.
2: Bisa itu komen kita ba Facebook kita tadi.
1: Baca, memang baca dulu.
2: Tiga. Agak asai kage dia antai.
1: Oh.
2: Tay ke dia kena menyadai kita Cina main ni tadi ko. Erhu ko ya dia tahu. Erhu. Nah, nemu betul na memunyi. Terima kasih. Saya Mama Marco sudah komen dia.
1: Ya pernah mau tanya na.
2: Ya, nyak meguna kita muka komen
1: Facebook,
2: kita
1: Facebook,
2: nah. Ambil kita pan uleh babalas me dia nama
1: tai. Uleh komen, uleh mantau ya. Kami kadang nak semua tai tau uleh temu ya, tua.
2: Lawan tua tu nampung urai yang kadang. Ente bakat tua masam ko tadi. Ngai ganya nyade bunyi ko bisa selagi komen tadi dan sia.
1: Nama tai ko ya, ngai nyama, ngai nama.
2: Ngai ganya di ngena tua masam. Laban te nyadi langkau area nyelege pan ya bisik kak masam. Tentu ya kak nguna tu ya kemanehnya kue ya.
1: Aman. Iya, kita ingat kak utai ke dempak kan nyadi. Ngana utai kena maneh ni kode?
2: Tengah, aman bunyi kede nanti orang nemu. Kena kata dek, jakau.
1: Tanya janda ya baru janda deh.
2: Kena sepia deh.
1: Nah janda ame. Janda ya. Yang ada bisik tu ya janda. Lepas dua kali deh. Janda dua kali. Ayo, iban.
2: Okay, ngah main nyemete deh ngah kita peninga.
1: Nyah. Ngah kita tu mai kita nada reti nama kue nama tuwe ano ne.
2: Lepas ni udah dadu ke baru. Nyu dua kali dah dadu.
1: Nyu dua kali di ban tu deh. Aau, aku nemu bisa bala kita ke dulu agak mandu nya benung tanya namanya ngau tuwe gawai ke tengah hari tu kati kenti ngau mau ngawan ti nanya wahai.
2: Ini kue ya, masa panas tu ya. Udah bye bye tadi.
1: Aau. Kata ke nama tuci mana ya metuang kena kita nyimpan ya bakal ngusligi tadi kena tuan delicious nah
2: aku kita tahu nganyung gambar tuwek kita dia
1: gambar tuwek kita gambar dalam
2: dia ngambil ke ransiang ke ati tahun ini mengabar bubu dalam telepon tak pahamu
1: Aau, nyadi bakal selama me biako ke peninga program di terus ke baru ngau program peniau pengidu aku dan sebenarnya kita mendiang ke sitik lagu di tanggan ngau PPA.

Maya aku duduk kerirek, ngingat kasih ke orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Buang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku menuju nuan inai. Ngincak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulai sejalai buat Tuhan di menua serka. Bukulai kita buat program Peniap Hidup Aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

Ya, pendengar bertemu baru kita pada dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama Dato' Jam Nur aku dekat mic kita mendiang ke program Pendiau Penghidup Aku nintiang minggu. Aku dekat ngelatai ke Sada Kenang atau ke Kisah Hidup ke Bisik Dianjung. Agak okay, kami bak YFM lebih lagi pada dalam program Pendiau Penghidup Aku. Terima kasih ya sekali lagi pendengar untuk kita kesempatan nak lejo nyukung atau ke guleng aku pada dalam program tu. Biar megak agak kita ke Udah Nganjung kisah jalan cerita penghidup diri. Terima kasih megak ngakai semua. Hanya di keminggu tu bakal minggu ke udah-udah megak sebedar aku nyawup peningat kita yang ngenatai ke Sada Kenang cerita penghidup diri dalam program tu. Dia aku dekat mungkau dulu program Pendiau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

Terima kasih pengelola program Peniau Penghidup Aku. Labanuan udah nyawam aku ngenatai ke kenang cerita aku dalam program di keluar ke nuan. Ngau air mata, aku nguji ngerintai ke sadar hati aku. Udah aku nguji nak berkunci ngelamat tu. Nyimpan ke diri utai ke berserangan berdalam hati. Tambah utai ke disepai aku makin sari makin berat. Hati meruan berai nak lantang. Kenang aku semua sidak kudam hidang. Ambis hati, rangkai air mata, senat bak dadal. Nak berasai mesiko-siko, ura lenyau terbelecut hari pegai jari. Kasih membala tangkai hati, lesi kudah ketisi. Jauh mempejalai sidak apai. Jauh mempejalai sidak niang inai. Nyamai kini, bangat nak nemu pulai apai. Lantang kini hati kita inai, bangat nak pulai, nak nyenguak balah nak andai. Belelang ngejang kita inai lantang, sekalipun nak derita kanika pulai. Beteh tan hati kita apayasi, ngelengkak piga-iga, maik pengerindu ngau kasih sayau kita, ngakai balah nak andai kaget terbelengar, dilengkak ke kita, hidup kediri tinggal badunya. Apa setahun, dua tahun kami tiga menyadik ditinggal kena yang apai. Apa setahun 2023 dilengkak kena yang inai kami, ditinggal ke seduai. Seduai ninggal, maya kami agak belala aman kap gulai ngos seduai. Maya umur agak mekang, maya hati agak bala rindang nak betah ngai jauh seduai. Asyik mimpi ningarita seduai parai bebadi. Mainnya kami menyadai agak dia buat budi yang ngantik ke kak pulai kuju minggu ke rumah panyai. Lebuh dipadah kepala ayah ibu ke sekolah, tubuh hasil kepedat magang, tulang lemik kat tumbang, utai dipedak berasai petang. Bekeni mah, balam adik aku dekat nerima berita ku anak hati. Dada agak ketak-ketap, sendat seput asai kepadam. Nadai nak utai ngebedisnya dia apai. Merinsak kami apai, cukup tusah kami menyadai indai. Nadai berpadah agak seduai midang sulai. Tahun aku berguna ke sukung, berguna ke jakut semangat hari seduai. Bak tahunnya ke seduai mateh kati aku apai, merinsak kati aku indai. Ngau aib mata, aku nemuk ke peresa pum lima, tahun ku dah nyin kemari. Orang bukai bisi apai, orang bukai bisi indai merangsang nurun maya peresa. Teng aku apai, nurun ngait mata, meriau ait mata di baik ke sekolah. Benar aku ngetat, ngeriang kati aku inai, ngemua ke seru apai, bisik medaku, bisik bersampi ke tubuh aku. Nak betah aku inai, cukup nak betah ke seru apai. Pemaduk keruk hati aku, meda igat meruah nyabak ke seru selalu. Sedua yang nak ngigat nuan apai, madah kediri berasai nak nyamai, nadai sedua indai. Umur agak biak magang, kami tiga menyadik, dilekak ke sedua apai ngu indai. Igat ngondo bak pum dua, sikap bak pum satu, igat genua nak kasih ke kami tiga. Jauh pejalai sedua apai ngu indai. Nama guna kami ada ke dunia indai, entik beketuk, pemerintah penghidup kami digagak sedua. Kasih kami apai, siapa ke melanja, siapa ke nupik makai, siapa ke ngibun kami apai, siapa kulih merik pengerinduk ngap pengasih ngagai kami menyadai agai. Lenyau seduai, maik pengerinduk tituci, bak siapa kami agai bulih, indai asi kecukup maneh hati. Midang nuan apai maik penglantang, bak siapa kami agai bulih penyenang ngap penglantang, hidup diau badunya tau. Jadi indai, empai lama aku dah nerima surat. Ngangau aku masuk ngagai palan pelatih jadi pengajar. Tau ke IPG bak menua kita. Pihak mega ngau hati gagal. Disrampung air mata kena yang. Aku inai nadai orang ngau berkunci. Ambis daya aku inai pandai kira. Nasib bisa ibu ngaya bisa mantuk ngemutar ke pengawak aku. Seduaya mekiruh kaku serta kiruh ke kami tiga menyadik ngelamak tu. Sino aku inai, datai surat aku, ngasuh aku masuk ngagai PJ. Asai kap kunci ngos duai apai, teng saya home inai, seduai udah jauh amat berjalai. Cukup puang bilik kita inai, cukup puang bilik kita inai lantang.
semua tai kedegagak Nuhan, semua tai kedekerajaan Nuhan ngelama tau babiliak kita inai, di pedak di kena mantuk kati tikai pua degagak Nuhan inai, nyak mengasuh di kena mantuk kati kena betes duai, di pedak aku kegambar penindu ngau semua tai kedekerja seduai apa yang ngasuh hati barat agi merampau berasa nak lengau. Ngasuh hati berasa merampau balak lelengau. Lebuh kami tiga menyadik inai. Lebuh kami tiga kak ngelelap ke mata lintiang malam. Pengudas duai kenadai. Berandau kami tiga menyadik. Berkeberai belamam air mata. Ingat ke semua utai kuda nyadi berdalam penghidup ruang bilik kita. Nadai nyadang sekali penghidup kita inai timpang. Nadai nyadang sekali apai penghidup kami nak sebakang ngeurang. Nak betah ke semua utai ke di kerja sedua apai. Nak betah kami inai utai ke depan dua utai ke sumai nuan inai. Asai kak makai, asai kak ninga nuan ngangau ke kami mai berkulai serumpo. Tiang nuan inai jauh amai nadai temu di nur pejalai sedua apai. Nak betah aku inai, nak betah angkai sedua apai. Asai ke bisik ngamat ngantai kami pulai hari sekolah. Ngantai kami pulai hari mudeng lebuah kari lima apai asai kenuan bisik ngambil kami ke sekolah pulai ke misi lebuah di rumah apai berasa nak nyamai ngemua kenuan apai datai berjalai berbaik ke ikan jelu ke dekrino dimpak kami ngemai bulu babas ke dekat dipakai kami jauh nuan apai nada agak betati ke kami gagati sedua inai dingau ke kami pergi ke lebuah kami tiga nak dapat semai amat mua nuan inai semai amat mua seduai apai asai kage hidup mesduai dan lebuh ku medak bilik kita puang di nah lantang muat hati berasai nak senang ditinggal ke seduai ku dah tumbang bersampai ke pengawal sekolah kami mujur menuan inai ambil ke bisik ngiriang kami tiga menyadik ke dudi hari bersampai ke aku umapai icap ke penghidup kami menyadik lantian senang baka penghidup orang bukai kecemeh hilang lebuh maya kedanih pagi apai bangkung belama memata kami tiga baik nyabek semalam malam madah kediri nak beteh nuan apai dini hati aku kanak tuai itu berasai keruk aku nak uli ngawu menyadik aku kedua iku laba pengasai hati kami tiga sebaka sebaka nak nyamai sebaka nak beteh sebaka berasai puang dapai ditinggal keduan inai nanti nuan bisik hingga kekenang aku bangin lalu biar mengka apa hasi kedesaya aku berkeni penyawa seduai nyingkang jauh ni pejalai seduai nitih ke orang di menua bukai anang kurang apai anang kurang inai bersampi ngakai kami tiga menyadik tinjau pedak telak penghidup kami tiga hari menua sepiak hari menua sitik bersampi ke kami tiga menyadik merua lantang gerai nyamai baka penghidup orang mulia penghidup kemeruan keduri hari tajak kami menyadai nadai apa yang ngindai pegulai bakal ngeurang aku nadai daya apai aku nadai daya berkenih kang iga seduai aku udah nadai cara air mata udah naya dah lalu mayu udah rangkai air mata naya nyabek nak betes seduai duit aku nadai ukai aku udah bekerja bakal orang nadai utai kemisik maku apai nak nemu berkenih cara aku ngigak seduai ngambil seduai naik pulai kelimpah ti bersampi ke semangat seduai ni tiang hari ngecak ke semangat nuan apai ngecak ke semangat seduai naik lantang sedang di menua bukai bersampi ke kami naik bahkan nuan ke bersampi ke kami agak hidup di audit dunia atau bersampi ke pemujur kami bak pengawak belajar bersampi ke pengantang kami bergulai ngorang bersampi ke pengerahi kami bersampi ke umur kami asuh semua kami panjang umur mega biar mega apai bersampi ngage kami mapai ngicak ke kami menyadai uleh bukulai ngau sama diri uleh bukulai nyamai ngau sama diri nada hati ke pecip yang dua nada hati ke berbagi kasih kami apai kasih kami nai nanti bakal sedua nemu jalai pulai pulai sedua apai pulai sedua nai kasih bilik kita puang di nai lantang kasih me penghidup kami menyadik di inai kelalu ku sedoi apai merinsak kami berketuk nak nemu me inai nak nemu mapai kemaya kami tiga menyadik tok berasa nyamai kemaya air mata tok baduk naya lebuh ku mendak gambar
lepuh aku meda pilih kita. Asyik kan nyerawah aku inai, asyik kan ngempas ke diri. Baik hati kelalu nak betah, baik semangat ke kelalu lemah. Baik hati kena rindang, baik hati kena nyamai di inai. Cukup nak nyamai maku inai, lenyau te bukai nak maku berasai. Hari aku lenyau seduai apai, umur cukup agak biak, hati impai keriang di inai. Dapat penguji ke cukup berat pada dalam penghidup kami. Nan momi naik ke duduk hari, lebuh dekat niri ke rumah tangga, lebuh bisa penghidup kebukai ke jemaah hilang, lebuh bisa utai kena temu di kerja kami tiga. Siapa orang kendua bertanya, siapa orang kendua kami berpinta ke utai, nur kami belajar ngereja utai di inai. Kasih ke kami mapai, pulai mapai nanti bisa ninga ke sebenar kami bangin lalu. Aku ngari ke kami tiga penyadik dapai, dengar sampai kami, dengar sebenar kami, kasih ke kami di inai. Nanti boleh pulai sedua apai, dini pejalai sedua pada ke kami tiga. Biar aku ngadai nyawa kumpu apai, harap ke sedua inai boleh pulai. Dan nama inai, tuknya bertahun nuan udah nadai, tuknya bertahun sedua apai kudah midang leleng. Sekali penuan apai, sekali penuan inai, nadai tamak dalam mimpi, nadai datai. Kelalu betah hati sedua apai, kelalu kumpang tinggal ke kami midang. Sedua nak nemu pemerintah, anak-anak tinggal di dunia tau. Nanti subah jako nuan apai, nuan no leban kanek tuai. Sikit nak suah aku kediri, sikit nak suah aku kebukai. Bersekolah nuan yang pandai, ku jako nuan ngaku subah apai. Anak yang nuan nama kediri ngagai bilik orang bukai. Nanti nyemak nuan keduri hari, dekat belaki bisa tahu yang merinsat ni bilik kita ku jako sedua inai. Ana ningau ke tua apai, ana ningau ke bilik kita kena ada utai. Ante orang ngai ke nuan ke merinsa, tau na ngiga orang ke sama ngau kita, ke belak merinsa aku jakok seduai. Tau seduai ke dulu ningau ke aku apai, tau seduai ke dulu ningau ke aku inai. Bulak ke semaya ke kita tiga, seduai ke dulu meleka hari penghidup aku. Dipesan seduai ke balah menyadai aku ada apai. Asuh bersekolah pandai ku jako seduai ngicak kita menyadai lantang keduri hari. Bekeni kat lantang apai, baru kat nyamai bersekolah baka orang tumbang midang, baka kedebuai ke seduai. Merinsa hati kami ke merampau berai dapai. Besampi ke kami meh, besampi ke pengelantang kami tiga, nadai lebih harinya dipinta kami apai, nadai lebih harinya dipinta kami inai. Pedat telah penghidup kami. Ngagai Tuhan kami besampi, okay, Tuhan kami tiga menyadai bersampi ke semangat ni yang apai ngoni yang idai kami senah lantang di menua bukai.

Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngarap ke kita bertemu baru Mbak Maya ke dekat datang. Ngotok aku mupuk dulu pada dalam program PPA.

0: benda ramai nak berdoa pun ada tanah hujung tanjuk dia. Ni puyo. Nama tak ikut tanam tu kan. Berapa hari tu dah nak bertebas dengan tunuh kerumput dia. Berdoa aku semal mai-mai.
1: Nuan je tadi apa sunai. Ngadu ke kebun ke jakau aku tu tadi apa sunai. Alain tu bertanam ke sayur. Nian pada nuan ke nawi nian. Besar agak kebun sayur ya. Macam tak udah tanam.
0: Amat payah lah yang bersayur ni.
1: Yang tadi lah bayar ke dulu agak deh siang murum eh serta lalu tanam ke sayur. Uji kena aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agak tinggal ke apa? Kita mai apa sebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Ngau ngau minu eh puyuh beranau tu, nama nan gagak nan dia.
2: Apu, ni nama kau sedua ya. Nya kesal ko tu benu mantun dien
0: tadi. Lain tu kesal
2: menau. Nya ke beruman ko kita ni ngah apa sunai ngah.
1: Ya sikit tetap ngah.
2: Udeh gate to age bedau kesal ke kita serume. Te begau kilahan sanos ko ko ke akai ujai te ruput. Sini ngah seruai dai.
1: Nuan sikit tau ya nawi. Mimiat-mimiat utai lalu ngesal kate dire. Uji te bai rilia. Ne, ne boh lalu mai utai dekat di program dalam mati. Nya, apa sunai nya ngangau ke nuan kita. Mai nuan beranau mude. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mainnya tadi. Ya dekat nemu. Nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au pia ya pia wai puyo. Ma ga. Ma ga ore le mes nya baka kami to deh. Mimi mimi utai sige. Lalu dekat kesal mana tahu.
1: Saya nak hilang. Saya tu nak besar.
0: Lemis mengat deh.
2: Ya, kita kena deh. Ya, nama kita dekat temu nuan bak kebun aku dia apa sunai. Nuan yang lalu dekat mateh ke cangku aku.
0: Anak yang rau nuan. Weh, tak aku ngambil diri saya dan dia deh. Tang tin nuan merik. Suah ngambil. Sekin tak aku muai peluang tau.
1: Amat pesunai.
0: Menung mana saya jagung nuan dia. Pada aku.
1: Amat pesunai nsabe ya benua mana amai dien pesunai.
0: Hau ne.
1: Ya ganya bebesai ko rindu ko muda nsabe tanam nawe dia cukup gale ya. Udah dicabut serta dijual nuan sabe nuannya tadi nawe.
2: Nah, udah hapu yo. Kemare bisa kita suruh meh meli nsabe ngagai kau. Sida are putih yang step ulu nyin ko kau to. Mayu dire beli apa ya wo. Inai suwe ngau inai kuning kemare. Laban dekat-dekat sam, kau jakau
1: Raya penyamai, kasam sabi
2: jauh. Boleh dalam RM120 ku kemarin der, kan sabi aku nyak puyo, ku dapat sunai. Lama itu lagi, pan bisa sedang ada rumah panjang buang dia dekat ngangkat ke sayur aku. Kak jual ya batamu, berpasadin kau.
1: Ini rubat di kenuannya tadi nawe. Ya nyak, meswe milih sayur tanam sedak serumah ke jual batamu dia.
0: Oh iya,
1: ini rubat. Mau jual mai ya pedagang sayur di tamu dia pada kau. Angkat emat penghidup sedak sebilik. Tajak pe Yasmina berpengawak ke jual ke sayur aja deh. Ih, ancai.
0: Asal nak malu punya.
1: Rantai emas kena ya nyak, pasal tunjuk jari berkuang.
0: Amai punya kau lagu punya puyuh nawe. Mas saya pinggai punya kau lah.
1: Amai ya. Kau yang bisa pun buka berjual sayurnya aja ya.
2: Berjual sayur kita tiga ada. Amai kau saya pinggai.
0: Mas saya puas tadi ngerjau sayur itu. Kayaknya murah-murah. Ya lah tadi nama tulang kita bagas ngerjau tanah. Dia tanah juga. Nang nak ngelebu tulang kita.
1: Amat pasunai.
0: Tidak kau berbenar kau. Asyik lah ya. Sikit cukup tau ngasuh penghidup kita nyamai. Ya, kau ingin nawe.
2: Ya, kau kena menyapa sunai ya. Kelimpai hari ke dia jual kita empau deh. Pernah beli sayur sama kita itu. Aku ngasih kebakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Amai nak kira. Ngau orang beli ke sayur agai akau. Nama dekat makan sayur. Amai ajaknya. Ni perekat hati. Ni bakaya dia. Amai ajak.
1: Nak patut tu nanam nak makan ni pihak ya.
0: Mau lagi buat tempo, kita tempo gentong gentau. Nah, kita ya tempo kan mau.
1: Selamat gaya kita empat. Dah lu betul tempo kena nanam deh. Tapi orang bukan nanam gaya nyuat. Karena nangai itu aku deh.
2: Selamat kebajaya. Tu nanam mau.
1: Ya, meta deh. Ya, mah penguntung kita di Nawi. Ya, tu deh aku tu tadi. Ya, mau puak gansian tanah hujung tanjuk di tau. Kena bertanam ke sayur menyata deh. Nak kejual ngi aku nawi. Ukup empat aku aja. Pama meh nak beli sayur ke pasar kian. Udah gara-gara sayur dia tokai. Pama amat au.
0: Kay bola bola ba mo.
2: Paiet paiet.
1: Sikat ya nanti kare ge nya. Kay mata na re mai wanya au.
0: Buarta 8 itu speko. Cek 3 ring ge nya.
1: Uli itu ang au. Bapa masikat au.
2: Ke ngena gay ngememet.
0: Tan nda cukup sekali belau.
1: Na sampai minum no ikat. Bau cukup saya sekali belau ya tu wah mai wah kau.
0: Kene ke pai alu madah mari nda cukup ketinga. Aku. Aman ya puyo aku. Kau meh mai indai sunai nebah jom bilia dia ni alai sayur kada tu. Beli bernama dulu meh aku. Nama saya nama besi dan nama.
2: Besi macam sayur dia apa sunai.
0: Ketek
2: bisai, sawi bisai, cabai bisai, tahu orang Cina bisai, cangkau, rampau. Mayu wah ke sayur buka eh.
1: Ya, ajak sayur tanya meh.
2: Ramekin milih kedai empau ni bagi kerkak nuan. Nak, aku nemu madah dia tau. Sama meh seruai milih kedai empau dia. Puyo, lama itu ke skunsa seruai sayur buka dia.
1: Amak lah wah. Ya, sari tepe sudai. Badah suruh. Wati, namai lemai tau. Nampak sunai.
0: Nak sal ya.
1: Ke skunsa tu sayur. Ya, meh. Arah meh, kalau kurang kedekat sponsor apa sunai, kian tu ada kebun saya.

Lagu ke-20 di dikenal Merinam Bala Peningan kita. Terima kasih hanggai semua Bala Pengeluar Program Ariway FM Sibu ke udah ngau ngemujur ke 3 jam ngelah tengah hari Sibu ungkup ke Sarito. DJ Menti, DJ Nana, ngau DJ Mar. Terima kasih hanggai sidak yang ngau Bala Peningan ke bisik medak kita live hari Facebook. Pian megak mending ke radio. Dia tahu datai jam doraku dekat ngangkat ke diri hari studio. Berinang kita ungkup ke Sarito hari satu. Aku ninggal ke kita ngau lagu hari Syahsya Bersuluh Belalai. Meri selama hari satu kagai semua kita. Saya kekal nyebut hujung minggu. Terima kasih ya peninggal.

0: lain sejalan.
1: Info temuan Ariwai FM. Jadi sekali tahu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yang nyak Siti Aripalan kata bilang bat menua Sibu. Kenapa mimik berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita ke bisik hati tidak dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalan tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Kontong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong Tujuh Ringkat Tik Nyadi Lambang Negeri Sibu. Pengelamat Tepi Kontong udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tepi Kontong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepi Kontong mien digagak ngenak papan Siti penyelai tukuh Tepi Kontong yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntuk digaga bak tisi Sungai Rajang. Kena ku cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penantai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepi kong tau. Tepi kong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepi kong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepi kong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Nali Hari YFM.
1: Bunyau Gau Mujam Episode Alo Ukai Ka Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kelelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak. Tanda. Makai tinuak. Tanda. Makai tinuak. Tanda. Nanti pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak mukat punyung bukit, anak serati anak itit. Nyak maku madah gede tuh, bakal nyumbuh kalah berkaknya. Udah alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri aja. Aku madah gede, tau ke kumai orang pisien tanda kemayari tau nemuri jap. Nyak, pedah dek, pedah dinduk dalam videonya jap. Nyak ke di kumai orang guyang dua jari nemu dek.
2: Ya nama aku peduli, kak dua jari, kak empat jari, nangguang jemari, makai jari. Pak Duli, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulai hari istriya dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjakuk ketua nyentuh ke anak kam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjakuk ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau. Makai tinduak sesindau. Tambah engkau, kuyang 2 jemari di tau. Dini, dingkah mua malu di nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, segi badi aku nepuk mua malu ku tau.
3: Eh, gagau dikurang terjakuk nyap. Ini ku sudah ya. Kayaknya bisa boleh lawin sida kerja ku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sida. Tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit bayi pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakato. Anang madah peningin munggu duit. Bukit kita balu gata tuh suar kan tidak sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip ga ah bagah bagah makai mudi tadi aku ngecek saham kedua lumur aja tinggal 10 titik puang ayan mudi nyau
3: ujap bam desiko anang mai urang nyap kediri ngi aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nanti bakal nyawa adinya jap asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngap cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tau tusah tinggal. Duit simpan tuanya majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tangan main kemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
2: Ah sinias? Aku nyau. Nanti muka senias, ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari, cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali, anang bemimir.
3: Wah, nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak, tuan senias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nyon ada dua ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skim najab.
2: Amai kau dinyok. Sayau, sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tua kan gak perumahan. Tua tuh, kayak bisi piko. Nah nyungkur, gak gak rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih, namanya pama. Tidak beli ku tadi nih. Anto, nih ya tuh.
2: Dap, mai pama. Beli di tadi nyong. Nyau belema, asalnya menyenyak mulut kemakan. Dini dimeli pamah tu nyau.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli kubai naik sindang yang maya kunduran kemakit pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pula air istrelia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Tui, kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli, udah gak duit tu majak tu suar. Dek, gak sepeneka atai, melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, main, beri aku RM20. Ni piampau pamak ke dekat dek, padah aja. Tu lagi, aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pamak putu guang dia, maya lepa. Nyomai bandar kedak ya, pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nei, jap kasih ya, Kiam. Hukainya selalu kemuji ku sigat. Nah, set gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seganya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo kok ngira-ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya.
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cam, si, uliu. Apu! Aku bisa kal, nyong.
3: Nama, ya?
2: Aku bisa kal.
3: Gini, kena?
2: Nama, dagang, ya, kepatuh gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, jatuh. Asaku, gagak, peguang, pamak. Dan yang besar. Sari 300 sebulan 45 juta.
3: Apa ni jap? Pamak berdendang besar. Ni nak pemesai jap. Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya. Mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anak berani ngambil resiko. Satu, nyak satu ya antara. Second dua, kelalu mayu utai tanya. Ah, tu ketiga tu. Kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti muda nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan mia nyentuh kedua tiga tahun, nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu dek, tua tau. Ekspor sadian pamak tuanya. Ngai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Argentina. Panama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Ya, jap. Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada keduit tua cukup, jap. Kena tua ngepuan ken senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadiannya. Kayaknya mudahnya, jap. Malnya malmu nih, jap. Kak pendak nginyau buat biang tua, jap. Nah, tang penanggul biang tuh. Sikit kalam lama nganti, jap.
2: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali, nih, nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup senak tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngedak maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngke baru ngagain duar ya kasalnya bapala dempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat di. Tadi bak tiang api ya. Aku bisa beda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon ya ditampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau deh.
3: Nama ada gerintau nih jabah.
2: Ya, kak buka geringkatnya. Entah geringkau itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Pihan, jap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngasih lihat ke, jap. Di telepon ketua.
2: Ini, mesti aku nomornya. Udah, aku madah bak tiang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyemabak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Ih, baik. Udah, nusah. Jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago itu. Bah, kini dia itu dah.
2: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian, itu ngamain nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, ya kok ngasih dah nyawa?
3: Ya, aku ya. Ya, apa di nak dah?
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
4: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyong, apa itu? ₹2 nyong.
3: Asai ku ya, apa itu jap? Nah ya, atau saya di jap?
2: Nih, ya aku nemu. Bukannya aku ke berandau ngasih dah ya. Ya, nama pada sidak ngagai dia batripon kemarin nyau.
3: Nih, sidak madah keluan ke kak pinjau tua 2 juta. Udah peruap, tang. Nike dulu kupis ku sidak ajam. Sain gerimian. Ya, mentua saya ku jap. Yuji pedak deh nyendak deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman wang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak mana nama kena sebut kemarin jap.
2: Nanti ya, Pak. Dulu dia nike ketua nyau. Lagi, aku tuli dari belakang.
3: Aku baru. Ga dulu, udah kemari aku ke kul. Tu niki upah aku baru. Tadi aku nak beli tuan dah ke dunia aja.
2: Nai, dek me dulu. Ya kadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu tak kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Nyaja ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
4: Datai ba upah serikat.
5: What? Hello, anybody home?
6: Nadi rumah kita.
3: Bisi orang ja.
2: Entah nyau, tang ko bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ha, masang Red FM sudah. Dengar dengar ah, bakal nyawa Xiao Yan nya.
3: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
2: Nai, DJ ya, DJ gawa bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya hari nyamu deh. Lagu Puyang Basu Yen nyamu ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang ngejap.
2: Nyai lagu Puyang. Dengar ketok bunyi ya. Waman Puyang Puyang Puyang Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utahi kena temu deh antau.
2: Ini kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita kemenyau duit. Soli ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya apa lu ale-ale memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab? Mama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dada sorry tamak kami dua itu. Pia toke.
2: Soli memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu mebujang ya bujang.
3: Nah, kami dua menya toke nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya. Ya kemare lumur tiang karan di sembas kami dento kaban foto mujab.
2: Oh, masanya mebujang. Anang ilam seduai empulun udah apa lut. Dia to minta. Dua teh do mebujang. Seluai de kasih sayen to agreement ngambek utai to. Boleh jadi official. Anang takut me bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company. Depada tu company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company tu bujang. Tolong orang tu company.
3: Abu nyau tebal main agreement tu kanyau. Main jap tu sehari semalam dem tu temu nanti tua maca tu lagi.
2: Aiyah anang ilau mana bujang. Anang mayu luneng bujang. Dia seduai sayen tu aja. Luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah, anang mayu luneng jauh. Sayen aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimit. Anang bekenya deh jap. Tiga kedin hajerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia sobat. Nyap dari nama penyadi tua jujur menjadi sepeviza sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap macam jap dah nama te grimin tu jap.
2: Bah nanti pria ngendak baca. Baca kanya uliah deh aku ningah kaja.
3: Oke tu dengar eh. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
2: Ah singkong.
3: Ah beri. Ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab. Company itu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, 2 ya.
2: Nggak gitu.
3: Nggak syarat, isi syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee.
2: 500 ribu?
3: Anak. B, 700 ribu dekat putung hari penyampau duit ke dipijau. Kena mayar ekon, ngawa mineral serta mega pen dikena sayen grimien.
2: 700.
3: Gimana yang wahnya jap?
2: Oh, nak.
3: Aku bisa jap. 300 ribu dekat deputung dari penyampau duit ke dipinjau, laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimien. Hei, nama tu nyelai mai grimien tu jap.
2: Ya, menyau. Nama, tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
3: Lagi bisa jap, tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab, ianya 500 ribu aja.
2: Hah?
3: Tang sedua ya patut maya 2 juta dari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
2: Hah?
3: Ti, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jamah. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kena tai 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap. Ambe nak tu ke tu jap.
2: Ya engkau nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak ngaku irannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah pengguna kegerimian gak ya? Ha. Anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
3: Kak sayin aja nih. Ya, kan saya aja
2: nih. Tuh ya. Nyau. Uruskan. Wajah. Nyau deh sini. Nyau. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo
3: kai kak nulung tang minak kang iga untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perita.
2: Ayah!

mah ngali hari ya tentunya segulai sejalai baru kita bawa rentak ngali hari YFM ba hari satu kita kesari tu hari ke-18 udah ba bulan 5 2026. Macam rancak lagu gawai sidak ya Y. Terima kasih ya laban udah milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita lalu pulai baru ngagai Sarawak Pasar Kuci yang pengudah kita ke Belelang penglamanya 3 jam sebedau tu tadi bulai ngau program kami hari YFM Sibu kelebih lagi berkunci ke berita TV sinya di Ba Selampur Batang Rajang Dedin. Okey, jadi hari Batang Rajang kira pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuci yang tidak mukai-mukai ngali hari itu temu hujan. Ya, mendakan dalam kandang 2-3 hari itu mua hari ngali-ngali ya kelemai ya. Mayanya mega ngali hari petaipan temu haba Bali. Selalu ya nanti paginya panas ngali hari temu hujan ya. Tang harap punya nanti jadi ke penanggul mega ya ba tiap kerja ya. Kebenuang digagal kita jam ya ke detok. Kelebih lagi kerja ya kak di rumban wai laban ngai tepagang lah maya gawai tu ati nak nyamai laban pengawalnya lu nak tembo-tembo deh. Kelebih lagi sida ya ke benuang berumah jam ya ke detok. Na tunda tembo ke dulu mai ke nama ngai ke sedandang kita maya nyambut atemu ai ti datai ngabang ngusuang kita lah. Hujan-hujan gasak mai ko balas ke dah. Au gasak-gasak gantang safety-nya anang nak jaga nanang ibun ni wai ti mega kelalu nak boleh di laban anang laban penglikun kita yang kerja sistem pengawaknya nang pengujungnya pulai ngagai pengerai kita nomor ti kujakun tadi kabar ngami gawai nemunya datai mayari gawai lah nyau rengok nyau tabian sekedak ya mana nanti boleh diau di rumah ketika nyau tamak dua di hospital ya nak derimpu gak pedih kapan. Okey, jadi rentak ngali hari YFM ke sekali itu terus semai kita berpulih yang sebelum kita berkunci info yati bukai ke sekali itu merindang kita ngau lagu gawai tubai langkuang sekolah sialan kami YFM.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Aku, LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami, bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu manya misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

Itu yang kemudian ke YFM berfrekuensi 89.5 FM. Ngagi bala kita ia ke dia bandar benak Malaysia Seri Aman awak rentak ngali hari kita ke sekali tu. Lalu pihak mega selamat giga ke layan internet ngagi bala ia ke dia bandar ke susah tak pedih sebenar kak boleh coverage layan internet. Lalu berkenang kenya mega ya berita ia kemudian daripada aku bah Facebook berita RTM Sarawak kala agensi telekomunikasi yang kerimpu perintah menerima Sarawak tumpu yang tadi asap kepada itu nang ya benuang berjalan ke sensitif nur nambah ke lain tahu pencari Sakofa Network Modernization berlaku hari bulan 11 2025 nyian kemarin lalu tu nang ya Siti Ari cara nur nambah ke penglaju ngau pia mega capacity tiap line telekomunikasi. Terang kini keluar ke Menteri Tinggal Pemega Telekomunikasi Dato' Sri Julaihi Narawi madah ke Bahasa Kofan Network Modernization iaitu kos yang sudah dikenanya 180 juta ngau dipelabak ke tembuk bah suku Yati kedua tahun barunya lah 2027 jadi insentif tu nang yang dekat mereka diatur bah kucing ya ke nyadi pun tahu dari Indo Integrity terubah lalu dekat ditampung ngagai menua bukai di Selampur Sarawak lalu nak kena tu projek tu udah nyapai pemansangnya 17% lalu bah insentif tu dipelabak ke boleh nambah lagi kapasiti network ngagai 1.4 terabyte sesikian nyentuh ngagai 7.2 terabyte per sesikian. Okey, pengaju tadi nombor panggai bak nur yang kedeka di upgrade nyentuh ngagai 10 gigabyte sesikian ngagai 100 gigabyte lalu boleh ngurang kagi penanggul data yang ke berdedat. Jadi ngatau mai berita yang ke nanti kita jadi ngarap kata pada ugi mendak bala umang bala igat nyau kekati yang bak pucuk kayu bagi gak ke lain. Okey, jadi datang lagi kita dekat happy king bawa YFM Brong tang sebedaunya arah berpindah dulu ngau lagu Ari Leo James ke ngalih hari itu madai begawai terus segera selai kau kamu.

0: dacă eu te cum mai de lu disfășiat-o. Ia pan mai cu să sat ni gajaman mai din nebo hotel. Tipă dacă o ne au te că de lu disfășiat-o.
1: Ante piada tân, au venit că noi ne bot tare disfășiat tare ma. La care putea tata de nu lombi ni se dai mas pinga ina ngana disfășiat. Ana da salah că kita lelaki ba Sarawak de to amali disfășiat. Kena ngelompong ke walau reno tata de.
0: Nah, predica. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup kita. Kita nyebut alu ngasom beli terus.
1: Nah, kira kelompong mimet me pengawak tata de. Ya,
0: aku selalu ni kayak kontes semua.
1: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena kena ngelampuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu, kah masuk pingai tu tadi deh. Lepas sampai lelak.
2: Sampai buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga ada tau? Pernah mereka telok di kalau sejoran murah deh tau. Sudah kena habis macamnya. Tahu kerja kau sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

YFM Rock boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Rock. Yeah!

Lagu na mungka lawak YFM Rock kita ke sekali itu. Lagu ti di bayi Wat Rock kaban sampai mati. Lagu ia ke tau di mana trending ba Facebook dalam kena sebulan tu tak mari. Udah ti di keluar ke kena satu hari bulan empat dia view video tu nak ke dia tu ikut aku. Ia cari 893,249 view. Mimik dah lagi nyokat datai 1,000,000 bakiah. Lalu abu kendang ke lagu kaban sampai mati itu. Ya bisa ya duit bersih ke amat yang dikeluar ke. Kalau ya bersih laki lagu tu di baik What Rock. Lalu bersih ya ke induk bisik megak. Ianya disada ke Hestia Heskia. Okey, jadi aku kenang ke Babersi What Rock tu nama ia ke asai ku bisi wow factor pada lagu kaban sampai mati tu diperhati ke bab kualiti video clip tau ke NB lagu tu. Oh, ti dipeda bukan calang-calang gak orang ia ke bisi enggau naga video clip tu. Kalai video clip tu ia ngena tenaga atau ke kepakaran Arya Menua Senanjung lalu pihak megah berguna ke bala pelakon Arya Menua Senanjung kalau bagi bahagian industri kita di Malaysia atau engkau serta dalam video klip kaban sampai mati bersih What a Rock tu megah jalai cerita ya boleh tahan ha boleh masuk ukai-ukai ngelanggung tu tentang tu personal pribadi kumpu udah personal pribadi lagi bahas tentang lagu kaban sampai mati tu tadi. Okey, jadi nanti kita yang kanya bedawa klip video lagu tu tahu medak ya bah channel PBP. Okey, au jadi lagi lalu kepala rockers kita bah awak YFM rock kita ke sekali tahu au nanti tadi lagu kita udah dia pungkal kata aku dibayi headbanging mau lagu waria What Rock ke sekali tu aram headbanging kita ngau lagu rock mood gawai ya ke cukup sinu. Oh, okay, semua orang gagal bayangin tu wari gawai why si mega sekedak tu tadi maya orang ya ke gagal orang kerindu megawai bisa mega balas kedaknya sinu hati ya, terima kasih lagu hari Raban masterpiece nadai hati berami semina ba YM.

Rusty Blade, lagu ini keluar ke dalam tahun 2001, album Perang Ballad Ekspedisi versus Rusty Blade. Oh, Rusty Blade. Tahu ketika leh gaya jago, kita tahu pedah kita duku berkarat, duku bertegar. Ya, menyata tadi. Jadi, band tu tadi naya bisi sejarah sida yang pun kelebihagi nama ya ke cukup pioneer gak ba band Jerman rock kapal. Okey, jadi ba Rusty Blade tu sida tu asal lari menua Singapura, lalu ditumbuh ke dalam tahun 1981. Tang Rusty Blade tu ya kami ya mayuh lain tahap tang ya ke asal amamat di rumbuah ke bento ini tadi Jensen kejadi ya vokalis pemega Khalil Murbin kejadi gitar Mamat rhythm Raza main bass ke pemega Zan kejadi drama mayanya lalu Sidato kala digelar tau ke diberi julur Iron Maiden menua Singapura lalu keterubah ya Sida yang agak showcase pemerisi yang terlibat Dewan Jubli Intan by JB tahun 1981 lalu Raban Rusty Blade pengudahnya lalu ngada ke atau ngasil ke album ya keterubah Sida ya hinya 786 Ikhtra Perwira dalam tahun 1986 ya album EP Sida ya. Okey, yang riba album yang kedua Rintangan Hidup dikeluar ke atau ke komposer ya banyak yang tadi Razi M Siko Arya pemain gitar Raban Black Dog Bomb album itu dikeluar ke dalam tahun 1987 lalu ba album Rintangan Hidup Dunia atau Izzat ya ke pemain rhythm asal Raban Rusty Blade itu diganti ke ngau Mama. Lalu album tu album dia ke ngasuh atau mengangkat ke nama Rusty Blade tu. Kalau album ia sudah ya kedua tu dia jual penyampau ya 100,000 unit semua ya. Udahnya udah sudah tu nyau di kalau jadi sudah tu start meh ngau orang agak tua ba Semenanjung Malaysia lalu dalam tahun 1987 ba Stadium Indra Mulia Ipoh konsert Sida ya tau dipadah ke full house ditangkan ke ngau roadshow ke JB ya KL nyeng kaum Stadium Negara Pan nyawa full house sebuah maya Sida ya datai ngaga showcase tau ke ngau konsert ba dia lalu kala diberi julur hari Raban Media Menua Malaysia yang tadi showcase ya ke pemadu ya Rami pemadu mana kala digagak buat Kuala Lumpur lalu Mat Nur Hendrik maya tu udah nganti penduduk Izzat nyadi pemain lead dalam band Rusty Blade maya tu lalu dalam tahun 1988 Rusty Blade dah keluar ke album Sida ya ketiga jadi ya album tu genre ya berat gi hari album ya ke sebedau tu lalu Sida ya jadi orang ti rilis ke album tu okey jadi lagu tu naya betul-betul heavy metal tang datai ba city level lalu ngujuang ke nama Rusty Blade ba menua tu tadinya udah tinggal ya hari ya, rock yang dikumai rock ballad rock jiwang ketiga tu ya jadi album ya ke ketiganya betul compact lagi bunyi ya jadi ya benuang album tu tadi dikeluarkan dia pemain bass Raban Rusty Blade tu nya Raza udah mutus tinggal ke band tu lalu maya tu Rusty Blade bakal kapan-kapan lama hingga main bass baru tang hari semua orang ya ke diuji dah man karen pan lalu dipilih nganti ke penduduk Raza mayanya 1989 dia setiap lagi album dikeluar ke Rusty Blade lalu mainnya album Awas lalu maya tu meh kira atau pada ke album tribute sedak ya ke penudi sebelah dia tadi bersepar hari industri muzik kita di Malaysia di tahu tajak pilihannya bersepar lalu album penudi dan tahun 1989 dia sida ya tu tadi ya bisik enggak kompilasi enggak orang kayak kelebih lagi Jensen ke suah lagi hidup ke nama atau brand Rusty Blade tu.
Okay, tadi info mimet kawal band yang bedah merenang kita Rusty Blade, kita terus headbanging hari band kita yang kayak penyanyi solo rock kita. Kesekali itu Datuk Hatta, nah terima kasih lagu balada rock Skuntum Mawar.

Pilot lagu Zidaya Creep by YFM Rock Kitai. Tentu ya bala peminat sida band Nirvana, Pearl Jam gau Alice in the Chain. Tentu ya ingat megak ngagai raban Stone Temple Pilot tu ke alaya raban tu tadi nang ya kira serba serdak meh maya zaman ya ke dia kumbai kitainya tadi zaman grunge kira nyau samangkat meh mayanya revolusi music ngagai music alternative. Lalu band tu kita temu line up yang dari Scott Whelan pian mega Dean Delio ngapi mega Robert Delio dua dia menjadi toaster main drum Eric Creed. Plus band tu tadi tak ada pernah ke city band yang ke cukup mujur semina hanya meh terpambar ketegal ke penusah gian dadah bekelis sidak yang Scott Whelan jadi minyak mikor medah dadah tu pama ya udah dah tayo untak kita ya bagai kita si anjur wai jadi moral dalam cerita tu ana sekali berkena ke dadah. Okey, jangan nakal kita mulai bawa YFM Rock kita ke sekali tu nanti tadi lagu Creep Ari Stone Temple Pilot lalu ke penutup tu nama band tu nyoka sama ngau lagu ke dibaik Stone Temple Pilot tadi nanti Stone Temple Pilot Creep ke sekali tu Raban Creed Hire ngujung ke awak YFM Rock bertemu baru kita bawa awak ya ke bukai.

0: RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Konsel Negeri T13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Haji Rosmiati bermua upis Konsel Negeri Sarawak di amat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tinike ke pangau lalu meresa baris basa di rapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Konsel Negeri. Lebuah kebercakup, Speaker Dun bising muka ngenang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti negai rakyat menua Sarawak. Lepas harinya, bising muka datai ianya 19 ikut kaban kusi negeri Adun Ari Johor diperhati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngaurau pejaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam kusi negeri meh di memandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

ke peluri lagu ti udah mujur nyari champion ba tusun carta ya ke 20 tahun 2026. Okey, jadi berarti ke info gaya riti dikirum Siti Halwa binti Ismail mua ke lemah itu hari met Malaysia jadi penerang ke dikeluarkan band Malaysia madah ke mua ke lemah itu nyitu ke tengah malam atau lagi ribut kudi diserang nyadi dipilih menua kucian setiap semerahan seriaman gopi yang megak menua limbang lalu dipilih menua bukai bakal betul serikai sibu muka kapi bijelung gombiri bisi hujan nyadi bakandang 2-3 tidur lalu mua ke tengah malam nyitu ke dini hari pagila hujan terus nyadi di kucian setiap semerahan gopi yang megak seriaman kerap lagi ba adap ke selatan gitu lalu adap menua ke utara din hari dibawa ke nadai hujan via penerang ke dikunci Bet Malaysia hari email ke dikirim Siti Halwa binti Ismail muak ke lemah itu. Sekali lagi terima kasih Bet Malaysia Labanti nganjung info gaya hari ngagai studio YFM kita. Okey, jadi tiap hari satu tu tentu ya kena nutup awak rentak ngali hari kita ungkup ke sekali tu kita deka mendiang ke baru tandu program panggawa cerita tuai jadi ke sekali tu kita yang mendiang kujuang kaki tampuang cerita sida girai bulai ngau Mr. Thomas tegung laka ba panggau cerita tuai kita ungkup ya.

Selamat kita bertemu baru. Lalu bakal selama ke sekali tu muka aku kak nampung cerita gerai tu. Ba tusun tika 79. Bala sidak majau, sidak empawa juntang aki geraman ngau nuga. Nau dah mutus penemu dekat ngelaban. Retinya hanya nak peduli ke sempekat pemayat ke udah gagak dulu subak. Sidaya benua bertanya ngagai kenyut. Bekeni ku jalai sidaya dekat ngalah kurang ya kebenar nyengai jaban malamnya. Laban tubuh sidaya mangana mai wada. Dia sidaya tadi nak tahu nak bisi akal bekeni sidaya dekat ngelaban munsua. Kepuas ia ke berundian dia dengan kenyuan tu. Lalu madah ke jalai sidaya ngelaban munsua. Namaknya mega ia madah ke sidak panggau namiku. Kena ngau ia berjalai kia ke. Nau dah niki ke rumah. Tak sidaknya sigi nadai daripada orang. Dia masih daya. Ningang kenyut madah kebungai nuyang ngau lima ikut sidak kebukainya tadi. Udah datai dia. Tajaknya nak daripada. Dia ada sidak majaunya tadi. Oi. Tak. Nakak ya pengisian-isian. Isian hati kok cerita. Tak motik kena ngentak ke diri baruai dia. Sidaknya tadi. Dengar berita bungai noyangnya udah bisik dia. Nyadi atur tahu ke jalai sidaknya dekat ngalah ke rumah musuh. Ianya siko hari sidaknya tadi. Ianya empawa. Dia suah sidaknya nyelup di niang terbelayar bak palak tenggak. Tapi pun dah nyadi, tentu kak musuhnya begau. Tapi aku ya, muda rumahnya angus. Sidak kena tanya, nak dah suang kenyuan, ngelaban terang-terang dalam rumahnya tadi. Tahu ke baruai dia. Laban sidak ianya di kelala orang. Kelala orang bangsa ngau penatai sidak ya. Tajak pihak sidak ya dia suang kenyuan. Nacah kemunsuah. Ya kerari terjun ke tanah. Tahu ke ngerjang orang hari baru. Hari baru rumah yang tadi. Seminang kenyuan aja. Kau ya bertacah. Ngau orang ke dalam rumah. Laban sidaknya nak ngelalaya. Sidak kari panggau. Sigi nuluang kenyuan. Nanti ya daripada sidak nyau nak dapat ngelaban munsuah. Kira ya maya tengah malam. Dia deh. Orang serumahnya tadi ngau orang ke menua bukai. Ya kedatai. Nyau mayuh udah tinuk mansia. Dia ya lu bujaku ngawala sama jauh yang tadi. Kenyuan. Nyau, nyuka natai cukup. Maya kita itu nyelai lagi mudan. Anak-anak sedia kita. Anak-anak ingat ke? Utai kerja aku tadi jaku aku ingat sama amat kaya. Kita lah tahu nak nitiak katur kita nya. Aku ngal. Nemu kami dah. Nak kami takut. Laban kita bisi datai kita. Lalu nulung kami. Biar aku majau ngompau. Bah. Mepuak dengar. Noga. Ingatkah nama pengawak di tadi? Aduh kau pengawak di ngau mana? Biar aku seruainya nganok tudah noga. Dengarnya dia noga lalu ngagak diri pansut. Tanyuk ya. Datai ya bak.
ujung tanjau, ya perlu terjun ke tanah serta lu berjalan nengah ujung tanjau nya mansang agak beliak orang ya kebak pala tangga. Data dia ya lalu berjalan mensuruh baru rumah mansang agak tebelayar beliak orang ke bak pala tangga nya tadi. Jadi sidak majau ngaung kenyut. Betau mesiranya tadi. Tak maka kenadai nama-nama majak beranau sidai agi berkedugau baruai dia. Orang pun lagi mayuh agak duduk sebelahnya dia tadi. Mimin orangnya nadai nemu ulah ngautai kat kerja sidai ada. Kira umat siam pengelama. Udahnya tadi. Dia dengar terbukau orang bak putih setak dia. Nyumanyung madah ke dinding terbelayar rumah. Angus. Ya. Pada kena. Api. Tak nyawanya dia mat. Oi. Lepas mayanya agak. Maya tawan orang tahu. Hari itu sigi kemarau. Sigi panas. Lalu angan amat. Nama ada mata apinya tadi. Tanyaunya dia mat. Dia tak lalu begau membala mayuah. Dekat ngerara apinya kujaku. Tam apinya tadi. Makin dirara. Makin majak nyadi. Tak bakal kertiwa. Apinya tadi lalu nikik ke Prabuang. Udahnya apinya dah. Terbelayar sikit udah. Ada temu lagi. Orang kereka ngerara api yang tadi. Nyumajak masih dah ya. Tepada utai maya. Kak kena sedak yang ngerara yang tadi. Tak mana uli ya. Ha. Lalu bala orang bukai pan. Orang keratai yang tadi sama bila nguji ke ngerara apinya. Jadi urinya tadi bala sedak kena induk. Lalu bergigak kena lalu narit anak ucuk sedak erari. Ngagai punggang ngagai punggang rumah ya kepada wangwasnya tadi dah mansa bangkai je jabannya jabannya garian dia ambil perakak mensianya dah orang kenyabak ke jaban sedak sebilia ya semua nadai nadai pedak gaya jaban tenyugar garian ayaknya dia baruai jadi bangkai itu dah jaban tadi. Ya, menyona dai dah peduli orang lagi. Dia tu dah tuai. Jamah orang kebegaunya tadi. Ukai semina dah perakak je. Tak mata habis kena India sedai. Ke Belanda, rari. Kain kiak ke. Dekang hidup ke nyawa. Lebuah orang kebegaunya tadi, dia orang nadai tentu buah kepangan diri. Ya. Kenyut pun, lalu Belanda ke Tanjung, lalu terjun ke tanah, napat ke Terabaya. Kelalai kaya bapak madang kecala bapak ujian tanya. Udahnya, ya lalu nikik ke rumah baru, lalu tamak ke dalam rumah. Tak ya mensia lagi bertabu, berbalut kepangan diri. Bisiknya dekat hari, bisiknya nguji, ngambil pesaka reta tengkira kau lihat taban, tidak ya baik hari. Bala siram majau, mpawak, laki geraman, ngau nuka, nadayan pada orangnya. Sidanya aku cerita nah udah sebelah baru rumah dia. Sebelah ujung tanju. Sebelah ujung bilia. Beripak kemunsuah. Kang uji dekat. Ngerari ke diri hari api tadi. Nama dah. Mayuah memunsuah dibunuh sidak tang. Tak penekak sidak yang ngerjang. Mantap. Bala munsuahnya tadi. Orang sikit tak nadai. Namanya nadai tak nyengalah nyendiak diri berbunuh rari kehidup kesepuatnya orangnya tadi lepas api yang dah makai rumah pihak ke tudah yang kenyum tu tak menak diri sikuk ya jak oi belapan ngomong suah benar ya kau cerita lepas nyau kelama-lama belamong suah kau lihat ya nyau bisik ngamis nyata sekedak dah terkena sidak ya berbunuh melaban ngaung kenyut. Terubah tadinya memang kenyut ngelaban sidai. Laban sidak ke bedau besi senyata dikena sidai ngelaban dia.
Tahu dia nya sida ya nyau liah ngambi duku, ngambi terabai, ngambi sangkuah amanya. Kena sida yang laban kenyuan. Taja pia kenyuan tu nang tak nak puri. Nada nangi mimin ya. Ngelaban sidanya, tajak sidanya mayuh benar. Nyuh betapu sidanya ngelingi ya dia. Nih. Tiba kaya ukaya nak kambuah orang dipanggau libau. Kak memerinsa tu dan kenyun. Kau cerita. Tambiannya tadi bangan udah keringang penapak. Udah kada kambuah tu tuang di geluang dian. Ah, kita ada tahu ngenang anak Rabuang ke benar maji yakni tiah dudi. Datai ya semak rumah pedak kena rumah nak udah berandah dempak api. Api nyau kak datai bak tengah rumah. Aji perlu nak kakang lagi. Ya perlu mercuk lagi tanyo. Nyokai niki hari tangga lagi nya. Laban dia nyudah sian amat dah. Ya mengecil arik tanah. Datai abah rumah dia yang meda Mayu Ahmad induk nemia. Ngaurang ketua tuai betugung bak ruai semak palak tangga dia. Labannya agak ya kapdau di empat api dah. Kandang menuanya kiak ke. Aji, sekali aja maliak. Ya, ngai buah kesedaknya. Tang lalu mansang kena yang ngagai tengah rumah, ngagai bala mayuah. Ya, kabinom belaban ngaung kenyon. Datai dia, pedak ya, kak si koiko mensia ke belaban ngaurang dia. Lebuah yang maliak ke belakang dia ang kenyon. Lalu pedak kaji. Aji, nah udah ngenala ayahnya tadi. Lalu, pihak muka kenyut pan nang nemu ya nang anak Rabuang laban bungai nung yang tu madah kajinya sigi datai malamnya. Aji lalu mansang ngagai tuguang sidak ke belaban ngawang kenyutnya tadi lalu berundian lah mati ya siapa anda kini mesiaknya banget datai orang nuluang berani orangnya. Ya kuati aji. Ya sigi pedau ngelalang kenyutnya laban sedua ya sigi. Nadai kala bertemu mua tang kenyut ngelalaya laban kudah dipadah ke bungai nungin. Lalu ya mega bisi mega mimpi dipadah ke bungai nungin. Bisi orang datai ngagai rumah jabannya pihak ko. Bukan nemu yang madah ke ya. Nyalai. Tang. Ya benda nemu. Benda nemu siapa orang tekuk bungai nemu yangnya tadi. Udahnya tadi. Dia ada yang kenyut tu. Terpedak kajinya tadi. Ya lu ngangau. Tu. Ketuk ngaji. Ketuk. Ketuk. Tu. Bantai kemayuah tu. Nyamai gi tu lah. Nacah kesedaknya. Pihak kau kenyut. Aji rawa manati ninga orangnya tadi tak nemu nama ia. Udah nyak tadi aji pan lalu mansang kano ngagai kenyutnya tadi. Ukai musuh amanya kini. Ya tanya orang ngau kaku ku aji. Ya, lalu mansang agen kenyut. Laban utai ka malam dah. Nak tentu terang iga semina pandang-pandang api kemakai rumahnya. Dia musuh nak tentu terang meda aji. Lalu nang lala sapaya. Datai ya bang kenyut. Ya, perlu mantak. Namanya. Musuh dia seruai apa lu tulak belakang kau cerita ngupangan diri ngelaban musuh seruai kenyut lalu jaku ngoya ngaji uji nyen ambil ide nyen palak jaban ya kemenung kegari yang baru ainya udah nuan buliannya negeri
lalu tabahan kiri dulu, lalu lalai ke dian, tanah dian. Ya min pangak udah tamu ingat kai. Anak-anak ingat di main pulai pihak kong kenyuan. Ya ko madah kaji. Mayanya tan ada si ko orang tapi si ngibuan na. Bangkai jabannya dia tadi. Laman balai indu. Ngau semua orang ketetuai kenunga bangkainya tadi. Nyau nada inyo rari kebukai magang-magang orang. Nama dia udah ninga yakung kenyuatnya tadi. Dia aji talum kecet ngagai bangkai jaban. Serta lunak cecamang terlalu mumpung pala jaban kena ya wai. Udah ya boleh pala jaban. Dia aji lalu belanak ke tanyo. Ya lalu terjun ngagai ujung tanyo. Naban kepala jabannya tadi. Palanya lalu dilalai ke ya bak madang kecalak. Ya kebak ujung tanyonya. Udahnya ya lalu mericuk baru ke tanyo. Lalu nampil kenyuat berpantap ngau munsuah barwai dia. Nyau ngenang kenyuan ari puan sedak ka berpantap tadi dah. Aman benar kenyuan wei bamo ngelaban munsuah. Tepantup amat tetengok ya lebuh mayanya. Ya ganya baru ya. Ya nya tadi ngerja pengawak besai bekenya. Amat tak nyam berselengkai tubuh munsuah. Bertegak.

paran ikamanama juntang nya tadi tajap ya bisi nga bala mun suah kauliah ngerari ke diri tak selesap dalam petang dian menya kebabasken ke. Jadi api panyau datai bat tengah rumah siku lelaki kebenama ugiang lalu ngukuan bala sidak kindu ngau bala namian ngau sidak ketuai ya ke betuguang semak pala tangga dinya ya lumai sidaknya rari ke tanah lalu ngelalai ke sidak ya babas dian tambah maka api kengaluan hari pungas tak udah datai bat tengah rumah tang utai kenyalai kau cerita roi ya mapinya ngelebus hari ruai jaban dia tak ujan mari nadai utai nak ngemangat-mangatnya nyo bakal kedesiwah kari langitnya ruai jaban ngos pintu lagi ya kengimainya sama udah hertung tak ngau bangka-bangkai min siam hertung bangkai jaban mekertung nadai temu lagi tangga palai udah damai aji dulu dah nasir aji anak rabuannya tadi uliah ngerampas pala jabannya sebedau yanya angus jamah api sepiak rumah hertung lawan api semina enam pintu lagi tinggal nasir bilia isau ya kebalat sakit nak dapat mindah nak nak datai api rumahnya tadi laban api nyanyu padam udah yang lebus pintu hari ruai jaban laban bilia isau tu tadi ku cerita tiga pintu takah ya hari ruai jaban keparainya tadi nama anda kira ke benasir benar meh isau tu nak dapat mindah lalu bilia ya tau keruayan tadi nak angus dempa api laban hari kenya hujan balat meda api nyau nak makai rumah lagi dia bongen uyang lalu ngasuh seruai aji ngam kenyotnya tadi nak lagi berbunuh ke orang ya kagi hidup emasnya dah emas kapak sidak enak hidup ngai kena dai nurun ke orang kerepak dudi lah lapan jemah lah nyanik tanemu kak kita teman sang baru kita udah tu nadai sidak yang berani mimin dekat ngacau kita iban balas sidaknya dekat ninggal ke menua lalu berarat nyin kilikian ke diau mangkang tanah di baruh batangan sungai dia dia tu mas alai nuan ngegak utai kerka di baik nuan pulai tangana mai mayu hagi hari tujuh igi mas menyak tujuh igi nyak dulu baik dia dah pernah ngelai ke pengamak di keterubah tu baru ya keterubah ya pihak ko bongen uyang ngajar kenyuan oi nama ada sidapan nyau nadai belapan lagi udahnya munsuah ya kemati nak bakam sebelahnya dia tadi nyau tegariang sebelah tanah sebelah ruai sebelah nur tanyu ya. Oh. Ko cerita aji semina mai nam igi aja pala nyengkawam pala jaban jadi pala sak majau nuga empau ngau juntang laki geraman nan mu ni mayu pala kuliah jauhil sidaya baik sidaya pulai malamnya sidanya lalu nak niki ke rumah lagi udah sidak ke belaban ngomong suahnya tadi aji lalu ngempung sidak udahnya lalu mai sidaya pulai malamnya daban kepala kauliah sedaya jalai sedaya nasgi talu bermuruman pulai ngai kurang kagi hidupnya tadi tak nemu siapa orang pengerja pengawaknya ya jalai ya

tusun te ke 79 tu kita yang tu di tu ni udah ni kenyuat tu tadi ngau haji anak Arab wong kad bunuh orang dulu suba kira kenyuat pantop mati seruayanya tadi berbalas ke pemarai Arab wong ngau bini ya nyalai nang kato dulu meh bak tusun ke 80 nyalak kita ni ngaka berkini kuku yang cerita tu hujung lagi nyalai aku merik selamat berserana lagi kita peningan maywa mumpuat dulu aku wow. Bye bye.

0: Jaku perasaan kesar itu. Pengerai tubuh ngau semangat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, yanya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas, tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Nggak piak ya belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempuh kita. Yang gi Allah talo, bagus mautai buat dunia inyau tu. Ya semina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayo tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo, lungasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai gaya barang sapa ti merti lalu ngasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju kesedah lenyau rinuan. Ingat kesedah. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sida dekat merik penghidup gua perai gaya barang siapa merti kesidang. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya uli merik pengerai bertubuh gua semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai, YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: Sa Kitai, Dini di Sindur Bukai, tentu ya Bawa FM. Begulai jalan.
1: Hai, aku Angela Lata, murid selama Regawai 2026 ngagai semua Kitai. Arab ke gawai tahun tu, mai tuah, mai limpah, mai penglantang.

Lagu ke di Bayi Angela Lata Jual Lemai Tu Berdengar Gau. Lagu Nerima Kata Gawai. Lagu Kena Mungkal Sada Lemai Kita Lemai Tu Lemai. Hari Satu Sari Tu 18 Sari Bulan 5 Tahun 2026. Jalai Selamat Lemai Lalu ke semua bola pendengar kita ke bisa mendiang ke YFM. Terus gulas jalai Gau kami nyentuk ngagai ujung Sada Lemai Kita pukul 9 malam. Jadi ke Lemai Tu kita bergulai Gau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam ya. Lalu buat susun program kita bakal selama nanti yang lemai hari satu kalau dah tu lagi kita akan ingat ke Hello Y Limpang 6.30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu program berancau tikai atau didengar ke kita pukul 7 lemai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai lalu Y Arena atau didengar ke kita pukudah kita mendiang ke berita lemai tu lagi ya. Jadi pukul 8 malam kita bergulai buat program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 kalai malam tu lagi kenang kita berkawal ngau pengawak miring yang ukur bala kita ke bisik tanya berkawal ngau pengawak ke miring nyalai malam tu lagi nyak main topik dekat di pejurai ke buat program Leman Budaya Iban kita buat tusun ke 50 ya. Jalannya tusun program kita bawa Sada Lemai Lemai Hari 1 18 hari bulan 5 2026. Jadi ya udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Limbang. Jadi sebenarnya tu lagu ke Dibai James Jacob. Lagu gawai mega boleh ambai maya gawai.

0: Terima kasih pengguna program YFM di Kuching. Semalam mai, setelah tabik pasal, dengan semua peninggal. Luayang Limbang, 18.5.2026, temu baru, enggak waku, anak merelamat, ketika mai, malah peninggal mendiang ke sekedap kara, tunggu ke menolak utara Sarawak, ianya di Limbang, serta di Lawas. Di perut, kubah ketika dikongsi kaku, ianya upis transfusion darah Limbang enggak Lawas, mai orang mailah, sama magi diri enggak pengawak meri darah, di diatur di Limbang kena 23.5.2026 hanya kena hari 6 berkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi bertapak NRNF atau ke Belot 777 yang ke diatur RTM Limbang. Rupiah mega 24.5.2026 hanya kena hari Minggu jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi ke diatur di Ofis MRC Limbang yang ke diatur hari Raban MRC Limbang. Rupiah mega kena di Lawas ke diatur kena 23.5.2026 ini kena hari 6 berkah jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu Lawas ia ke diatur Ofis Transfusion Darah Hospital Lawas divisi nugget ke 10 ikut paling kurang. Jadi walaupun meninggal mega diberi dikutangkan tapi juga lalau jadi sebedau ngamurit darah anda ingat tinggu paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu, lepas kak makai, anda ingat naik tinggi tak dekat pengelala kita. Balap dengan semua. Northern Region Music Festival NRMF 2006 datai baru mericah menua Limbang. Di program itu besai di Dinamika selama 4 hari berogo, hari 21 hingga 24 Mei 2006. Di Datuk RTM Limbang bergulai dengan Upis Residen bagi menua Limbang dengan Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif melalui Seni Pemendang Sarawak MTCP. Jadi kita ingat kerana NRMF itu bergulai dengan penerbit NRMF 2006 Encik Zamri Inai.
1: Jadi oleh nuan madah mimit pasal Northern Region Music Festival tahun 2006 tu, jadi nama utai ke ngasuk yang special lagi tahun untuk ini?
2: Seperti biasa, pertama baikan ataupun yang special setiap kali penganjuran Northern Region Music Festival, sentiasa ngagak penama baikan setiap kali penganjuran bagi tentu ke acara tu terus relevan. Kalau banyak menarik minat bagi peserta serta orang kena tayar lah. Untuk beberapa penambahbaikan yang saya ngadu, khasnya adalah penganjuran 2016, penggunaan teknologi, penganjuran secara hybrid, kita menyediakan pilihan untuk sidak pengunjung. Menikmati festival secara langsung atau dalam talian sesuai dengan keadaan pasca pandemik yang sentiasa mengutamakan keselamatan. Ianya seterusnya ialah fasiliti yang lebih manah lah, perbaikan infrastruktur menyediakan kemudahan yang lebih selesa untuk pengunjung dan peserta seperti ruang pameran yang lebih besar, misi door kita duduk yang lebih mayolah dan kosong lihat yang selesa.
1: Jadi program itu ia kediatur RTM Limbang pun tadi. Jadi nampak nama batang pengawal RTM memujur ke pengawal itu tadi. Nama tujuh we tadi. Agak nodan ujian musik festival tadi.
2: Tujuannya kita sudah tentunya untuk meneruskan tradisi ataupun musik asal Ari Utara.
3: Ari Utara.
2: Salah satu ianya Ari etnik-etnik kita Limbang. Bisa ya kebisi di Limbang lah. Bawang, Kelabit, Penanggau, Kebukai. Di sini tujuh etik yang kita highlight bahawa program.
1: Lebih lagi, maik sida ke Raban Buku Bangsa dari golongan minoriti itu tadi lah. Jadi, mesti kita nombor dah. Tengah orang pesai begitu, selalu ya mesti mau kerjasama hari maik macam pihak dah. Jadi, boleh nombor berkongsi ini bagi gerempuang pesai terima kasih mereka kerjasama dengan program itu kini. Enggak mesti agensi pesai ini.
2: Okey, agensi pesai, aku terima kasih dulu ngagai Kementerian Pelancongan Gau Industri Kreatif kerana sudah bersama-sama dengan kita dari 3 tahun tu dah agak program Northern Region Music Festival dan seterusnya Pejabat Presiden bersama-sama kita nganjur program tu bersama-sama dengan Majlis Daerah Limbang lah.
1: Jadi kelimpah agensi kebesar tadi lah dong. Engkau bisa agensi biar kebukai ngau kita kini sama memberi tukar ngasai kepulauan kalau kita buat enak rendah tu.
2: Agensi-agensi yang kebukai kita selalu jemput dari bank-bank percepatan, agensi seperti kebajikan atau mayogilah caranya KPDN yang bersangkut-paut dengan masyarakat kita yang Limbang tu lah.
3: Jadi terzam eh? Dr. Regent ke sekali tu, Dr. Regent Music Festival ke sekali tu, ke 6 kali nah.
2: 6 kali.
3: Kemana yang ingat dia tu? Berapa bulan?
2: Oh, tahun tu. Tahun tu kita dalam perancangan kita 21 24 bulan 5 tu lah. Seminggu sudah gawai. Ya.
3: Oh, seminggu sudah gawai. Ya, jadi ambil ke
1: ambil korang nyapa pula gawai.
3: Ya. Ambil ke peninggalan nombor tadi dan tempat kita tiap tu kena ado atau lima ado Dr. Regent Music Festival. Oleh madah ke siapa kini penyanyi merindang kita mainnya oleh daripada ketemu
2: penyanyi kita ada deal tumu antara yang ke ngagak persembahan pada malam pertama ianya kita ngangau siku hari penyanyi kaban kita kaban Brunei
3: mesti orang Brunei nih
2: tapi ia asal Limbang lah artis Mbak Brunei Din ianya Ahil Alex dan ia penyanyi ke namanya popular kita di Basra tu Melissa Perancis dan penyanyi dari Semenanjung Malaysia ianya Kepilahnya malam pertama malam kebudayaan 22 bulan 5 2026 seterusnya malam konser setnya kita bisi ngangau Alex Wan. Kita bisi ngangau Aziz, siku penyanyi yang popular dalam tahun 90-an.
1: Aziz Pelamin Angan Kumusnah.
2: Ya, Pelamin Angan Kumusnah.
3: Lagu penyanyi lama.
1: Penyanyi lama. Legend.
2: Kalau siku penyanyi ataupun baskers yang ke meningkat naik ada tu yang Bob Sentuhan. Siapa-siapa yang selalu ke Bukit Bintang dia bisi ngelalai lah. Tapi itu ya tu bisi permintaan. So ya datai Bali Limbang khasnya tempat kita yang Brunei gaul Limbang itulah.
1: Jadi nyata tadi kena malam konsert NLNF 23 bulan Mei nih. Buat tadi. Jadi kau di sini tem kayak kat dikunci kenaan tadi kan?
2: Tapi dulu aku sekali lagi aku akan beri ni lah, akan beri terima kasih ngagai balai agensi-agensi yang udah bekerjasama dengan kita pengamat tu. Jadi ngarap tahun tu sidaya oleh ngagak kerjasama yang lebih mana lagi seperti
1: tidak
2: tidak gaji tapi ngarap sidaya namanya
1: terus
2: terus ngagak kerjasama yang hebat. Mantap lagi ataupun ngagak mayu program lagi maya program bas siang harinya dapat kita yang gay muda ya bisi kosong bas siang hari jadi berilah ataupun ngagaklah peluang yang semak dengan rakyat lah pasnya enggak persatuan lah persatuan harap persatuan-persatuan tu beri kerjasama yang mana kalau program tu laban program tu sebenarnya kita beri 100% untuk persatuan promosi
1: untuk
2: sida yang pun sebenarnya kita itu minat menganggap program tapi
3: kita
2: orang tengah tadi tapi persatuan tu sepatutnya beri kerjasama yang lebih besar lagi lah laban nya mempromosi adat ngau tradisi sida yang khasnya Pak Utara Sarawak tu.
1: Betul. Tapi bakal Balimbang tu nama kini ke tahu dengan suara dari Rakyat Tengah
2: Tengah Balimbang yang kita menarik hati
1: Kelimpah hari kerbau ke berdiri ke diri
2: Mayu tadi sebenarnya Balimbang tu yang patut dipedak oleh orang luar tapi nanti kita tanya ke Balimbang walaupun sidak madah kita itu bakal pekan koboi tetapi jauh lagi tetapi Mayu ndor-ndor yang boleh kita namanya bedak dan mayu lagi utai
1: bila datang nombor wain
2: bila datang nombor Balimbang tu mayu ndor kita boleh bedak namanya utai-utai yang boleh digigal lah
3: pemansang
2: Balimbang tu lah
1: karena kalau bedak jumatan paling panjai waterfront
2: paling panjai Balimbang Sarawak Balimbang tahu kan
1: Siti-siti ya kerbau ke sini dengan tuang antian oh jadi kelimpah hari kita yang tunggu ke ini kita yang memandang ke pemindang sembahan nama lagi Siti di sedia ke kita
2: okey tahun tu kita beri peluang ngagai Majlis Seni Sarawak untuk ngagak Siti program siang hari jadi aku harap masyarakat Balimbang khasnya penggiat-penggiat seni ataupun penggiat-penggiat craft Bas Sarawak tu Balimbang tu khasnya untuk datai ninga tok sidaya yang ke digagak 3 hari start hari 5 hari 6 hari minggu je lah yang ke penting lah lapan sebenarnya tu kita namanya mayu pameran-pameran tapi tahun tu kita ngagak tok hari Majlis Seni Sarawak terima kasih ngagai Majlis Seni Sarawak lapan boleh join kita tahun tu lah okay, pesan ke Perudi aku buat program tu lah program tu arah ke semua penduduk Limbang Brunei Lawas Labuan Sepidang Sabah ataupun siapa-siapa yang ninga program tu hari tu harap ke boleh datai untuk ngerami Northern Region Music Festival tu. Ianya yang mana pelbagai persembahan-persembahan yang akan kita ngagak, ngau vibe yang padu, serta pengalaman yang pasti tidak akan dilupakan. Mai bala-bala kita, bala-bala kaban, bala-bala family kita untuk sama-sama gegarkan suasana Northern Region Music Festival. Ianya program yang ke sentiasa diadu tiap tahun, program city, program besar sebenarnya yang ke diadu setiap tahun lah, Balimbang.
1: Jadi anda ingat datang ngagai Northern Region Music Festival ke 21 ngagai 24 Mei 2026. Lakat dulu perkara tadi dikongsikan di Limbang, berita kebukai, dengan bawa sadar Limbang, nanti ngerempat jam 6 lemai untuk ke pukul 9 malam, serta Ninjau Sarawak tiap hari Minggu, jam 12 tengah hari. Tapi Sarawak menjumuk mur, terus meruan biati. Oleh baru, agar pengen program YFM Andi Kucil. Terima kasih.
4: Segulai, sejalai, YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemakaian.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjo ngai udah nyok dah. Lagi ngena fake kak.
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Iya, jadi hanya sekedar dari acara ke tahu dikena kita tadi kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke dekat dikirim ke kita ngagai kami ba YFM. Jadi itu datai bawa nur aku kena tai ke pesan ya ke bisik di kirim ke ngagai kami ba YFM lalu pesan ke terubah tu nuju kapal melayan ke diau ba batang DJ ya. Kabam layan ke diau ba batang ya bawah di Jiatamin batang mukah kabam layan ba bawan ga berjahit kenawit kabam layan ba rumah Sylvester Grunsin dengan pila Batarajang kabam layan ba pulau Beruit di Meludam di Brunei kabam layan ba sepemanjai Jalai di Jiah Selangau ga kabam layan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang di Sibu Bintulu Miri Piamegak ga di Kuching. Jadi pesan tu madah ke Kaunselor David Anak Antulu, madah ke Kaunselor David Anak Antulu, udah nadai kena 17/5/2026 lalu niang tu dekat dintu Balamayuah kena malam 17/18/5/2026 ianya bermas Simon Ulu DJ Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila 19/5/2026 nyalanya tadi pesan madah ke Kaunselor David Anak Antulu ke udah nadai kena 17/5/2026 lalu niang Kaunselor David Anantulu tu dekat dintu Balamayuah kemarin 17 ngau sari tu 18/5/2026 berumah Simon Ulu DJ Selangau lalu niang dekat dikubur ke pagi pegila 19/5/2026. Jadinya pesan ke terubah lalu pesan ke dua top tinga dituju ke ngagai kapal melayan ke Jawah atau ke Semak ia ke ngelalan yang empidi anak ligun yang empidi anak ligun tau ke apa ia sia jadi ia pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang empidi anak ligun madah ke pengawak kita sulit yang empidi anak ligun tau ke apa ia sia jadi nguan ulit ianya malam hari 5/22/2025/2026 lalu kita sulit engau pengawak muai terbalu dekat diatur pagi hari 6/23/5/2026 jalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 538 Taman Bandar Jaya jalai Alamanda 2 Bintulu. Jadi itu tadi pesan tuju semua kapal melayan Jawah tau ke Semak ia ke ngelala niang empidi anak ligun tau ke apa ya sia jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang empidi anak ligun tau ke apa ya sia. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5/22/5/2026 lalu pagi hari 6/23/5/2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit ngau muai entebalu. Nya pesan kedua. Ya, lalu pesan ketiga ke sekali itu peningan tuju kawan Melayan ke diau ba Sungai Suang nangga Temiang kawan Melayan ba nangga 10 Sungai Ketibas Batu Labang Bangkit Ayat nangga Manap Kapit Suang ya Bintulu kawan Melayan di Miri di Kuching Sabah ngau kawan Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang ke Ngelala niang dulung anak Abbas niang dulung anak Abbas jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang dulung anak Abbas ngena cara semiang jadi kita sulit dekat diatur kena 23/5/2026 hari 6 pukul 8 malam nyalai kapal melayan ke di pesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 4 SS1/11 lorong 1 jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu jadi pengudah semiang lalu diterus ngau pengawak kita sulit jadi kita ke dekat temu ngau silik agak berkawal ngau pesan tu Tau telefon ngagai Duri Anak Pilung 013-838-2566 013-838-2566 Tau ke ngagai Janin Jawun Lumur ya 013-566-5612 Ini pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu nangkan ke Tok Belinga pesan menuju kapal melayan ke diau bak kampung Gayau Pantuk, Isu Pantuk, Jenguk Pantuk, kapal melayan ke diau bak Lacau, kapal melayan bak Bayit Ulu, Ngawilik, Sebumban Selanjan, kapal melayan bak Sungai Besai, Kubau, Bangkuang, Empelanjau, kapal melayan bak Ran, Gua, Tujuh Buah Rumah di Selepung, kapal melayan bak Keramut, Poai, Nyelam, Kelawah, kapal melayan bak Melugu, Entulang, Granby, Bukung, Engkelili, ngau kapal melayan Bukai, yang kena boleh disebut di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngintu gawaian tu ke niang kendui anak bungun, niang kalung anak ko, niang emelda anak abung. Jadi tu dekat diatur kena 23 hari bulan 5, 2026 hari 6 berengkah hari pukul 8 pagi. Berumah Patrick Arik anak kendui ke dipegai tu rumah tinggum anak ayum bak kampung Selepung Jinggau Dau Atas. Jadi penerang ke siliak berkawul ngau perkara tu. Kita diminta telefon ngagai Patrick Ari Anak Kendoi bak lumur 013-751-3144 013-751-3144 atau ke 013-88-25180. Nyalanya sekedar pesan yang ke bisik diterima kami bawa FM lemai itu di kenatai ke bawa sadar lemai.

0: sanggup aku lagu dari Gwen lemai tu peningan mai jam kita 15 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisa diterima kami. Jadi pesan sekali itu menuju ke pembelayan ke Diau Basungai Tanduk Sekayuk Batang Lintang Undup San Demam San Kemantan ke pembelayan Bapakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke pembelayan di Miri serta semua kapal melayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Albert Suni anak tenin. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang merekat keregang Niang Albert Suni anak tenin ke dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026 ya nyari 6 pukul 9 pagi nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah bala buntuk kampung sungai Tanduk Batu Lintang Undup nyalai kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Sita anak Bili balumur 019-650-4208. Tadi pesan dan menuju ke pembelayan ke Diau Basungai Tanduk Sekayuk Batu Lintang Undup ke pembelayan Baksan Demam San Kemantan Pakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke pembelayan di Miri ke pembelayan Bukai Megak ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Albert Sony anak tenin. Jadi pesan madah ke pengawal sembiang berkat keregang Niang Albert Sony anak tenin ia ke dekat diatur kena hari 6 23 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi nyalai kapal melayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagai kampung Sungai Tanduk Batu Lintang Undup. Nyalai pesan ke bisik diterima kami lalu ke sitik tu pesan menuju kapal melayan Barumah Liman Talau Rumah Beli Sungai Pinang Rumah Unya Lalang kapal melayan Barumah Steven Tebat Rumah Jelani Darai kapal melayan Barumah Tawi Belawat Rumah Karin Murat Rumah Padiang Bunuk kapal melayan Barumah Jek Pais Rumah Jensen Pematuh Rumah Mau Enteban Dulu kapal melayan Barumah Thomas Pelasuk Rumah Cangai Ulunia kapal melayan Barumah Bunyau Semanjuk Berengang kapal melayan Serubah Dua Buah Rumah Baksan Semanjuk Ngau semua kapal melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke dingin anak temeliang madah ke dingin anak temeliang tau ke Pai Lumbai tau ke Aki Isang udah nadai kena 17 hari bulan 5 2026 hari Minggu lalu niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 19 hari bulan 5 2026 rumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 20 hari bulan 5 2026 jadinya tadi pesan madah ke dingin anak temeliang dingin anak temeliang tau ke Apai Lumbai tau ke Aki Isang udah nadai kena 17 hari bulan 5 2026 lalu niang dingin anak temeliang tau ke Apai Lumbai tau ke Aki Isang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 19 hari bulan 5 2026 Barumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 20 hari bulan 5 2026 jalai penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita tau telefon ngagai lumur 016-7486-288 016-7486-288 nyalainya pesan ke bisik diterima kami lalu ke situ itu pesan menuju kapal melayan ke Diau Bantabai Asan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan kapal melayan di Sibu kapal melayan di Latap ngau semua kapal melayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Umbit Anak Gundi jadi pesan tu madah ke pengawak berantu yang umbit anak gundi ngau ni yang bungkuk anak hitam. Jadi kena 2006-2026 tu ilak dekat diatur pengawak berancau, lalu kena 3006-2026 dia pengawak berantu dekat diatur inya berantu kena yang umbit anak gundi ngau ni yang bungkuk anak hitam. Jalai kabar Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Steven anak bungkuk bawa sungai lengan sibu. Lalu penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai Steven anak bungkuk berlumur 0189759950 0189759950. Nyalainya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bawa YFM lemai itu di kenatai ke bawa sadar lemai kita ke gulai lemai ris 1 sari itu 18 ribu 5 2026
1: sadar lemai YFM.

ramai tu peningai air mata hari gawai. Jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai, lalu pukul 7 lemai tu lagi dekat terus sampai benda yang ke program berancau tikai. Jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku lemai tu merindang kita bawa sada lemai, lagu ke dibai Haley Baduk Kiruah.

0: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru bergulai ngau kita baka kelemai tu. Basa nentang awak program berancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peninga ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kodah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peninga nyebut pasal adat pindah tu munyi tu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division tau ke bahagian city. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division tau ke bahagian city tau ke pilihan menua inya distrik tau ke daerah city. Sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu baka kita letak section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah baka kita sebut bahawa section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke bahawa section 68. Lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau ke hari pekat ngau diri serumah ni semina dipinta meri adat genselan. Nanti tuai rumah pindah. Nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu. Ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan. Jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi bak section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jaku bak section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti division, Mbak Siti, bahagian. Jadi pindah tu tadi pelilih menua, pegai pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya, orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai tu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan bekeni adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pembenar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peninggal bisi pangka ya bak senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu mudanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal kia ke pindah ia lenyau tau ke nadai lagi hak buat tanah tu mudanya ke ditinggal kia pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya buat tikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peninggal punya disebut sumbang anak skam versus engkarung anak ajah. Jadi dalam case sumbang anak skam versus engkarung anak ajah tu ia akan apil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia ubah menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia kengapil tu patut nak bempu tu meda ia lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta kes ia pindah dari engkalat pindah ngagi rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia ke ngapil dalam kes tu ndak lenyau hak ya buat tu mudanya laban tanahnya agi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah nore ke pindahnya ndak tentu jauh hari tu muda ia mpu dalam kes sumbang anak skam tu native code appeal meda penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya agi kuliah dilawak kuliah dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah are rasau ngagi engkalat ditemu kot dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi beradat Iban section 73 nadai nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ti dempu ia buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes sumbang anak skam versus engkarung anak ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena unang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban. Di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala nak tahu dijual sekali ke detan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal munyi ke aku tadi section 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyewah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyewah ya hari ndor ya kebaru ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ya udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya gi uliah di lawak ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya namanya pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nda boleh bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah ba tahun 1949 maga balut tinggal bisi city kes kerja putus ke nyau kak munyi adat pindah ba section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tuanya Bintangur. Jadi udah ya pindah ya gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tu mudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai ianya tanah tu kuasanya ba kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena bempu tanah tu mudah ia ketinggal ba kuasa menua tuan rumah hutum. Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bila peningal nyau kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua nyade adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat per section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak boleh nuntut nak boleh nyual nak boleh mindah ke hak yang buat tanahnya dan yang nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya unless ianya kecuali tanahnya tadi udah bisi palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisi dituna dalam kes ke disebut hanya in the High Court in Borneo dalam kes nyalong anak Bungan versus Superintendent oleh Nensabe Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut di dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke Eni Dayak pindah dari Siti Sungai atau ke ngagai Siti Sungai lalu pindah mangga dalam pilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah pindah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi gran. Jadi dalam kes nyelong ngena bungan to tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyelong pu tang udanya nyelong pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenarnya nyelong tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa ia nadai nya sepengudah apa ia mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pungulu bukai. Jadi ngau pengawal yang dipindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni yang apa empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pungulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya disebut dalam jakur putih ya. He did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant. Here Nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningang pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningang ianya kes kita sebut tuan rumah nasad anak capi versus tuan rumah mandai anak kenggiang. Kes tu mega sampai ngagai tikas native code appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi native court of appeal merik pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah mandai anak genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pungulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant tor manasat anak capi ngogetah lalu nadai bisi bantah hari responden jadi kod mutus ke tanahnya empu appellant nya tor manasat anak capi pia mega kod mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngautai nya unplanted tumuda agi dempu responden nya tor mamandai anak genggeng. Jadi kebuah kod tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus tuan rumah nasad anak capi itu bisi lain mimin dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku belum peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutainya unplanted temuda agi dempu orang kepindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala enggak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikinya di adat Iban kita serata mana Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temudanya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala ndak tahu dijual sekali kedetan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nak kau undang atau ke adat ke bersangkut pawat ngadat pindah bak kita iban kuliah dikunci ke aku ngok kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngok aku bak senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mupo dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Wai seberai. WAIFM.
2: Ya baru ngam.
1: Kan? WAIFM.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, meh.
4: Hati tu dah meh. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
5: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bamno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
5: Nyamai amai mentipi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
5: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku Elsie Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD

Selamat lemai begulai hingga waku Melati Badi buat berita lemai YFM lemai hari 1 Saritok 18/5/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. FTES sudah merik penguntung ngagai kira 5,000 ikut nembiak di Sarawak. Sarawak dekat negap ke DLP ngau subjek sains komputer. Sakofa nagak ke penjalan arus internet di Serata Sarawak lebih entah pagi. Jabatan Berita lalu tu isi berita. 4,694 ikut nembiak boleh nerima peminta ribaru skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES ungkup suku Keterubah tahun tu. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke semua rabantuk kemungkur 1,834 ikut nembiak baru engau 2,860 ikut nembiak ke dia tu. 75% nembiak arinya belajar ngambil pelajar buat bidang berkaul ngau sains, teknologi, engineering, ngau matematik STEM lalu nembiak kebukainya ngambil kos bakai accountant pekarawang ngau psikologi. Ia maksud ke jakut tu lebih nyimpul awam UPS Menteria buat Dewan Undangan Negeri Sarawak. Berbangunnya 1,344 tiga orang bisa nulak peminta FTES tebal lagi ketiga sidak milih scholarship alternatif tau ke dipelanja hari luar. Berbangunnya Datuk Sri Roland Sagah Megak badah ke lebih 22,000 ikut orang ke udah masuk buliah pemain hari program STEM Innovation Gau Digital dari baru Make Ramai Make Space. Program Resident Digital SDRP Sarawak Megak ngayan ke pemujur tumu ngau 38 peminta bakat digital global tidak benar dari baru pas lawatan profesional DE Rantau Sarawak. Hari baru Digital Next Gen Sarawak Digital Economy Corporation SDEC menung mansang ke penau bak bidang STEM ngau digital dengan sekedar inisiatif ngau programnya. Program tu dah beri penguntung ngagai lebih 500 ikut nembiak kenyau ribulan 1 tahun tu. Dato' Sri Roland pagi tu tadi lebih yang nyimpul jakuk bisa ngenang pasal pemujur SDAC kena merangsang pengawak mansiak engau innovation. SDAC nyedia ke belanja khas ke bulia 10.6 juta ringgit dikena numbuh ke pengawak mansiak engau negap ke ekonomi digital Sarawak. Belanja khasnya megak kena nyukung pengawak berjalan ke 69 projek buat bidang peminta tiru AI, penglikun cyber, robotik, automation, ngau teknologi angkasa. Projek ke dipasuk 433 ikut orang pemansiak ke mujur ngasil ke 11 itik pemfailan harta intelek IP. Berbangunnya 8 projek pembuktian konsep, sudah dipejalai ke mungkur sektor menggeri pintar bertanam tupik ngau infrastruktur digital. Berbangunnya Datuk Sri Roland Megak bising ngenang pasal peresa penilaian Dual Language Program Sarawak UPDLP tahun 6. Ia madah ke pengawak meresa ngau komprehensif sudah dipejalai ke buat pemutus tisihnya. Tajapan pemujurnya udah ngerikut ke Mayu hari sekedar sukut dan pengawak kemanah ke UPDLP mengkang di pejalai ke kena nyapai hasil terlebih managi. Berbangunnya UPS Menteria bergulai dengan UPS Pelajar Menua Sarawak dekat negap ke program intervensi tingkeman ungkup sekolah ngau nembiak ke berguna ke sukung tambah. Untuk nyengkaum program pemansang profesional dimajak di pejalai ke ungkup raban pengajar hari baru DLP Sarawak. Nyalai tisih UPDLP ke tahun tu megak dengan kena sistem mark dalam online. Tu dikena nambah kelebih sikarage entap ngau integriti kena ngurus ke tisihnya. Perintah Sarawak dikena nyikap direk tumu serta ngambil atur singkang terlebih proaktif pagi dikena negap ke industri padi menua ngau numbuh ke pengerja pengawak menua tu Tik Landi. Atur perkara itu dipejalaikan dengan program latih khas bertanam bertupik bapalan latih padi UPS pemansang bertanam bertupik muda Mada di Kedah. Datuk Sri Roland madah ke bisik 8 ikut anak Sarawak benar berjalai ke latihnya lalu dah sedak nembuk ke latihnya dekat nyadi tulang belakang pengerja pengawak untuk projek padi hari baru Enfaikon.
Dengan programnya Raban Biak Sarawak, kini pilih dekat engkau masuk program pengelama 24 bulan, tinyedia ke sertifikat ungkup sijil kemahiran Malaysia SKM Tikas 3, tadi keluar ke UPS Pemansang Bakat. Latih tu ngemeran ke penglandia bertanam, kelimpah hari tematau operasi engkau ngurus ke pengawak ngetau. Nyalai pengeransiannya oleh nyawup Sarawak, numbuh ke pengerja pengawak telandia bak sektornya. Perintah Sarawak majak nyugat kedua language program DLP alai subjek sains komputer dekat diajar ngena jako English berengkah hari tahun 2029. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagawiin madah ke subjek tambahnya setipat Gau Pemansang Teknologi serta ngena peminta tiru AI ke diatu oleh dikenak buat mayuh macam jako. Ia madah ke bidangnya sebelah untuk dikelala ngau nama reka bentuk teknologi. Subjek aliran sains tulen ke diatuk diajar ngena jako English nengah DLP ianya biologi, fizik, kimia ngau matematik. Ia madah munyinya ngagai media buat komplek dun sari tu tadi. Bak awam media ke sebaka, Datuk Sri Roland Sagah madah ke 40 projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah sekolah tinyau udah jahit di Sarawak. Dia tu benung di pejalai ke bak mayuh bengkar-ngat. Perintah menua dekan tentu ke projeknya boleh diteruskan, tajapan ke dia tu ungkus majan ikik. Sarawak megak ngarap ke agih belanja ninting tahun dari perintah besai ungkup pengawak ngintu ngau ngemansang ke sekolah. Boleh mantuk nentu ke projeknya di pejalai ke ngau nadai penanggul. Datuk Sri Roland madahkan dengan harga belanja RM1 bilion hari perintah Sarawak bisi 81 projek sudah tembuk digagak mengenai harga belanja ke diberinya. Harga belanjanya ngembuan 7 kena ngagak sekolah baru ngau ngangkat ke pemanah sekolah ke udah balat jahit di menua tu. Kita dia tu menemani ke berita lemai hari YFM. Bak awam Kaunsel Negeri pagi tu tadi, Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi nerus ke jako ngau nyimpul juraya. Tuk sekedap perkara, tidak terang ke bajako ya, ianya agensi telecommunication kedimpu perintah Sarawak, SACOFA, benun cakah berjalai ke inisiatif ngangkat ke pemanah rangkaiannya. Kenyawa di bulan 11 tahun siti itu kemarin, nyak siti atur strategik dikena nambah ke penyikar kapasiti ngau penegap arus penyambung. Projek itu diperjalaikan dengan ungkus RM185 juta serta diadang tembok buat suku kedua tahun 2027 hilang. Inisiatif itu dipun ke di Kuching, berindik dari penduduk negeri Kuching kenyadi palan integrasi besai sebedau dikerembai ke ngagai endur kebukai. Nakak kedia tu pemansang projeknya udah manggai 17% penyulut. Nengah inisiatif tu kapasiti rangkaian boleh ditambah ke hari 1.6 terabyte sesaat TBPS ngagai 7.2 TBPS. Berbak ngunya pengelaju buat tiap palan boleh ditambah ke hari 10 GB sesaat GBPS ngagai 100 GBPS. Datuk Sri Julahi Narawi lebih nyimpul juraya pagi itu tadi madah ke pengawak berjalai ke projek nyambung kabel dalam kapal madani dikarap ke ngambil kira ngawul perintah Sarawak buat semua perkara. Untuk lebih agak bersukut perambu, berjalai ngau pemansang stesen ngengkah ke kabel dalam tasik. Ya madah ke semua perkara ke berkawal ngau company telecommunication menua temegak patut diperhatikan. Tok dikena tentu ke projeknya ukai semina nambah ke kapasiti rantaian nasional jak dan megak merik pemain terus ngaga ekosistem digital ngau industri telecommunication di Sarawak. Ia megak nyukung pengawap jalai ke projeknya tinyadi ke Singkang kena ngangkat ke kapasiti ngau penegap arus internet domestik menua. Perkara tu dikarapkan boleh nambah ke kapasiti nyambung digital antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak kelimpah nyukung guna trafik data di majak nambah. Sarawak dekaran siang berjalai ke pengawal eksport kuasa karan meraka antara menua kena ngengkah ke Sarawak nyadi bateri ASEAN. Datuk Sri Julahi Narawi madah ke Sarawak dia tu udah ngeluar ke eksport kira 100 MW kuasa ngagai Kalimantan Barat Indonesia kenyau dari tahun 2016 ubah. Sarawak megak udah berengkang luar ke kuasa karan gau kapasiti 30 MW ke Sabah gau kena 13 hari bulan 12 tahun sitik tu kemarin.
Kelimparnya pengambil senadai 30 MW ditagakkan diekspor ke Brunei. Yang pada ke Sarawak dekat merambu ekspor kuasa karan ke Singapura ngau kapasiti nak lebih dari 1 GW. Dan tajak pihak langgurnya sudah nerima pembenar ngau syarat dari penguasa pasaran tenaga Singapura kena bulan 10 tahun sitik tu kemarin. Berbangunnya ekspor kuasa karan ke Semenanjung Malaysia ngau kapasiti tidak kurang dari 1 GW bendung berenggat di Perundiangka. Perintah Sarawak ngau perintah besai benua Nisih ngau ngatur prosedur proses ke diatu untuk projek bekal air menua pesisir BALB ke dipelanjal serta diserah ke perintah besai ngagai perintah Sarawak. Datuk Seri Julahi Nerawi madah ke atur singkang tu berguna benar ngambil ke projeknya di perjalai ke ngau jampat serta lebih ngasi agi. Kena 17 hari bulan 3 tu tadi, Kabinet Perintah Besai sudah mutus ke semua projek BALB Sarawak jadi pelanja Perintah Besai serta diserah ke ngagai Perintah Sarawak. Berbangunnya semua 79 titik projek kebungkus 3.47 bilion ringgit sudah dikemendar ke Perintah Besai lalu sebagi hari penyampau 30 projeknya sudah tembuk digagak. Lalu-lalu 49 projeknya terkena ungkus 2.7 bilion ringgit. Opis Menteri Utility Ngau Telecommunication nagak ke pengambil senadai 118 titik projek ngangkat ke pemanah serta nganti paip air lama lalu dekat berengkat digagak tahun tu. Menteri Ya Datuk Seri Julahi Nerawi madah ke nakak ke dia tu bisi 39 titik projek sudah tembuk lalu 31 projek bendung buat mayu bengkar-renggat ngagak serta 196 projek bendung buat renggat pra-kontrak. Projek tu ianya inisiatif dari Perintah Menua dikenang manah ke pejalai arus air paip serta ngurang ketikas air endak produktif di Sarawak. Berbangunnya Datuk Seri Julahi Megak bising ngenang pasal pejalai projek air di Sarawak. Nagak ke dia tu 289 tau ke 83% projek air sudah tembuk lalu 58 projek bendung buat mayu bengkar-renggat di pejalai ke. 597 juta ringgit sudah diungkup ke tahun tu dikenap jalai ke nangkir baru projek air dari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13. Ngenang berkaul ngau subsidi, Datuk Seri Julahi madah ke penyampau 188.1 juta ringgit bantu khas sudah diungkup ke dikenang lempung ke tating rakyat ketika lempas krisis dunia. Bantu khasnya ianya diskaun 25% buat bil karan domestik. Udah berengkat dipercalai ke kena bulan 4 tu tadi ngagai ujung tahun tu. Tu dah beri penguntung ngagai 715 ribu ikut pengguna. Kelimpahannya 188.75 juta ringgit. Udah dipelanja kenyawari tahun 2020 subak nyentuk ke dia tu. Untuk subsidi bil air di Sarawak. Tu udah diasai ke rakyat buat perengkat guna air ngau cara nak berbayar. Ungkup RM5 ke terubah ngau guna 11,300 liter air sari. Subsidi itu agak dipercalai ke ngau cara endang itu. Dikenang ujung ke berita kelemah itu tu batang berita di Baca Baru. FTES sudah meraih penguntung ngagai kira 5,000 ikut nombiak di Sarawak. Sarawak dekat negap ke DLP ngau subjek sains komputer. Sakofa nagak ke penyalai arus internet di Serata Sarawak lebih entah pagi. Nyanakan berita kita ke lemah itu peninggal. Beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta di Salian Desmond Ganai dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM. Saritu, 18 Mei dalam tahun 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Kunsel Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Haji Rosmiati bermua upis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tinike ke pangau lalu meresa baris basa di dalam batalion ke-17 pasukan polis hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu menjadi awam Kunsel Negeri. Lebuah ke Bejakuk, speaker dun bisa juga ngenang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri adun Ari Johor diberati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau Bejakuk Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsel Negeri meh di memandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bercurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
7: Y Arena.
8: Y Arena.
7: Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
8: Segulai sejalai.
7: Segulai sejalai. Okey, terima kasih lagi berkelan dengan kami bahawa YFM, Y Arena di pun ke kita ingat berita main bola dulu. Kalau Kuching City FC sudah menang ngelaban KL City 1-0 bermain ke penudi Liga Super Malaysia. Demalam di Stadium Negeri Petra Jaya Kuching, gol Kuching City FC dipasuk ke Jerome Etame di minit ke-30. Tengujung ke Kuching City FC ba tangga kedua Liga Super belakang JDT lalu mega automatik boleh tiket bermain ba renggan Asia. Kalai sedaya dekat bermain ba Asia Champion League 2 atau ke ACL 2 ngau mega Sopi Cup ba renggan Asia Tenggara. Okey, berkawal ngau ACL 2, final ACL 2 dah diatur hujung minggu ni kemari ke Alai Al Nassr Ari Arab Saudi udah alah 0-1 ngelaban gambar Osaka Ari Jepun. Tomegak ngujung ke Cristiano Ronaldo kemegak pemain Al Nassr nak mujur nambah ke trofi bak renggan antarabangsa. Tajak pihak Ronaldo lagi bersih peluang boleh champion ianya Ari Liga Pro Saudi kalau nak ke dia tu sidak ya bak tangga di pemandu atas. Okey, jadi berita ke sekali tu berita antarabangsa, berita main bol. Kalai pemutus main bola ke diatur ba main kedua ke penudi Liga Perdana Inggeris hujung minggu ini kemarin. Aston Villa udah ngalah ke Liverpool 4-2, Manchester United udah ngalah ke Nottingham Forest 3-2. Lalu kemari, Brentford udah seri 2 sama ngelawan Crystal Palace, Leeds United ngalah ke Brighton 1-0, Wolves ngalah Fulham seri 1 sama, Everton alah 1-3 ngelawan Sunderland, dan tumpu pagi tadi Newcastle udah ngalah ke West Ham 3-1. Lalu pergilah bisi dekat diatur main kalau main kedua ke penudi pergilah ianya Arsenal dekat bersatu dengan Burnley. Jadi Arsenal patut menang buat main tu untuk sedar ia dekat boleh champion buat Liga Perdana Inggeris. Nak ke dia tu 5 penduduk ke pemadu atas buat Liga Perdana Inggeris. Arsenal bertangkap ke 179 poin. Manchester City tangkap kedua 77 poin. Manchester United tangkap ketiga 68 poin. Aston Villa keempat 62 poin serta Liverpool bertangkap kelima 59 poin. Jadi patut ditemu kita kalau nak ke dia tu udah bak dua main ke penudi. Kalau main ke penudi, ngau dua main ke penudi tu dekat nentu ke ni bagi tim ke dekat boleh juara bak Liga Perdana Inggeris. Jadi tim ke dekat bermain bak Liga juara-juara Eropah megak dekat ditentu ke. Kalau nak ke dia tu Arsenal, Manchester City ngau Manchester United udah boleh tiket bermain bak Liga juara-juara Eropah. Semina nganti pemutus antara Aston Villa dengan Liverpool, 82 tim tu ke dekat berebut ke 4 tangkap di pemandu atas bak Liga Perdana Inggeris. Jadi 4 tim ke pemandu atas bak Liga Perdana Inggeris dekat bermain bak Liga Juara-Juara Eropah. Okey, lagi berkau dengan main bol ke sekali tu kita lansak berkau dengan pemain veteran Jepun ianya Yuto Nagatomo terdekat nyari pemain ke throwback terdekat bermain ke 5 kali bak World Cup. Nagatomo ke dia tu bermain bak Liga Jepun ngari ke Tokyo FC udah ya ke pemain bak Europe ngau

0: Masters China ujung minggu yang kemarin. Bermain finalnya seduaya adalah gelaban Sumire Nakade ngau Miyu Takahashi hari Jepun 13-21, 17-21 dalam tempoh 32 minit. Udah tu seduaya dekat bermain bak Masters Malaysia terdekat berengkah diatur pergila. Ke sekali tu berita sepak takraw. Kali tu berita sepak takraw World Cup. Udah ke alah gelaban Korea Selatan pagi kemari. Dia Malaysia menang bermain ke penudi renggan grup ngelaban India lemai kemari ba World Cup sepak takraw ke diatur di Kuala Lumpur. Tunggujung ke Malaysia nyingkang agar renggan quarter final lalu dekat ngelaban juara ba grup B. Berita sepak takraw ngujung ke Y Arena Sarito.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.
4: YFM.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua para peninggal ke Bisa Buku Lain Gaul kami bahawa program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru bahawa program Leman Budaya Iban kita, jadi tu kita bertemu bahawa tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua para peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan pengajar, selamat datang. Terima kasih oleh ngelimpang ke Dream Pooh dengan datang ke diri dengan kunti YFM bakal ke malam tu. Nombor berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai DJ, sama lemai balap ninga berita dari Empu tu kurs mengat meruan di Sangguang Petara lah. Ya, menatek diri di tu lemai tu.
0: Ya, banyak banyak ni. Alaban nanti kita berhati ke hari tu tu pengajar dah 18 hari bulan dan disampai ke kita mah kita yang tadi gerai nanti hari yang baik ke tu pengawal ke dipercayai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak rigawai tu ne pengajar. Jadi kenang kita ke hari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya Nani J. Jadi utai ba mik 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang maya bansa lalu jam tidak break nak tentu banget cukup dong ngerintai ke semua nyeli tua kemari semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi beka dia tu orang orang nak amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: keliang. Jadi kelebarnya kemari bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku tidak kena niki ke pengabang kena ngelalu ke pengabang
0: nuduk kepala pengabang
1: jadi tentu mayuh mah ya contoh-contoh buka kena sempat disebut ambil kemana yang lah jaku geliga nak sempat tu ngagak contoh ni jaku ayansa jaku muka kuju atau kenya deh lalu ke keadaan lumayan ke berami gawai suah mengke balai ban tu tadi ngatur pengawak baka belaki bini. Jadi suah mah aku ditanya orang dia suah ngaga ditanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang dah sempat disebut tua di Tomakah lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyaman tu yang nanya ke Rita deh. Ukain tu tak berjakut terus sama Rita nuan. Ukain tak tu berkenyak deh.
1: Nak jakut berbuah di mana dirinya lah.
0: Ilah kita berandau kenyak deh.
1: Tahu. Nyak nya rindu berandau kenyak. jadi kelemah tu aku tu mai nuan beka ke udah daripada ke nuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasal pengawal miriang. Jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat merik mimit penerang pasal perkara tu leban perkara tu balak benar udah ada kerandau ke bala netizen ba social media bah media ramai tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri bisik sekedar menguji bisik madah katur tu nyelai mimit patut atur badah segi macam-macam ya hati kada da tanya daripada kesida deh bisik sekedar madah ke biar yang enam pelita tu tahu anang nak tahu kena beketu tahu bekenya nak tahu tahu kenya lah. Jadi lemai tahu aku nguji
0: mai berarti
1: kenang mai berarti kesendam karenya lah. Awak ke mesti mai sama perundiang lalu tentu di menua kita mai orang tua tua ke agi menggai pengarap asal agirin menggai pengok miriang tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamak tu alamai tu nyak ngelubak ke penemu yeah. buat tentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya, yeah, nah sikap mata. Amat bunyi kenuan pengajar dia lah buah ke terpansak ke utai ke berkenyak buat sebelah media ramah. Lebih lagi buat Facebook dia. Namanya Mayuh benar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang terimiri yang dia. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka bala peningat tu. Lepas dia udah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu. Nyalai aku terus nyerah
1: ke Nuan. Okey. Dah pelabak aku. Dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun. Tahu dia mumpuk. Nama otak kerikat. Tanya sida. Ya. Jadi bala peningan semua. Jadi aku kayak berkenang ke pasal perkara tau. Ukai madah ke dalam punya. Lebih nemu hari orang bukai. Tang bakar. Munyi ke aku selamat tau. Ngajak aku. Jat hati baru lah. Aku madah ke dalam punya nak salah bakal jaku tuai bekas malau nampun lacau bekas tawa nampun begau ku jaku jadi aku tu seminang natai ka penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu boleh bertanya ketemu boleh maca hari mayuh buk tiba kau ngau perkara tau deh berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku dah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal
0: miring.
1: Ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur remno Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan ke pasal miring tau tak berasa ke ukai utai terbaru buat aku lepas mahu udah dia tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Ya.
1: Jadi bak dia kena jadi ke pelasar kenang tu alamai tau aku ngak mai bala peninga berarti ke pedak nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tu deh. Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bulan mai ke belajar buat IPT buat kolej dia tahu lah. Aku mai sudah berarti ke pedak bak bub serbarti jaku iban. Kita keluar ke Tunjuga Foundation. Pedak bak daun 886. Lagi nanti semak kita sempat medak. Pedak bak daunnya. Lalu bak a comprehensive iban English dictionary. Dia keluar ke Tunjuga Foundation megah. Pedak bak daun 1234. Tak betusun daun dia 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih sama lah tang semina ba ya kena mo dua tu tadi hanya bisi salian dia ngajai jeko English dah jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jeko ibannya ya madah kalau ke jeko piring ku ya nya jeko nama lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara. Satu. Keduanya dia kena kita minta ampun. Lalu ketiganya jadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat natai ke peminta ngagai petara. Kita tengah medak piring ngana piring deh. Nanti sempat lagi mayuh atau tete tahu disebut kita bas tentang tahu deh hal pasal miring sampai hari ya kepa madu mudah kami kemudian kita dia adalah babas de kempuang puang tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya keselalu daripadanya ular belalang benung bekat belayak berkat ke pengendiri. Jadi tidak ada utai bukai. Jadi kita bisa main asik. Kita buka bergaut muka bungkus asik. Lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita. Lalu dia selit ke kita. Lalu padah ke kita baduk sudah belayaknya.
0: Hanya
1: piring makanya. Jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai utai kada pedak kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai ni teh kebub tu ya kada sebut tik tahu dia kena ngagak piring ke ading lah kata bala peningan deh. Anak nak ingat kata laban tu. Nanti timpang nanti siti hari Ute to nak kena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tahu dokumen kita bisa penimbang dah. Ya ke nombor satu di to aku tu macam ni teh keripih teh ditulis ke dalam bubnya lah. Bala beninga enggak bisa cara bukain nusun. Ko ya di to te kena tahu nak yang kau masih aman. Asih pulut. Telok ku ya ta kena ku nak tentu datai lagi jaku telok tu. Ngai ke kita ngambil telur nanti telur mano ambil telur tiat nak ya ngadi atau dia telur mano lah
0: yeah.
1: Tahu kat telur burung ngadi telur ticak tentu ngadi
0: tahu
1: ketupat sungki renai bisa orang nyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang siria kapo ngau hai tua tu ke tekna tau de na de kena labo maya kita ngangka piring lah penerang aku si lain mimi ada cara tau tan semua di tu magang lah
0: iya utai utai kate gunanya sigi bisi dia magang
1: bisi dia magang lagi kita data dia ha jadi atur miring yang kena ku ya adalah buatnya terang megah nak tahu sengapa simpan dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang seminar penerangnya dia nak tentu datai leban nyameh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pengamayuannya dia nak nak meh bangan nusun ngau lenak pasal atur miring tang perkaranya bisa dekat terang ngau penuh lagi dia ujung tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi di menua kita, di menua Batang Bali, Batang Raja din, cara sida ia nyebut bangsa piring tu ngena leke jaku nanti ia site piringnya. Kumai sida ia piring site. Piring site tu tajak ia di kumai kita piring site. Ia dalam menua Batang Air di kumai kita induk piringnya.
0: Ya,
1: jadi induk piring ngundan site pingai aja. Siti pinggai aja tang dalam pinggainya bisi ngundan semua utai ke disebut aku datang tadi
0: yeah.
1: Nyerti itu ke piring siti jadi udahnya disebut dia ditau ya piring sekali tiga jadi dia ditau erti piring sekali tiga nya tadi semua perengkat dia kena ngagak piring ya kakaknya dia dituang dituang tiga magang maka lekap sirap pinang ada penyampau daun ruko penyampau daun siri ya. Ya kengenya di biar jeput gak ambil kebagian rendai nanti ya tiga jeput gak ti tumpe tiga ite gak puluh tiga jeput nanti kena kerti piring sekali tiga yang gak aku bala kabanku di menua betara jang din dulu din tentu bisa ninga ketau deh aku tu nyebut utai ke cara sida nyebut din
0: sida dinnya
1: jadi di kita di menua batang air kilik itu kita nyebut dah turun
0: nyame
1: mereka jago turun piring deh
0: yeah.
1: Piring turun tiga piring turun lima teh kenyak deh
0: yeah.
1: Tang ya jago perkara teh sama lah
0: ayo teh ke sama ke ya
1: jadi ku ya jadi ini teh ke ripih di menua Batarajang ya nyebut piring piring sekali tiga piring sekali lima piring sekali tujuh piring sekali lapan piring sekali sembilan piring tanam sekali tiga tahu ke bakal besar deh bila tanam berarti kena orang nanam panduang kayak di timang lembang-lembang deh jadi nyak cara di menua Batarajang nyebut induk piring lah tiada kita nyemping ngai tindur nyimpan induk piring semua perengkar disimpan dia nyak kerti itu kuya dia tang di menua Batarajang din piring ya segi derintai ke renai derintai pulut derintai tiap piring sekali tiga ke rintai pingai renai pingai pulut nya lalu buah pinang pada tiga ige tang nak mungkin nyu tiga pingai
0: ya ke buah pinang tiga rintainya ya ke pemadu baru hanya pengajarannya
1: nak dalam menua Batarajang bisa piring si teh kaya deh lalu nak bisa bawa menua batang air piring ke madu baruannya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal jadi piringnya piring dua jadi piring kak dapedak tara inya, piring tiga laban derti piring tiganya lebuk tara medak tusun piring kita tiga ia medak siu te dipinta anam sia ko ya.
0: Ya piring pinta
1: leban,
0: ne.
1: Leban piring pinta semua macam piring pinta ya mesti mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Piring mekang. Kebuah oh. Kita ngagai mekang ambe tara medana. Oh. Minta anu orang tau ya.
0: Oh.
1: Leban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celap bisik
0: angat.
1: Mm-hmm. Bisik laki, bisik
0: Indo.
1: Indo.
0: Mm-hmm. Ha.
1: Pirang pun kau lebih kenyak.
0: Oh, oh.
1: Dalam penghidup dah. Aku mendak perkara itu sama. Maka, nama kau kata. Kau nak je kau Inggerisnya main nyebut. Aku main sirai universal.
0: Mm-hmm.
1: Otai berkenyak. Tak bak pengharap bukai bangsa bukai. Mereka pegai bak penemu otai berkenyak dah. Okey, kita mendak tujuh miriang di teh kada bak bubnya tadi. Jadi dalam bubnya, ia mendak ke kita miriang sitik ri tujuh miriang lembung maya kita berancau tikai gawai ya kita mensak ka gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miriang kita dulu miau namanya gulo tikai ke kat kermai kita nya dulu lah.
0: Mm-mm.
1: Sitiknya udah nya piriang sitiknya piriang untuk papas.
0: Yeah.
1: Jadi nya pakai dulu de kerja kita laban awak kan untuk papas senang ngacau nanti ya udah de break kita dulu de beri dulu ungkup dulu deh. Udah nya piriang petara kasih aku yang nyebut itu kuna kan tu nemu arti itu kuyanya.
0: Oh.
1: Piriang ngambil kerja nabau ngabang atau maya piriang pegawai besar di mana petara jang. Piring yang selwa, jadi piring itu jahit lah.
0: Mm-hmm.
1: Itu tekak ngacau, piring selwa. Piring yang abang, atau bagai besar. Piring atas pintu, jadi bak menua, bak gawai asal keliak. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya, muka pintu bilik kita. Orang ke di bimbo biliknya, lalu ngenyok ke ngidang ke piring dulu, dah. Mm-hmm. Ngatur piring bawa muat pintu.
0: Oh, tiap-tiap biliknya?
1: Tiap pintu akan buka. Oh. Lepas adat gawai yang nyelai di menua adat gawai asal.
0: Mm-hmm.
1: Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dah suah orang tuai, dia kumai ngerja pengawak, dia kumai ngetas pintu.
0: Yeah.
1: Nanti keliak, boleh. Mereka ketah ya, agak kulit, pintu kulit kayu, dia tangan mengenak. Rutan ketas pintu entah ada engkah ketisi lalu yang kah kebak penyurai lalu pintu bilik lenga-lenga sekumbang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tahu ditutup kebuah bekenya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak otak nyadi derwai lalu orang ke derwai nak tahu ngacau otak balai induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita lalu tamak nitiah ke peminta kita di biliknya kena kor tuai
0: awaknya dia tu nyulayan dar ga ngetas pintu
1: jadi ngetas pintu tu tadi leka jako ya ada kena tang pintu nak mega ada ketas
0: yeah.
1: Tang bisi orang ke siro ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sidak ya dia pintu bama pintu jentang ka hubung lalu orang ketuai pengabang ke daso ngetas pintunya sidak ya lalu udah nabak ke piring udah miring sidak lo ngetas hubungannya nya ke tanah biliknya tahu nora tama tahu nora minta tahu nora temui datai tahu nora pengabang
0: tama
1: dah kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi ya madah ke situ ada piring udah piring atas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawal orang ke nanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak puak panduang hanya semua itu nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke begawai ke nemur tinya piring sengala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu jadi aku kan orang itu ngasih bala anak tua kena nemur ti lebuah kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuah maya gawai iban selalu bercenaga dengan atau babi.
0: Yeah.
1: Arti bercenaganya, babi tidak dintu dengan gawainya tadi. Lebih, udah pakai piring, lalu dia padah ke kita yang agak babinya tadi hati ya lebih sudah dibunuh hati ada kat pedak lalu iban ke landiak maca hati babi itu tadi dekat mendak tuah nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita bak pemanah hati babi ke bisi dia ya kadang-kadang marma kita harap ke perkaranya tang akini kita lebih hari pun lebak sidak nemu nanti hati babinya tadi dibunuh kita ke orang te kat Nurun Belalang. Sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana.
1: Empat penyakit. Sakit dia deh. Empedu ya, nada yang pedu kuru. Nada yang pedu. Lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris dia. Tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi. Nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar aku nyak ke depadah kati babinya
0: nyak ke detimbu orang
1: nyak ke detimu tak nanti orang kepegi nak berani mian terus nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat nurun leban manyuh dah nyadi lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya sedak ke gugur ke Melaya manyuh cerita cerita sedak sidak ke gugur sebab lama maya akan mengambil semangat bujang rani dengan seorang bujang raninya mengambil semangat sidak dengan Melaya sidak bercerita ke utai kenyadi betelai-telai ngopang diri sanok tu gugur sebab tau utai kenyadi maya kami sanau hari ke lama maya sidak kan dulu
0: sehingga bisa cerita
1: nyat ke kak de tampung ku tau amat ngendak dah kami kita nama jadi ni menurut Pata Raja piring nanti piring kena kita ngemar ngibun hantu palaknya kumai sidak piring buku lalu piring kena kita ngibun bilik kumai piring araga bilik engkah kita basukut bilik tang tuju kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sindu engkah basukut bilik tu tadi ianya ngambil ganti beka kuasa jahit bisa tamak ngagak bilik kita ya nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi leka jaku miring tau datai dari leka jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya dikumai miring ianya pengawa ngaga piring. Terus ke nah?
0: Ya.
1: Bala peninga tak terang ke aku tadi. Sekedak kita ningal penerang terberik ku ditu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya yang lain namunnya nama piring nadai bawa menurut kami dengar piring munyinya jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengaman bah kebuah bakanya laban cara iban miring bawa menua semengga-sungga segi bisik nak tentu sebaka ya tang tujuh orang miring sama ambil ke contoh dia tahu hari kita tidak baca aku di menua kaban belayan tua ke dia bawa menua seratu seribas betong cara orang miring dia semua utai teluk di belah piring lamar siria di cebik semua ada ya
0: kalau aku mendapat
1: lalu berkenyak mega di menua kapan aku maka di menua balau di sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik sudah.
0: Awal lepas ngesidak tu nyelai ke pengajaran ni lepas nanti kita berhati nak ke kita mantai ada lepas sitik-sitik menuanya tadi nak sebakar deh jadi ia ke depedak ku amai punya kunuannya tadi bisik ke dia cebik orang teluknya tu lah jadi ia ke depedak ku bawa kami di pengajar sigi nak debelah teluknya nang segalanya
1: ok lagi aku nak dah medah ke dek cerita jadi kebuah ya pakainya 2-3 titik kebuah lah dia menua 100 ribas nanti kita maca bub sengara burung maca bub raja durung atur orang dia miring ianya nitih kajar sebelah gana leban sebelah gana tu tadi lebuh ya namanya lelang belalang agak menua buka itu saat sebenarnya nitih ke dia ada sementua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh tu berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagam nua semerugah kin ke dalam tanah nanti din medak landak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di deprobat tu dah semeruga na gerai meh.
0: Oh.
1: Tu dah landa tetade ulunnya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum ngarganan tadi nan mujale mulai ke dedek ke menua dah sohra jadi milih induk ketau ngawe jadi di menua de anak semeruga din. Jadi nya jadi tu dah semerugah itu sudah semerugah tadi jadilah ngau ndun serentum tanah tumbuh dayang nama serigan tangguh buluh itu tadi deh gagaruah de dana dan rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya ke induknya tak menak muka-mukai maya sidak ia nyuka belah pinang induknya tadi udah datunang busur mawang ti bernama Bujainin.
0: Oh.
1: Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin nabo maya semeruganannya ka datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Tu satilah semerugah kendi ko jalan mutar kita.
0: Mm-mm.
1: Ya, nyandi dia de bere ro pemakai. Bere ro denah ke pemakai bala pengabada.
0: Oh.
1: Nah ke bala bekendi ko tu ngau nupai bala pengabang tu pemakai ungkup nuan tu makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainian ngau semerugana. Jadi ngau Bujainian tu tadi tak di tengah le ya makainya.
0: Kediri ya.
1: Kediri aja. Oh. Jadi ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekelenguak ngimainya tadi. Lalu nyau yang ngasuh bala mayuhan tadi ngambil daun. Daun kena berbagi ke pemakainya. Mimit sama mimit mayua sama mayua.
0: Mm-hmm.
1: Ku jako nyadi laki jako terkena ya inya piring.
0: Oh.
1: Tau mah piring ke kita ya aku jako mimit sama mimit
0: mayua
1: sama
0: mayua
1: sama bagi kenya. Nyale lebuh maya semerugah meda adat semerugana mana ma kenya. Ya pelalu ngambek semerugana nyadi kam nantu. Hanya ke cerita.
0: Oh.
1: Nyare berengkah rinya tiap kali iban di menua seratus seriba sendiri tiap ke penemu ke dajar semulagana baka ke ditulis seniang berdiri sandian dalam buah sengelah buruang ngau raja duruang nya tadi sedak yang nak piring cebiak kenya. Okey, nya
0: pasal cerita ya nya ni
1: jadi di menua batang aik ngau batang rajang sedaknya datai rekor lebih datai menua tak sama dia bak ngulu batang kanyau
0: yeah.
1: Ngawari peran ngelik batang air lalu mindah ngege menua kenamin mindah ngege menua baliah kataskin ke nyadi orang ratu madah ke dirimpu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidak jar orang pangau.
0: Mm-mm.
1: nyadi lebuh maya bak piri yang dia jar orang pangau teluk nyala teluk segala
0: ya yeah.
1: Ada kena daun sirih, daun sirih.
0: Nak ada cebia.
1: Nak ada cebia. Daun kelayat nak ada cebia. Hanya jadi hanya ke kebuah ya piring nak sebakar lalu lebih banyak piring pun didang ke didar ke piring pingai piring. Jadi malah peninggal semua ya. Tu penemu tu uleh aku macam lalu anang umai ya penemu aku.
0: Uleh mansi ya.
1: Uleh mansi ya. Jadi nyak pasal lah. Miri yang oh kaku neras kah?
0: Iya.
1: Jadi tujuh miri yang kita miri yang aku tu ngamik lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nilai Tangai ku harap kaya bersiningan tiap bersiningan ya. Lebah-lebuh maya ngintu bala bujang berani ke dia so ngamik semangat kena mindah ke pendam bujang berani ngagam melaya subah ya bersib jaku ku ya. Pengawak miri yang tu ku ya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah patut miri yang dulu kita patut ngintu diri dulu diri dulu nyak merti kita miri yang nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita miri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak ke pendiau kita senang lantang utai diri kerja kita dekat nyadi makan-makan. Lalu kita ngerja pengawal, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat boleh pemedis. Kita iban percaya ke diri empu bisip tara, nyalai bedara tu meh cara kita ngenatai ke peminta, ngenatai ke pesan, ngenatai ke tuju hati niat hati kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
0: kerja
1: dan bujam rani dalam tahun
0: 2011
1: ubah deh. Ianya disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 Maya Miriam ketungkah bujang berani ke dasar ngaji Melaya dasar nyengkubang penam dia lalu mai penamnya pindah ngaji menua kita ada Sarawak kita deh. Jadi berkat dari semua hotel kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal mujur mendari kerja mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal temu jadi reti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya
0: nyalai utainya ngai nak berpiring nak
1: nyalai utainya ngai nak berpiring
0: jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenya sekedari penerangnya tadi Marmat kita nya tadi lebih lagi nembi arabak baru tu Marmat ia akan merti ku tanya deh jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu nuan siku ari orang ke udah kalau mansiap perkara bekau ngau miri yang munyi kon tadi deh ari penelebak nuan utai ke depan si utai ke ditanya nuan deh jadi pelabak aku ulih nuan terang engau siliak ge namanya bekau ngau pengawak miri yang tu ngakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ. Bisa pengamat Jako nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal. Aku kalau udah kalau nulis bah magazine sekolah tiak kerkumai tiang laju bah SMK Semanggang buat aku form 6 dalam tahun 1977 menya. Aku masih pasal Miriam mau kebuah mayanya. Dulu din balaya bala tanya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku tu lengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku megak-megak medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ko jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perkapir yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ko nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nakal maya aku ke bisi peluang gawa ba upis di ale pengawak tu diguna menyak subak lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat nak puah mengiga orang keka jadi berjalan lah kami sekayu menua Sarawak mai wakil dari tiap-tiap itik menua siapa teka siapa tetelbak siapa tenemu jadi harinya aku boleh benda penemu lah lalu hari pada sedak nemu aku pasal pengawak Miriam jadi dia tahu aku ngenang pasal arti Rama Miriam bala peninggal jadi arti lekajaku Miriam ngau Miriam tu bak penemu aku tu begitu Miriam tu jangka aku menyong bala peningat tu adin bersuju bekawal ngau pengawak ti di, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya Miriam leban nak sudah ya udah berpasuk pala udah de baptize deh jadi sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tau nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kerka denyok ngake petaranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itu tujuh miring ditau kada perhatik aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah petara ke udah merik kita berkat udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Miriam tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasai bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngakak tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup jadi berkaul ngop karat tau lemambang kayak mayuah depan dan doraku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemamang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya mama bugan menyala mama labar mama jalo mama umin mama kanyan nak aku tanya jadi ba sentan tau ku wat ku nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring lapan nak ya kita ngagak piring empat piring lapan nyak nyak biar yang kena kita berterima kasih ngagap tara laba-laba tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagap pemerik itu udah diberik kita nada selalu minta aja lalu kedua biar lapan ya biar lapan jadi biar yang keduanya kena kita nyukur tau kan minta syukur minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat belal, nurun pergi anak kita boleh namanya
0: pengawal
1: biasa, boleh pengawal ada seorang jadi polis dari sedadu di Melayu apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi pilih yang tahu dia kena nyukul ambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untus eh. Nada yang tengah caw.
0: Awalnya ke sebut nyak, kita hanya piring nyukul.
1: Nyukul.
0: Tujuh ya? Rintai tujuh aneh.
1: Rintai tujuh lah nyukul. Lepas minta.
0: Iya.
1: Lepas nyukul kita minta. Kita minta di pukeran yang banyak kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring nombor tiga nyak. Dia kena kita minta ampun. Lalu bah kita minta ampun, kita nyak mega piring Mekah lah. Kita minta ampun, nyale macam cara Iban minta ampun. Nanti orang kerja di Mali, kelimpah hari temiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kode, nak apa-apa. Jadi, nyak tadi, satu tadi, piring, kita miring nunggah, miring nunggah menyembah tara. Kedua, kita nyukul, ngambil ke pengawal ketika kerja kita yang tadi. Mujur, masuk bak raban piring nyukul tu, ianya panggul.
0: Oh, panggul.
1: Lepas balai ban kat miring, kat bumai deh. Dulu nyukul sedap ya.
0: Nggak tahu ya, Nay?
1: Piring sukul tu. Lepas kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat nebang kara kita dekat nubang rumah sedak semut rumah sedak ular rumah sedak jelur rumah nebang kara no burung makai jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu.
0: Nyaknya pak pengawal ke miring tu pengajar eh. Nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka ke kena miringnya nih pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena miring okay, mana okay, okay. Nama utainya deh ya ke patut disedia kena
1: jadi apalah peninganti beke nanti kita itu tadi dekat miring tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat dikenal utai ke pemadu dulu disedia kita tentu dah duko tau kan lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita ngagak tersang kena kita ngagak lingkang dikena kita nya tadi mantap melah bui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena aku itu pinggir batu tau ke pinggir lama lah pinggir lama pinggir besar pinggir tuai jadi tau nol kita ngkah induk piring lagi nol kita namanya ya lah nol kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patutnya dia kecapek jadi capek tau nol kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nol ngerintai ke rendai pulut tumpik ngkah kita dia sedak lauk buah pinang ciri kelayet daun ruku semakau dengkah kita dia dulu lah lebarnya kita menyediakan mangkuk cubit jadi mangkuk cubit atau mangkuk minyak kena kita ngagak telaga piring udahnya patut bekas sedia ke mangkuk besar lalu salin ke air ngambil kendor orang ke nyadi tuai ke dasar kita miringnya berbasau deh nanti kita miring di ruai berkeduran ke apa teket, kita ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kenau dah ada lalian kelalian kita.
0: Oh.
1: Jadi guna otaknya tadi tentulah ando kita engkah pir induk pir yang kau dah tembok degaga, dah tembok de biau kita dah. Lalu nangkan kita kita megak patut nyedia ke apa kumu tau ke kain depak. Lepas otaknya lagi diguna ando kena kita nyerayong
0: piring
1: dekat nak nyerayong panduan dekat nak nyerayong tersang kena kita engkah piring dah. Jadi di kan mau perengkat mesti dia gagak.
0: Utai ke dia gagak ni utai ke dia
1: sediak tadi. Kita miriam baik ke di tanah tau ke miriam di tanah tau ke maya miriam di rumah. Utai ke dulu dia gagak orang ke sebedau sedap miriam yang gagak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau nyonya di simbol menua kapit dia tahu dengar dah.
0: Iya.
1: Tersang. Tau bisa orang nyebutnya sergang. Nyak norong kah piring lagi. Norong kah induk piring. Pingai. Pingai induk piring. Lama maya udah dah. Bak ujung pengawak piring.
0: Iya.
1: Bisa mega orang agak. Otak kira kumai kelingkang. Jadi kelingkang tu lamar bulu. Dia kena ngagak bakul jarang. Kena kah piring mega nyak.
0: Iya.
1: Jadi berkaul ngap karat tau. Bisa isu tau ke bisa karat. Jadi petalat ke bak. Tanya tadi. Lebih maya ke Miriam. Laban ke nadai no boleh bulu, nadai nama kena agak tersang agak kelingkang. Tamun-tamuntang bala kaban, tergantung ngena jagan pelestiaknya. Lalu digamar, viral ke bak, namanya media ramah, nyak ngasa bala kaban tu tadi. Betul ke bakanya? Tidak kena nyak aku.
0: Kata ikut tuan deh pengajar. Nah,
1: Arun yang pikir ke diri mah. Tanti dek ngamat kalakai jako urap putih ada kumai. Authenticity. Tau ke pengamat ngau adat di betul. Patut ngena. Ngau benar mana pergi kak. Nah patut nak tertemu ke buluh.
0: Iya.
1: Kena ngagak kelingkan, kena ngagak tersang.
0: Lepas nanti kita berarti ke ya di pengajian, nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring yang tu deh. Lepas lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh. Lepas kita ke medaknya tadi, nanti atau timpang ke. Mata tu medak ni, ambil kemandian lah bisa. Katiku kita sedia ke kita ngau tersang. Udahnya tepuk ke tuakin, yang munyi kenuan tadi baku pelestiaknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku pelestiaknya ngakai tersangnya. Ngai jadi ke mata tu mendaknya.
1: Nanti jaku orang ke berpegat tegut berpengarap lama. Ya tahu mai pun sangat gaya kita kembu pengawal. Ya menanggul. Lepas petara nak nerimanya.
0: Ya.
1: Nyalai pengabian nak. Titih lah cerita sempurna gana tadi. Ya. Lalu ngaso balai ban bergigak ke daun. Nyalah puan adat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pun dah tahu tuai gawai diberi orang makai kena daun. Kalau udah makai serta murah badok makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
0: Mayua.
1: Berjalan berbala mayua.
0: Oh, iya.
1: Ngena ngepan, ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur dia tanya apa tentang perkara tu. Tadi, nanti dia akan pengharap asal. Ngai menyadi tang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
0: Nyenak ngermai.
1: Nada ya? Tahu ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Dia keramai ke kita. Ya, penguntung agak pula agak kita mayu. Kemana ya pula agak kita mayu. Bukan ni ke jalan yang mana ni mudah. Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak di indoor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
0: No kita mantai ngena kutainya. Ngena kutainya.
1: Ngena je aku baru ke dia tu. Aku sedak ya. Bisik platform. No kita mantai. Jadi artinya. Bak penemu kita. Ke, namanya. Ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat penghidup kita manjang. Bak dunia baru. Ya kena. Tak.
0: ngain tu jadi
1: awak kian ramai ya.
0: Ya, awak dah segam. Nanti subak kita minta naik pengajar lebuah pengerami gawai munyi kenuan tadi dia berumah panjai udah orang ke temuk makai mainnya orang kena angkat niti daun jadinya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne beruai
1: ngaget tanjo
0: awak dia aja awak jadi utanya dia tu nyudik mesai ke kita nyudik gagak ke kita maka sebut kita nya tadi berjalan bebala mayu ah
1: jalan bebala mayu ah
0: awak
1: di jadi baku benar orang Bandau kata bala tu itu era ban saya ban Bandau kata bala tu mengguang bala pengulu dah Bandau kata
0: yeah.
1: Jadi nada yang ala ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemarin dia terus ke
0: lalu tahun tu bisa ya, mana
1: dia tu nyunya di budaya tiap-tiap tahun jadi orang penyuna nanya aku sampai ke dia tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kenang ke pasal karanya kemarin dah jadi pansut kaku mak penemu nak
0: nanti ketemu
1: utai ketemu diri jadi reka rengka dia kena orang ngering namanya ngereka semangat atau jadi perengkat dia mesti disediat tadi perengkat dia mesti digagak tersang kelingkang perengkat dia kena ngereng ke semangat kebuak nyandung orang semangat kalau sebeda orang miring orang ke megai pengawaknya ada seorang ngurus semangat dulu ya hanya namanya dia luar ke jari ngagai mua kebuak lalu ditok kita semangat pak semangat aku ya anang babitau anang sesegau ditok nuan nuk nguruh nuan udahnya duku tau ke batang besi dikena ngereng ke semangat jadi sebedau sedak ya miring orang ke miring tu tadi dulu ngetup besi ketup sedak besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau tanah bau awak kaku kering bekap besi tau ku ya jadi bas entah tau aku besi sitik enya batang penemu tendur ku berpegai betul iban percaya ke utai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup bakal kita tengering ke besi ngering ngetup besi tadi awak kaku kering bekap besi biar aku jatuh bakal kita ke Nana Mumban bapun tiap bumbung awak ke tiap bumbung lihat bakal bakal pun Mumban aku jatuh yang tadi ok utai ke patut sedia terbukanya pokumbuk kena nuduan tubuh tau ke tin ada pokumbuk biar kain depak pinggai lama nyandang muka piring jadi perengkat tidak kena berbiaunya ngobrol berzalan ini tak ke pemisai pengawak ke jadi nanti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nakak piring piring lima piring tujuan tadi kita berbiau kena manuak udah berbiau lalu kita berzalan kena darah manuaknya jadi bekawal ngau perkara tu jadi aku tu nitih ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok mutai madah ke sida ya padah ngaga bala mayuah lalang baik ke sida nitih tau kena sida ya nitih berbiau anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngena manuk manuk pincian ke beli di pasar manuk tuai lebih kenyon ada bulu naman yang dah lebih maya di gambar denya daripada pandang korang jadi perupai mak bansa kita nak berbahasa keadaan asal bansa diri jadi nanti uliah padang ke sidak ku ya ku sidak tadi nanti uliah gegak lah manuk sabung
0: manuk sabung nanti
1: ya kepadah bulu lebih di gambar ya mandi yang jadi bansa bukai berbahasa ke kita ngerijap ngau hati-hati benar berbahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari empuk
0: kira ke anang tak sengapa manuak
1: anang sengapa manuak lah nanti manuak selalu ajar balal mamang manuak patut dia udah tumbuh tariang patut manuak udah tumbuh tada babi patut udah tumbuh tariang dia kena kita dia pedak kita dia kena kita bergawai wat kau sedak nama dia kebuah laban bak manuak ya ya dasar kita berpadang apa dengan dunia petara jadi ya mesti bisa senyata nanti ya nada senyata nada mai senyata nama kena yang laban penguji dah laban mansuah kenyang gak babi patut tumbuh tariang kau sedak Ya dia tahu penemu bala mama kutus mina nambuang dia tahu arah ke bala peningan tadi berun dia ke perkara tahu lah titih kenti apa tu. Jadi lebih orang atau
0: berkerban ya? Dari kemiri yang begini nya pengajaran
1: lebih ke miri yang utai itu mesti disedia ke tuai miri yang inya kesatu tadi bak penderang tadi baca atau dulu orang tahu tadi tak bercampur-campur ya kadai.
0: Iya.
1: Jadi ni aku dah tusun aku berkata utai nak tahu nak dulu disedianya perengkap ina siri lah tahu hilo minsa buah pinang daun ruko semakau daun siri ya kapo daun kelayet siti raban ya nyak patut disedia laban iban nentu ke orang kemiri nentu ke pemesai piringnya ngena penyampau sirap pinang ke dikena miriang dah sengapa tabak nanti piringnya turun tiga atau ke sekali tiga itu dia sirap pinang dia tiga itu dah ruku kuda digulung kita ngau insap dia kedua rengka pirak makai asih puluan tumpai rendai lo manu mata lo manu mansau ai tua ketupat sungki asiamat garam minyak makai lauk makai ikan gerama ini teh gaya bansa piring ini teh gaya bansa piring teh miring ke tau maya pegawai tadi tanti kita miring maya bintu-intu ame kemudian ke miring bobono boyo nya bas entah tau orang manang yang ngena kelimpah di perengkap makai ngopinya sendiri yang tadi sidak megak ngena bansa tinditi dalam mimpi hantu tengah jauh tubuh tengah jauhnya jangka kasih dah kerak sidak nyumbuh kini sidak yang ngena buah panjang buah kudu buah pisang gigi jagung gigi nyelik teluk mata ke, jadi ke perengkap diri yang nambah ke asik ngopinya siri apakah kedata tadi
0: nyak baka orang ke mundur buyuk tak pengajar
1: pira manang contoh lah
0: jadi bak ripiah pengawak miriang begini deh
1: jadi bak ripiah pengawak miriang tu tadi jam tua tu nyok kenyaman dan ketika ngau tua
0: sempat tau, kini
1: nak rintai kerja sebedau miriang masuk jari udahnya ngetuk besi udahnya nyeluk ke jari ke dalam kebuk ngurus mengat udahnya nuduang tubuh ngupo kumbu ngambil ke kita nyeliah ke diri pu labana miang labanan sang udahnya muai itu ke tanah ngambil merik merik bekal dulu ngagai kuasa jahe awak kena ngecau kita udahnya kita ngambil pingai lama dan jadi ke pingai piriang udahnya kita contoh itu nyak piriang tujuh nanti pilihan sekali tujuh sebut Bata Rajang turun tujuh ke Iban kita ngambil tujuh bengkah semua utai itu tujuh bengkah keterubah nak utai kena tahu nak pengawak miriam atau bakal kita kenyambut temuai nanti temuai datai sebelum kita ngasuh temuai duduk tentu kita ngejauh tiga dulu lalu pengawak miriam megak tu nanti kepada bala lemambang ke telebak ambil siti pilih siti tumpai engkah kita batas tengah pingai lamanya, pingai kendor kita ngagak pingai induk piring. Nya nyadi ke tikai piring. Udahnya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang ke piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asai amat, tujuh jeput asai pulut, tujuh genggam rendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh hege teluk manok, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magang dengkah kita. Dia nyak baru kita nyidiang piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpai. Jadi tumpai nyak kok sekedak lemah mayang, madah ke nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pingai. Mesti bisi dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
0: Kira apa jalai menyalai.
1: Jalai. Nanti kita yang lari ke dari di gagai musuh kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah jangkah ke menggok cubit lalu lirik kait tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengah merenai tabur ke. Nya, jadi kami temirian saya itu. minta pengaya, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata manusia mayum manusia banyak elok. Ini yang pengaya, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami.
0: Oh.
1: Pihak kau kita nabur kernai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lebih miau piring. Anak anak manuk bajang, anak peti ulih, anak manuk sabuang. Semelih manuknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodara lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manuk tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang

0: nak kain bercorak.
1: Ya. Yeah.
0: Kain merah. Laban bala pengabang palan tu kelebih-lebih orang pengau tu tadi ngai benda kita ingin mengenak kain celuang. Laban maya cerita berkaul ngonya. Laban maya miria tanggung ke pinggai mengenak pinggai celuang. Lalu bersih mimpi.
1: Yeah.
0: Orang tadi madah ke mana mak bini sanu kemarahan tak salah mimpi mua celuang. Lebih menerima penatai kami ke?
1: Ya, besok aku kalau nanya sebab kawal orang ke kena pakaian celuang yang pengawak ke berketuk ke padah no sebab pengajaran.
0: Lalu induk kan nanggung pirian nak tahu ada pimpin lebih nangi ke sedak lupa lebih orang nanggung piriannya ada gembar bala sedak kuman sedak luluang meh ni tiap ke pengarap asal pirian engkah dalam tersang tahu ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik. Ya dah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ingan dia hanya baka jari kita dua etik tunjuk kita nyak lamar daun tersang patut dia 10 baka jari kita dia berik tangkup ke kita dua lubung kita nyuak kita nyambut utai badah sari petara nyambut berkat kita yang kena dua etik jari nyak tunjuknya 10 etik tunjuk kita ni jadi
1: gak bekenyak
0: meh. Lamar tersangnya lagi patut 10 kak. Lalu peninggi tersang bergantung mbak pengawak bisa orang kena. Tinggi 7 buku buluh nya hanya ke wakil ke kosmologi Iban. Jadi kan utai tahu bukai, utai bukai ke tahu mana tahu niri karanyai ngena anak-anak kayu sebarang pinang ke nyur tahu. Tantit nanti semak ngena kayu kayu beka dia sekedap menua anak ngena ranyai tang niri ke kayu gawai tau tentu masih tidak yang ngena kayu buah lebihnya kayu buguna gemensia tak kita ngena rengas kedeh jadi
1: kira-kira kayaknya
0: maka orang dah yang kau
1: datang itu
0: ada tebak penyangkai ke tu atau
1: ya segala macam kerja kebenarnya biasa utai tanya orang ba nama bantuan tu deh atang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup lah awak lagi aku tanya tuan dah lalu madah ke lagi deh lepas biasa tanya berkawal kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke ribuan dia nyak tarian-tarian utai dia berkini kopi yang kena ngintu utai ke nyak nyak ke dah tanya ukai utai ke jahit ke nyak pihak kau ya deh
0: bakku warna luji ya kagak kagak tidak ada sempat
1: bisa ni. Ya, agak seminit.
0: Hanya bakal kita ngi bertat kira lah. Pira nyi pira berkat kena kita. Pira nomor 8 ada mi ibu minta ke.
1: Kira sebut kita nyi tadi pira. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya. Kan petara merik nuan tua, merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu. Jadi pengaruh terberat nya wakil ya nya simbol simbol aja.
1: Iya.
0: Berkat dari petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi Pirian terima kasih ya. Turun lapan. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Ya nyu ketika berumah ne.
0: Tak kebadas hari petara tak kurangnya pengari pengurangan diri empu.
1: Ya,
0: terima kasih sama gawainya.
1: Ya. Lepas tu kepenuhi ya pengajar sebentar tua pemisi gawai hanya aku beri selama di gawai megak dengan tuan ngakai
0: bala peningat tu adil
1: bala peningat Leman Budaya Iban harap ke terus nyukung program Leman Budaya Iban kita hanya untuk ke ujung tusut
0: dudi hari
1: ya jadi sekali lagi terima kasih dengan tuan pengajar.

0: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Kunsel Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato Patinggi Hajah Rosmiati bermua ofis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai sebedau tinikik ke Pangau lalu meresa baris basa di rapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak utama ngagai balai lalu berjadi awam Kunsel Negeri. Lubuk Kebejakuk, Speaker Dun, bisik juga ngenang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Lepas harinya, bisik juga datai ianya 19 iku kaban Kunsel Negeri Adun Ali Johor diperhati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisik tanya sawut di bed ngorau Kebejakuk hari bala menteri. Nyalai hari awam Kunsel Negeri meh dimandang ke Siti Cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
0: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Cita Jatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, meh.
2: Hati tu dah dah, meh. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pan masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Nyamai amai mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, meh.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
3: Belaga. Belaga. 103.0 FM. Segulai Sejalai. YFM.
4: Ya, segala sejalan gaul kami di selampur benua kita Sarawak Bumi ke Nyalang Pemerindang Malam, ya. Okey, 18/5 tahun 2026 malam tu, ya. Okey, berdam ding ke lagu ke Terubaya Suwailin gaul lagu ya Nuan Kaban Nuan Pangan. Kami kaban kita, ya. Merindah kita nanti hari ini tiang jam di Bandara Kuching lagi boleh dengar kami kena 101.3 FM lebuh ke Nurung Kawak tadi mana gari kita malam tu, ya. Anggarap ke semua pengawal ke di kerja kita ungkap, ya. Sari tu hari satu mujur magang di pejalan kita. Untuk kita lagi dengan kami secara online RTM klik tau ke channel MyTV. Terima kasih manyo-manyo, ya. Bakal selama ninting malam hari satu jam ke terubah, ya. Rupukul 9:30 tu lagi kita mending ke main asal kita iban ke malam tu kita mending ke renung, ya. Pukul 10 dari kami nabur ke Berita Malam hari YFM Iban Kuching. Marina kita dengar lagu gawai Rami Oha, lagu di Sada Harry Francis, Melissa Francis, Shelley, Nomi, Jeff Dom, Roxy Easy, gaw Baby Shima. Ya, terus singa kami di YFM Segulai Sejalai.

บ่อยะไหลลูดอกยางกะตอมุดอบะลีริมอบิสีตุก

tap nyapan ai nyego madang munung renyam pisiat dan bertumbuh takang tondor tubuh 79 belek lian hujan beko berai mansok madang kebang lemok pucuk u kesampai wa renau kera kera kebak daun beka kusun kangan keselabuan buka wo sa depok peka ketau dah kena bujang bulok nanti kebal umok nanti ka benok pasang lemai nyebaru datai datan juang nyurung nyuluat beka bunuh.

Oh, mandi tu itu ini yang nguti kereta pilih ai nga sungai babuai ka ada ki perlu ka rigai ai lalu duduk daragawa ye ai tang kebuak mensang utuak oh nak ta langir ngatuai ye tutuak tutuak tincang langir kapayang nduan kumang

Nyuma reca hae pasang lemai wo telo barun suat ngawu langir man temuat ari peruat sampai ke kari gaye nyuat kile krempang daki mati

tok aep dok tekaram pok aruang jalai oh numas letua mandi wenyeng uti ketampili.

0: urang pangabungai.
1: Au au
0: tendok nyamut ae ikan bekuat are rambut ranu dada bae o tengai bajak ku ikan runtuh.

Ketubai empadi kebaduri jungkang landai tunasuh ngiruap tubai rabuat sungkur nguat babi ngalampai telunya nguat gijeliu betutu ikan asmah sungai.

Naden mu tung apa bayu sulu amaying iasadu aika kami tikulu kena kak jarangku kayu ada dabai tikili kena kak daki dakah pantai. Labana kami ti ditu betapuak da teluak lubuak dalam ngatigai kami getakut kapai sebab bayi urak telebak baja layak lemai. Batali panjai begaru nyuang seluang batati yang abangkang. Ntik da timang sepang dang berang.

Erba lantai pira teba berak menang pungguang terengah bukit.

payang lembut umbang kering karubung permaang ketiak aye deka batang ai awiak

daragawa tiro atiro baru halam wa kaki ae tipu ajula darangan tak munyi rami genang pencak ngi aji apa limpa bagawai ka sangak

kami nang naangaban karangan batu angguang laban kami tunda nak empas detam pias lubuak ngajibuang.

Ya nak kami main kita mending ke Renung ke malam tu main asal kita. Okey, pukul 10 nak kami labur ke berita malam. Lagi berita kita ngau lagu ke di Bay Edo Pusa. Ngau lagu ya Joget Darabagia.

5 juta ringgit sudah diungkup ke dalam tahun tu. Hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 dikenan terus ke sekedar agi projek kuasa karan menua pesisir. Datuk Seri Julahi masuk ke Jaku tu lebih ya ke nyimpul jurai bari ke-6 Aum Kunsil Negeri Sari tu tadi. Projek Dor Ngaga Baru Sekolah SMK Bukit Goram di Kapit tau nyadi ke penyungkak ngagai pemansang pelajar di menua pesisir Kelimpah hari ti ngada ke sekolah di lantang serta nyamai agi indur belajar. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi madah ke sekolah baru nyailak dekat digagak kena atur design and build bak tabak kebulia 7.189 hektar pemesai. Projeknya nyerangkum pengawak indur ngagak sekolah ke bisik 36 itik bilik kelas, blok opis, kantin, dewan sekolah, surau palanda beranti ke perengkah pengangkut, jalai ke beberapa buang serta sekedar palan gau perengkah guna kebukai. Ia madah ke projeknya endang sebengkah hari projek bidang pelajar hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12 kini berjalan dengan tender terbuka prakelayakan cara kluster. Kontingen Sarawak mujungnya di champion berpekit main dot council pengintu pengelantang pendiau serta lumbak ngemain kaban perintah Maksak Renggat Nasional 2026 keudah tembu diatur kemari di Seremban Negeri Sembilan. Tuai jurulatih kontingen Sarawak Johari PE madaka tim sidak udah menang 4 kategori pekitu ianya jadi champion pekit bergu kategori induk boleh nombor 2 bak kategori bergu lelaki laki engkau pekit individu bagi induk serta jadi champion bak kategori pengurusan ke pemadu nyulut. Ia madah ke sepemanjai 4 hari pekitnya ke diatur semua bala atlet pengurus engkau jurulatih 6 cukup ransing ngulih ke pemujurnya 16 kontingen bising engkau masa pekit ke sekali tu nyengkaum Raban Saudadu Malaysia ATM engkau polis di Raja Malaysia PDRM. Sikuk Kepala Polis Pelili Menua tahu ke KPD di Sarawak dia tu benung di Pansia Laban dituduh ngacau sikuk pemesai induk sidak mengenai cara seksual. Komisioner Polis Sarawak Datu Muhammad Zainal Abdullah lebuh tina tahu ke perkara tu mada ke Pansia Tik Sili agi benung di Perjalai ke kena nuku ke pengamat reportnya kes di Pansia mengenai Seksyen 354 Penal Court. Dulu akhirnya, mangsa ti gawat berindu opis polis pelilih menua tau ke IPD ke sebakar bising agari pepolis kalau ia madah ke diri bisi dikacau pemesai polisnya. Kesnya dipadah ke nyadi berendur sidak ke gawat engkau bak rumah pemesai polisnya. Berita malam kita ke malam tu ditusun Ratna Saimin dari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Kunsil Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato Patinggi Haji Rosmiati bermua upis Kunsil Negeri Sarawak di amat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdutai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tinikik ke pangau lalu meresa baris basa di rapat batalion ke-17 pasukan polis hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Kunsil Negeri. Lebuah kebejaku, Speaker Dun bisa juga ngenang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kegesai benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 iku kaban Kunsil Negeri Adun Ali Johor diperhati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau pejaku hari bala menteri. Nyalai hari awam Kunsil Negeri meh di memandang ke Siti Cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching. YFM Segulai Sejalai.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, ngan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasaan anggar dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu ke terbayang bang jam kedua kita ini pemerintah malam 18 hari bulan 5 Ferris Leo gau Richard Lee berbuti maya gawainya ya. Okey, 10:18 minit malam. Berarti ke gari kita yang kapi malam tu kau tumu pagi lagi ya di keluarga ofis meteorologi Malaysia malam tu kau tumu pagi lagi ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedar nur di Kuching, Serian, Semarahan kau Seriaman nadai hujan di Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring kau Limbang gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari selatan barat daya hingga pengelaju ia 10 nyentuk ke 20 km sejam ke suah pengangat hingga penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, ok, bakal selamat begak abad jam ke 3 lagi kita mending ke retro 15 kita bergulai hingga pengeluar program Ken Michael nyentuk ke angkai penghujung program kita pemerindang malam-malam tu lagi ya. Lagi benda kita ngau lagu ke desa da Shah Pahin. Ngau lagu ya Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan. Kedua lagi, lagu joget megaya. Lagu desa da Datuk Zamri Amera. Ngau lagu ya joget ngintu Ari Gawain.

Aku kawan, Dato' Zamriah Merah, joget ngintu hari kawan. Bah, dini-dini menua ya, sikit bisik meh ya, tukang cuang si nombor satu ya. Unyi borai ngagai bala temuai, tau ke bala kaban, gebsi datai, nyak tukang cuang, bisi buka kaki cuang, nyak ia cerita sikit indak nemu habis ya. Hanya rendak berau, kena injin, mati kidai. Okey, setegau cemburu tau ke nindi yang siku lelaki sanggup ngemakal kira ke pangan Indo ya. Utai ke nyadi di Alor Star ya. Okey, nyadi dalam sebuah kereta bermua sebuah restoran di Titi Gajah Kepala Batas di Alor Star di tiah ke penerari Kepala Polis Kedah Dato Azli Abu Shah yang madah mangsa siku induk menua tu. Ianya indai tunggal dua ku anak berumur 35 tahun di Tanjung Gaus senjata tajam di pelabak ke pisau rainbow tau ke pemutar screwdriver ya. Dikena ia ngemakal, dikena suspek ngemakal induk tu urang pukul 9.19 minit malam. Kalai lelaki tu ianya lelaki ke status duda mega udah mujur di tan udah ia kebelalai buat sebuah masjid di Taman Udang urang ia 6.2 km penyau hari lokasi penusahnya kenyadi kalai ia tu udah di tan reman di pancing dah section 326 kanun keseksaan bisi megang ngembuan rekod kesebakar ngemakal pangan induk ia bak tahun 2017 iaitu di Tan Reman dalam pengelama ia 7 hari ngambil ke mantu ya pansi kesnya. Sedua itu sama gawa nyadi ejen hartanah tang dak sama company ya kalai induk kebakalnya udah dibaik berubat ngagai Hospital Sultanah Bahiyah HSB direport ke stabil ya. Setegal cemburu tau ke nindi yang mati kita. Okey, lagu di sana Achan. Aku kai penyangkai dengan kita mending ke lagu gawai baru gau judul lagu tu pulai gawai di wai. Okey, lagu di sana Stephanie G Sherry gau Pat Mimin. Terus singgah kami di Bandar Kuching 101.3 FM Pembina Malam.

Pulang gawai di wai, maya gawai di lawai. Ia kena kami sinya, kita gawai. Okey, ha. Begawai ba, palang gawai lah. Janji kita nya lantang hati ne. Okey, nangkan tu lagi mending ke Retro 15 gaw Ken Michael. Ada kena aku ngangkan diri wai, mending ke lagu hari Helwi gaw lagu ya Badu Kiruah ya. Hukum bila kita akan menunggu ke jam ke dia tu. Selamat jalan ke pengawaran ke lagu-lagu kau dah dirintai ke hukum malam tu ya. Merindang hati kita. Kesempatan pandang kami segulai sejalan YFM. Ya pagilah kita bertemu. Sada lemai. Ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

temu baru bar retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal abad nak kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semuti lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Pelabak ku segi nam bias nanti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak aku, jangka umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak baka kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah diberi utai bukai ya. Empat pihak aja pihak. Inah nak bekenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Baka selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke pengujung program tu lagi. Mulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penyanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya berretro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, well, jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Bass dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabakku kelab-kelab, disco, lebih mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu tak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke

Lagu hari Ning Bai Zura, sikup penyanyi yang akan gembuan vokal soprano lalu terbilang pada tahun 90-an Zuma. Nanti kita peminat Ning Bai Zura, tentu kita nemu lagu-lagu Eka Suah De Bai jadi tebal lagi bergenre pop R&B, soul dan jazz. Laman pelabak aku Nalai Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Bai Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu aku bedau bisik ya akan ganti vokal ala-ala Ning Bai Zura. Kelimpah hari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning Bai Zura tu vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meniangkan lagu Yatik ke lima malam tu. Lagu hari Ekspedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad. Ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow. Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3
1: YFM. Gus Kalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabori tahun 1868. Maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah. Lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883. The Clock Tower dimandang kejam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial. Ia ketinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju. Tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh. Bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah. Berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesulia tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati nak madah ke penunga. Ngau mayuh agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum panzik dak nak prais. Tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sebab. Okey, kita terus menyanyi ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris. Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib mulai buat Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, ngau lagu Iris serta mengau Oasis, Don't Look Back in Anger, buat Retro 15 malam tu. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak. Ba era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, ba Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke keluar ke penyanyi itu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang. Pengelandia ya tu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC. Tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu, Angus Young. Nyau kak babadi, lebuh maya ya, nepan bilun, ketegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku, madah ke, bilun ya ke ditepan ya, nyau kak terempas, labuh laban ari kejai, ngujuang ke ya tuliah kerundiang, ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya, nitar kemangka, pangka nitar, Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Bah sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu bah tahun 1990 subak. Jadi nak merasa kita nyok kata iba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisa lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajapan pihak lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisa lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

tahu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom maris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu

0: wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita nyuruh kami make telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke pemiah tu maka tu bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: maya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke di ketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan nganju orang yang udahnya. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isik berindah kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemal bom yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Lebah di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimiat nanti histeria.
0: Mimiat aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebah sidak tu udah kamceng. Beres ku nya ba. Mesti ka brotherhood mesti bisi re.
1: Jadi nyabak aku nyabak.
0: Kita yang brotherhood. Siko nyabak mesti nyabak mega. Tanya pendanamu. Nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Y FM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kalau ada dadanya berdarat, kurang kau ni.
2: Aku sekian mana tuan nya dia tunyu mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ke nurun ne tuan.
1: Au lebana munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama mnya berdarat ke kebun.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Kita sudah sedia.
1: Bersedia ke kak menung sapa juara capai kenyalah minggu tu.
0: Sapa kedekat dia pergi surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu. Yalah, dulu.
3: Dia
0: sedar ya. Lagu

0: Pagi Rewind.
1: Tok mesti hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udah nyawa tu dia puati ne.
2: Puati melawan dia udah nampak ne.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, pu lo dengiro kedere ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kedere ne. Spon si.
0: Eh, aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon ka?
0: Au nanainya mesek.
1: Iya, yeah. Kedere deka.
0: Kediri, nak patut nampak sini orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia yang tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mau tu kempak ke tu ni. Nak mau tu ke bisik itu sih. Selalu ngerok di tu, biar.
0: Kempak.
1: Kempak itu, nyamai kempak itu sih.
0: Nyamai, kempak itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kempak merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nak tunggu insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyen mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gai no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk itu jangan insap.
0: Eh, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kamu ilo sih, kamu paluang betul lo.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Ya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi wat mangsa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Pak YFM.

Jaku Pransang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut dibayak pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang tipatut. Ampun meh pengandiri bermayang tipatut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Ndak kamai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampan habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia semina maik merinsak ngawati ti tusah. Tiabi ku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjangkau, tangi ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Sabak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang ti meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Jadi nanti kita medak mega ke dia tu nyau kat nanti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tu ke nyadi saksi berkuat di pasar bak mayu macam kes ti benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawat.
1: Amat manah mai jekot tanyanya Puan Benny. Ya. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay seminak disangka, okay seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi, menyukun kurang. Ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak, ngaw bakal garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ana ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nimak utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol ti petang. Ya artinya kita madah ke utai ti amat, utai ti nyata, utai ti betul. Utai ke de kelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, kau mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama anak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: собирай.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk

0: Hi Sam.
1: Hi Sey.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi Sey, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di Sey.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tahun Semina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemandu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengeralan.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah ya, lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya, bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Sekulai sejalai ga YFM, ba program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngale hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang dekat dekat spon ka?
0: Aw, nandainya mesek.
1: Iya, kediri deka.
0: Kediri, no patut no mesin tahu orang buka itu. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pihak ne. Okay, nama tu kampak kau ne. Nama tu kebisi itu si. Salung irok itu le pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu si.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampuah merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantu minsap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyen mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah taruh telefon kita yang mengkang-mengkang selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Oh, kau gila, kau nak riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
4: Assalamualaikum
1: ya. Oh, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak Wan.

Kesculik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Era pagi YFM dia dibuka ba pagi Aria 2 kita start itu 19 hari bulan 5 tahun 2026. Dapat tuan ga temu-temu pagi itu sebelum muka ngebak radio dulu jari tadi nyengebak bubu pada keluar dia kena banyak udah kan abang gak bahas balas kedah nemu-nemu kita bulan 5 tu. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berkali pukul 12 tengah malam nyentuh pukul 6 dia tindak malam kita udah di asuah kami jena agi di pelandai engkau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawa jadi nyerap ke bisa kenyap ya kemana me uliah bala kita pagi tu kelimpah hari berperindang lagunya tadi. Okay, lalu dia tu pukul 6 pagi dia agreement terus berbalik ngagai awak penggerak pagi YFM. Hari ngasuh mata kita lelanua katindua agi kami lalu nuka agreement ngagai ngasuh mata kita regas ngambil keransi yang agi pagi hari dua kita sari tahun tang sebedau kita nyingkang kemua agi ya patut juga kita itu tadi meri terima kasih ya ngagai petara labanti udah nampung seput kita ba dunia injau tu sari da agi lalu krim pari meri terima kasih ya dia moga kita reka minta berkat ba ya ka alainya tadi ngarap ke semua pengawal ya ke di prambu deka di kerja kita di pelai ke ngau mujur magang lalu nada bisi utai yati nanggul jadi ke pagi tu haram kita ya sama di awal jenuh nah lama bila kita bersampi hati diri dalam sampai pagi YFM ke pagi tu ya ke diulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang bahawa sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 19 hari bulan 5. Ketua batu aku duduk dekat merik selama pagi dengan semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson Ugas Bulang dari gereja Anglika. Pagi itu aku dekat maik kita sama semiang aku. Belum merik jam itu dengan Allah Ta'ala. Waktu kita berengkah ke hari sehari itu dengan semiang. Kita patut merik puji dengan Allah Ta'ala tiap hari kita. Lepas dah merik kita malam tilikun selama kita mendoa hari siang hari itu. Sampai kita baik teman-teman berkuasa teman-teman kasih kami sudah limpang di jalan Tuhan kami sudah nitih kepenekat hati diri kami sudah ngelaban pesan Tuhan kerja badas nadai digagak kami kerja jahit sudah digagak kami nadai bisik manah dalam hati kami Tuhan kasih kami orang berdosa Tuhan Allah anak-anak orang tinggaku menyalah sidok baik pula orang tinggal salah ti ngejalai ti lurus nunak kesemayan wan titusi kemensio oleh Jesus Kristus nama Tuhan Jesus kami minta wan apa itu kasih sawab kami kenyau itu betuai kan wan dia badas dia lurus awak kami mesai kan wan amin baca kita pagi itu dia ambil kuri Injil St. John bagi 17 berengkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus udah nyebut nyok yang kadah ke langit lalu berjaku apai maya udah datai mulia ke anak nuan ngambil ke anak mulia ke nuan lebaudan udah meri ia kuasa atas semua mensio ngambil ke ia oleh meri penghidup di meruan belamo ia ngagai semua orang ke udah diberi nuan ngagai ia tu penghidup di meruan belamo ia ngambil ke sidok ngelalo nuan Allah Ta'ala ti benar ngau Jesus Kristus ke dikirum kanuan. Aku dah ngemulia kanuan di dunia tu, laman aku dah nembuk ke pengawak tidak suanuan kerja aku. Nyalai dia tu apai, mulia ke aku di muanuan pu, ngena mulia ke kemisi aku di muanuan sebedau dunia digagak. Aku udah madah ke nama nuan, ngagai orang ke udah beri nuan, ngagai aku dari dunia tu. Sidok nanggi nuan, nuan udah merik sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasih kejaku nuan. dia tu sudah nemu semua tai tidak

Beri nuan ngagai aku nanggi ari nuan magang. Lepas jaku diberi nuan ngagai aku dah diberi aku ngagai sidok. Lu sidok nemu udah nerimo jakunya. Ku nemu ngau benar aku amat datai ri nuan. Lu sidok udah harapkan nuan udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalau salah. Sampi kita eh. Allah Ta'ala ti madu berkuasa oleh anak tunggal nuan Yesus Kristus. Nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup ti meruan. Tolong kami awak kari pengasih nuan tinggi ring kami. Nuleh ngisi hati kami ngau niat ti mana. Setemega hari tolong nuan kami oleh ngagok kerja ti badas. Oleh Yesus Kristus ti udah angkat hidup baru ri mati. Setelah hidup lemegai perintah nuan dalam penyakup Roh Kudus. Dalam talo siku aja dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Pak kami di surga kudus menemu nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan. Maka dalam surga punya megok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ampun urat salah kelaban kami. Itu kami re penguji lepas kami re penyai. Kerana nuan timpu perintah ngau kuasa ngau mulia. Datai ke belamo lamo ya. Amin. Tuhanlah merekat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembian kita ya pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun lumo 108. Bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kucha.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum main belanda uji katulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat asa mua nemu magang. Sekulang agak engka darah engkau bujang. Susah baka keudah, alah saban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selamat pagi.

jaku prangsang ke saritu. Patu tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak ke pahit tahu ke manis. Ngembuan cita-cita tahu ke julu hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menjadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemaya. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indah kalah tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke penjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak orang putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngau, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedar pintu tertutup bermuka kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian gelah tala lam sampi. Lu yati nemu semua utai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind. Aku tengok mereka banku lubang maya tu cerita agak tu tadi ayat rumah deh cerita balabakiah ya ke ngambil perusahaan SP aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti bakal Inggris ngau bahasa Melayu nak mesti jalan lisan coba entah ya tu tadi laban nyamnya kata musa pandak dia boleh petua ya laban mana janji nyawat aja Inggris ya tu pan kira ulung luang kira sama ame kamu doa deh jadi enggak sepanjang ayat ditanya orang mana masawat ya I am what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang data 10 minit, data 12 minit tanya. Iya, saya ko melama 3-4 minit. Lama cawat ya.
4: I am.
3: Jangan ribuan sampai pengujuang.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
7: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.
8: Kami Lori Langgita Nintiang Ari.

Anang kalau benar ngebak tai batajau dia. Anang kalau kan ngebas ngai kena nyadai lah. Pia kurang. Anang kalau ngebak tudung benda atau kudung tajaunya nangi ke lah. Buya ngai nyadai. Ai gawai kita. Okey, jadi lagi lalu ke peningan bawa penggerak pagi YFM pagi hari dua kita ke Sarito ke lebih lagi balaya ke dekat berangkut berbaik ke padi hari umai hari langkau dari pulai ke rumah hari ke bagi sedaya ke bumai din jauh ba kampung din kaku tadi mari engkanya tadi udah baik pulai engkanya mesti ka nungku padi ke pagi tu. Okey, jadi ngarap ke mayoh meh padi yang ke diuliah kita ba musin ke sekali tu. Lalu berkenan ke berita yang kebisik di peda aku Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu berkenan ke 81 itu projek tembuk lalu 40 agi benuang di pejalai ke tu berkenan ke 40 itu projek dua ngaga atau ke agrib sekolah yang ke balad dadah repuak di Sarawak di tu Bamayu ikas menang di pejalai ke. Lalu Menteri Pelajar Inovasi Ngopeng Mega Pemansang Pengelandi Dato' Sri Riz Roland Sagah Wiin pada kepintah Negeri Sarawak juga terus nentu ke. Lalu projek itu tadi uliah hadiah tembuk tajapan ngembuan penanggul barengkau barang yang kemaja Niki. Lalu berubah punya ke dirandau balapan berita yang mada ke bisik pengirau hati ya ba senentang kos ngagak ia ke majak Niki lalu kadang-kadang utai itu tadi nyadi ke tegal ekonomi ti berubah lalu kos yang kaunya tadi ia ke bertambah lagi lalu sidapan lagi berdaun tu nemu nama nak kini ya agar belanja ia ke cukup ungkup 40 iti sekolah ia ke agir puak ti benum disururi jam ia ke dia tahu lalu proses handur mansi ya utai itu tadi nang ia dekat minta sawup hari UPS pelajaran Negeri Sarawak ngau pia mega JKR bagi Negeri Sarawak lalu yang mada ke pintah nang ya ngarap ke bahagia belanja hari yang pintah federal nur mantu berjalan ke projek Miki sekolah yang ke Balandar Puak tu tadi uliah ditambah lagi lalu yang biaku menyitau lebih maya beranda ke balap pemerintah di kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak lalu kedulu gara itu sesi pengulungan hari UPS Menteri Ketik di Pegaya awam Kunsil Negeri Sarawak madah ke ungkup belanja RM1 bilion yang ke sebelah tu ti diberi ngagai perintah menua Sarawak nur ngagak sekolah baru tapi yang mega Miki sekolah yang ke balan dah repuk bak negeri tu bisi sudah diungkup ke lalu area penyampau ni tadi 81 itu projek udah mujur di pejalai ke lalu tu tadi yang kau mah kemana kaki rumah sekolah ti lebih nekan ke aspek penglikun ngagai bala orang ti belajar dia. Okey, nya tadi berita yang kemudian dikenang pagi tu area Facebook berita RTM Sarawak. Udah tu lagi kami akan natai ke pesan berarti si dikirim ke kita peninggal semua lalu sekali lagi ngelalau bala kita ya ke kak ngirim pesan berat anda ingat sempulan ke nombor telefon dia ngabi nyamai dua orang bertanya antinya mah utai ke disebut kami terik nanya minta tahu ke bisik sawang tang sebedaunya aram berpindah kita ingat siti lagu ngenang nasib diri ya ke sinu bak pagi gawai. Bukulah kau best well. Franklin Saran.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemerintah.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Pesan ia keterubah dikenatai ke bawah pengerak pagi YFM kita pagi tu nya pesan pemati ke dikirum insul anak duat yang dipesan tu menuju balaya ke dia balu yang kerewang pihak mengapa labab limbing besi ketimbuang peran buluh kelayat bulan sungai nyamuk kebelayan ke dia wa senayang sangki bajuang raba mambai beliwang balaba sungai rama senangiah sungai meranti sungai berada sungai mulun entanggur hajaragam kesindu bala kedia basago kakus dan sika merdang gaya merdang lumut sampun tebun sampun baru sampun jugo sampun kelili ngau kebelayan ia kediau dia mendas ratuak tiga berumah bacau ratuak dua berumah ngau ia kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan tu tadi madah ke bunyi anak libu bunyi anak libu dan ada kena hari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 hospital Kuala Lumpur lalu niang bunyi anak libu ni yang bunyi anak libu tu deka debai pulai ke Sarawak sari tau 19 hari bulan 5 hari 2 lalu di Senggai balam maiwah kena malam pergilau malam bertiga 3 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan dan minta sampal data yang ngesah penusah rabat tu ngagai rumah Albert anak ladi bulan baru sebuyau kena musim lagi kita tahu bertanya ngegai insul anak duat bernombor kusung 12-3816-177 tahu ke ngegai emeldia anak insul bernombor kusung 11-2137-919 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim insul anak duat ke pagi tu nyari pesan tu madah ke bini yang tadi bunyi anak libu bunyi anak libu dan ada kena hari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 ba hospital Kuala Lumpur lalu niang bunyi anak libu niang bunyi anak libu deka dibaik pulai ke menua ya Sarawak sari tu 19 hari bulan 5 lalu deka di Senggai tu kerintu babala maiwah kena malam pergilah malam hari 3 20 hari bulan 5 baru ma Albert anak ladi bulan baru sebuyau sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 4 tu ila 21 hari bulan 5 ke bahai Memorial Park Bukit Ketibung sebuyau. Okey, jadi minta kebelayan ya kengalau tak kena pesan sampalah datai ngesah penusara batu lalu kau nemu sila lagi kita tak tanya ngai insul ana dua tempu ban nombor kusung 12-3816-177 tau ke ngagai Emidia Ana Insul ban nombor kusung 11-213-79-219 lalu kita yang nguyang ngagai pesan ya ti kedua ke pagi tau inya pesan pemati ke dikirum lumbai anak dingin jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba rumah liman Entalau rumah Veli Sungai Pinang rumah Unya Lalang pemegang kebelayan ke dia rumah Steven Tebat rumah Jelani Darai rumah Muluk Kunuah rumah Tawi Belawat rumah Karin Murad bala ke dia rumah Padi Bunu rumah Jack Payes rumah Jensen Pematuah rumah Mount Teban Ulu rumah Thomas Plasua bala ya ke dia rumah Canggai Ulu Nia rumah Bunyau Semenanjung Berenggang bala ke dia rumah Menari Gelawang sana semanju ngopi amga bala ke dia berubah dua berumah bala sida kaya semjadi ke dia menengah kesit bala ke dia berumah pilih ati to ili rumah sebang sebeliau rumah rumah buang betuang ngopi amga bala ke sida gang ke dia di menurian ngau kebelayan ke dia baulunia sah intiang ngau unga indai mambu ba tembuang sekarang ngopi amga nuju jenuan di merinduan ngau kebelayan ke dia di merinduan bala sida alin sebilia di sebawah sida rantan kiran di anak iat ngopia mega indai cuyang di limbang bala kedia baru mah stura miluah buai melanjan ngau kebelayan bangkalat stai ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala dingin anak temuliang tau ke apa lumbau tau ke aki isang jadi si pesan tu tadi madah ke dingin anak temuliang dengin anak temeliang tahu ke apa yang lumbau tahu ke aki isang udah nadai kena hari minggu tetapi 17 hari bulan 5 lalu niang dingin anak temeliang yang dingin. Anda temuliang tahu ke apa yang lumbai atau kaki sang tahu deka di senggai balam ayuh malam tu lagi malam redua 19 ada bulan lima ba rumah Peter Iguah Mujana sekarang sebelah ke di Anjung Pagila pagir 3 20 hari bulan 5. Kita akan nemu hasil lagi kawal ngawal penusah Rabatu tahu bertanya ngegai Indai Isang bernumber kusung 16 7486 288 tahu ke ngegai James Lato Ana Lumbai bernumber kusung 11 267 22 82 kusung. Nah, baru pesan pemati ke di Kiro Lumbai Ana dingin ke pagi tu. Jadi ya pesan tu tadi mereka kapaya dingin Ana temeliang. Dingin Ana temeliang tau kapai Lumbai tau kaki Isang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 17 hari bulan 5 lalu yang dingin Ana temeliang. Yang dingin Ana temeliang tau ke apa ya Lumbai tau ke aki Isang tu. Dekat di Senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2019 hari bulan 5 ba rumah Pita Iguah Mujan sekarang sebelah ke Dianjung pagi hari 3 tu lah 20 hari bulan 5. Kita akan mu sila lagi kau ngau penusah Rabatu tak tanya ngegai Indah Isang bernumber kusung 16 7486 288 tau ke ngegai James Lato Ana Lumbai bernumber kusung 11 267 22 82 2 kusuang. Lalu nguyang ke pesan ya ketiganya Siti pesan ngintu gawaian tu ke dikirum dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar. Jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Edmund Kalai tau ke apa jabu pemanca cali ngau kebelayan ke dia di melipis kenawit karin ngau kebelayan ke dia rumah binala ranan kenawit bayau ke dia rumah Nelson surau durian Betty Ana Jambu Bataman Bintang Bintangur Dayang Ana Jambu Kedia Basi Bujaya Douglas Seman Ngau Silas Bilia Kedia Basi Bujaya Ngau Pia Megah Kebelayan Kedia Audi Pakua Uya Marta Ali Putin Ngau Silas Bilia Kedia Bermawang Ganiang Diliwah Kenawit Ngau Kebelayan Kedia Bermajana Batu Matup Julau Rumah Andrew Lima Ngau Bala Kebelayan Kedia Bajalai KJD Bintangur Bala kedia berumah Stephen Gadis Seputan Selawat Ili Ngau bala kedia berumah Philip Jantiang Bejawai Cawang tau ke apai anti kedia berumah Kampiat Sangkuang Nyun tau ke Inai Kumu kedia berbilat Ngau kabar belayan kedia ber Rantau Abau Julau Ngau pia megah kenalah dia rintai ke ditu magang kita dipinta datai ngagai rumah Trisi Nanga Selawat Tengah Julau Laban deka ngatur pengawal berantau ke niang unggat anak kapar kena 3 hari bulan 6 tu ilak nada baru isi pesan berantau ia ke dikirim dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang ugat anak kapar niang ugat anak kapar deka datur kena 3 hari bulan 6 tu lah lalu kabar belayan ia ke dia pesan diminta datai nguluk pengawal ketika diatur berumah Trisi Nangga Selawat Tengah Julau ianya kena 3 hari bulan 6 tu ilah nguyang ke pesan ia ke 4 pesan ngetas ulit ia ke nuju kabar belayan ke diaudi Miri Bintulu Kucian Seaman Nangga Kesiat pihak mengabalak ke belayan ke diaudi Nangga Kumpang Sekayu Batang Undup ngak ke belayan kenalah dia rintai ke itu tinggallah ekster rumah serit anak tamu menjadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ex tuan rumah seriat anak tambum deka diatur kena hari 6 23 hari bulan 5 itulah jam 10 pagi baru maremba tintingkah undu kayaknya kita akan nemu sila lagi kawal ngatur pengawal itulah tahu bertanya ngagai senior bernumber kusung 19 8189 285 tau ke ngagai Scott bernumber kusung 13946 229 tau ke ngagai Sam bernumber kusung 13831 0021 dan baru pesan yang ngetas ulit ia kira-kira peninggal kita madah ke pengawal ngetas ulit

satu. Nguya nga pesan ia kenangkan ketuanya pesan ngetas ulit ke dikirim duri anak piluang tau ke Indai Dilan ngari hidas bilia nyari pesan nuju kabana belayan ya ke diau ba sungai suang nangat miang sungai Iran bala ya ke diau menanga sebuluh nanga tau ke sungai ketibas batu labang buk bangkit ayat nanga manap kapit suang belayan ke diau di bintulu miri kucing sabah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang duluang anak Abbas jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang duluang anak Abbas niang duluang anak Abbas teka diatur Bandung 4 SS 1 D11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu ianya kena 23 hari bulan 5 jam 8 lemai. Jadi sebenarnya pengawal ngetasuliat adakah diatur pengawal sembiang misa dulu. Kita akan mewasi lagi berkawal ngau atur pengawal tu lah. Tahu bertanya ngegai duri. Piluang bernumber 0138382566. Tahu ke ngejani anak jawan bernumber 0135665612. Nana baru isi pesan kerikirum duri anak piluang tau ke Inai Dilan ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang duluang anak Abbas han niang duluang anak Abbas dekat diatur kena malam 23.05 tu lah jam 8 malam. Okey, jadi kita ke di pesan tak kenal lah dia datang ngolo pengawal tau kerikir diatur ba nombor 4 SS1-11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Sila lagi tahu bertanya ngegai duri piluang tu pun menombor 0138382566 tahu ngegai jani ana jawan menombor 0135665612. Lalu pesan kita ia ke Siti Tunya pesan gawai antu tahu ke pengawal merkat ke Regang dikirum Ridwan anak kok tahu ke Patrick Arya anak kedua gawai Jacob anak kedua jadi pesan tu nuju bala ke dia bergaya pantau isu pantau tengok pemga rapat pantau kebelayan ke dia padang pasir Lacau Lacau Jinggau Lacau Baru Lacau Ili Lacau Ulu Lacau Kabang Lacau Pasar ngopi yang mengakbelian ke diau ba Punggu Jinggau, Punggu Dadak, Punggu Mawang, Punggu Tintiang, Karak, Bayat Ulu, Bayat Ili, kebelian ke diau ba Sebemban Selanjan, Sungai Pesai, Kubau Bangkuang Pelanjau, Rangua, ngau pihak mega tujuh buah rumah genturuang selepuang dia, bala ke diau bang Keramut, Puai, Nyelam Kelawah, Kelawah Jematan, kebelian ke diau ba Panggil, Melugu Kuari A, Melugu Kuari B, Melugu Tengah, Melugu Sungai Duar, Melugu Ilik, Melugu Temabai, Bala Ba, Melugu Skim, Melugu Jumbiat, Melugu Tekaluang, Entulang B, Bala Kediau Ba Bukuang Kelili, Piamaga Ex-Kosala Masyar, Kediau Ba Suang Kelili, Bala di Merinduan Lubantu, Kebelayan Kediau di Kuciang, Sibu, Mintulu, Ngau, ya kenalah di Rintai ke Ditu. Pesan madah ke pengawal angin tu gawai antu tak kemerkat keregang ni yang kedua anak bungun ni yang kaluang anak ko ngapai mega ni yang emeda anak buang deka diatur kena 23 hari bulan 5 nyari 6 tu ialah jam 8 pagi bala ke dipesan dia datang ngagai rumah Patrick Arya anak kedua ya ke dipegai tu rumah tinggum anak ayum selepuang jinggau dau atas. Okey, jadi regang deka didiri ke bab pendam kena 24 hari bulan 5 atau ila sili agib kawal ngau pengawal tu kita ulih terus bertanya ngagai Patrick Arya anak kedua bernombor 0135-75-13144 tau ke ngagai Jacob anak kedua kepada nombor 0138825180 tahu ke laki ni yang Emelda anak abuang. Okey, jadi nando baru isi pesan gawai antu tahu ke niri keregang ya ke dikirim Ridwan anak ko ngau Patrick Arya anak kedua serta Jacob anak kedua ke pagi tau. Pesan madah ke pengawal merantau atau ke niri kergang niang kedoi anak bungun niang kalung anak ko ngapemga niang emelda anak buang dekat diatur kena hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 jam

8 pagi babila Patrick Arya anak kedoi jadi pegaya rumah tinggum anak ayum selepuang jinggau dau atas Seri Aman lalu nangkan kenyap pagi di situ pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 dia pengawak niri keregang Mbak Pendam. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan pengamal tu. Tetap tanya dengan gai Patrick Ariana Kedua menombor 0-1375-1314 tahu ke ngagai Jacob anak kedua menombor 0-1388-2580. Nguyang ke pesan ya ke tujuh. Pesan ngetas uliat ke di kirum peninga kita. Lalu pesan tu nuju ke belayan ya ke dia balu beju pihak mega Sungai Tenggak tiga buah rumah menalang tiga buah rumah genting san bala bapruan sengelau radau kaweng ngawi kenalah dia rintai ke itu ti ngelala niang renap anak jimbai pesan madah ke pengawang ngetas uliat niang renap anak jimbai niang renap anak jimbai dekat diatur baru rumah renggi san panjur kena 19 hari bulan 7 jam 9 pagi. Sila lagi kita tetap tanya ngagai cai bernombor 0-1126-98128 anu baru isi pesan yang ngetas uliat ke di kirum cai analiap ke pagi tu madah ke pawang ngetas uliat ke niang indaya yang renap ana jimbai niang renap ana jimbai dekat diatur baru mah renggi san pancur kena 19 hari bulan 7 tu lah jam 9 pagi. Okey, sila lagi berkawal ngau atur pengamal tu kita boleh terus bertanya ngagai cai ba nombor 0-1126-98128. Pesan ya ke 8 pesan ke kirim Ramajo Ana Steven ngari ke apa yang dari Steven Ana Bungku ngari pesan tu nuju bala ke dia Bantabai Asan Bayu Sungai Menyan bawasan Sibu Latap ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang ngari pesan madah ke pengawal perantau ke niang umbiat ana gundi niang umbiat ana gundi ngau niang bungku ana itam deka diatur kena 2 bulan 6 atau ila hanya pengawal perancau lalu kena 3 bulan 6 dia pengawal perantau deka di penyadi ke. Okey, jadi kita ke dipesan minta data ngulu pengawal tu ke deka di atur ba rumah Steven ana bungku Sungai Legan Sibu tau ke rumah bungku anak hitam ya ke Subak. Sila lagi tak bertanya guys Steven anak bungku bernombor 0-1897-5959-50 tau ke ngari Muhammad Johan bin bungku tau ke John bungku bernombor 0-1945-39667 dan baru isi pesan ya ke dikirim Ramajo anak Steven ke pagi tu ngari kapaya Steven anak bungku. Jadi pesan madah ke pengamal perantau ke niang umbit anak gundi, niang umbit anak gundi ngau, niang bungku anak hitam, niang bungku anak hitam dekat diatur kena 2 bulan 6 celaknya pengamal perancau lalu pengamal perantau di penjadi ke kena 3 bulan 6 atau ilok kabar belayan ke pesan beratai nguluk pengamal tu ke dekat diatur baru mas Steven anak bungku Sungai Lengan Sibu tahu ke rumah bungku anak hitam ia ke Subak. Sila lagi bertanya ngai Steven Ana Bungku bernombor 0-1897-5959-50 tau ke ngai Mama Johan bin Bungku atau ke John Bungku bernombor 0-1945-39-667. Pesan kita ya ke 8 pagi tu ngetai ke pesan pemati ke dikirum jimbau anak usup ngau ide anak luang. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia ba titua ilik dua berumah titua ulu dua berumah nibuang dua berumah bala ke dia ba semanju berenggang tiga berumah san semanju tiga berumah bunuh begiang batu lapan memalui pelasu payas bunuh mujan menjuang pemegah bala ke dia ba murat bala berumah David Anyato ngemah tiga berumah rumah nao bilantau rumah ni kesiat lubo subuang dua berumah serubah dua berumah pemegah bala ke dia ba selampau genturung peniau merinduan sebeliau dua berumah gua sukat sungai kuras munjan hanya sebeliak ke dia ba tajur pemegah nuju sayang tak kuda boleh nama jundah ke dia ba
Ensaraya Limbang, rumah Bun Haniah, Pemgabala di Klasien, rumah Jipun Masjid, rumah Usiat Barit Ruban, rumah Layang Nanga Ibus Ruban, Roy Anak Asun, Sebilia Kediawa Batu 15,000, Kerangan Mak Limbang, Munan Anak Renau, Kediawa Diniah, Pemgabala Bas Bangkil Bantu, semuanya Sujanggau, ia kenalah dia rintai ke Ritu, tinggallah berdai Anak Jampi. Pesan madah ke berdai Anak Jampi, berdai Anak Jampi udah nadai kemarin 18 hari bulan 5 lalu ni yang berdai Anak Jampi, ni yang berdai Anak Jampi itu deka dia sengai malam mayuh malam pegelap malam hari 3.20 hari bulan 5 sebelah ke Dianjung pagi hari 4 itu ialah 24 hari bulan 5. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim jimbau Anak Usup ngau ide Anak Luang pagi itu pesan madah ke berdai Anak Jampi, berdaya Anak Jampi udah nadai kemari hari 1 18 hari bulan 5 lalu niang berdaya Anak Jampi, niang berdaya Anak Jampi itu dikadi sengai balam mayuah malam pergila malam hari 3.20 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang hari 4 atau ila 24 hari bulan 5 kabar belayan ia ke dipesan diminta datai ngesah penusah Rabatu. Lalu nangkan kaya pesan kita ia ke 9 pagi tu setimaga pesan mati ke dikirim tuai rumah Serut Sungai Segan Sibu. Jadi pesan tu nuju bala ke diawa Sungai Segan Seni Buang piamaga Sungai Binyo Sungai Mawang Macan bala ke diawa di Bintulu Miri Bekenu di Jiah Sungai Salim Nangga Salim bala bas manja jalai ke jadi Julau kebelayan ia kenalah dia rintai ke Dito. Isi pesan madah ke Rachel Sebriana Bella Ana Randy, Rachel Sebriana Bella Ana Randy udah nadaya kemari hari 1 18 hari bulan 5 bah hospital Sibu. Lalu niang Rachel Sebriana Bella Ana Randy itu deka di sengai bah rumah Sterot Sungai Segan Sibu yang kena malam tu lagi malam Redua 19 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang kena hari 4 tu lah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke pesan di bicara tayang sah Nusara Batu ngagar rumah Sterot Sungai Segan Sibu. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim rumah Sterot ke pagi tu jadi ya pesan tu madah ke ucuk ya yang tadi Rachel Sabrina Bella Ana Randy, Rachel Sabrina Bella Ana Randy udah nadai kemari hospital Sibu 18 hari bulan 5 lalu niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy, niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy tau deka di sengai balam ayuh malam tu ngau malam pegila ianya kena hari 2 ngau hari 3 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tulah 21 hari bulan 5 ke pendam cukan STNU Sibu kebelayan ke ngelala atau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Sterot Sungai Segan Sibu. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami bahwa penggerak pagi YFM ungkup ia ke pagi tu ianya Siti pesan pemati kedatai area ngunain anak cabu tau ke Indaya Dunggau jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Adman Ulu Ribuang rumah Jengayang Ulu Nyeluang bala ke dia rumah Linsa Wati Sungai Pama rumah Munan Sungai Kuap rumah Limbang Sungai Kuap bala rumah Gani Sungai Kuap rumah Mary Rose Sungai Rusak rumah Ayu Sungai Kuap rumah Rosli Kim San piamga nuju bala ke dia rumah Lat Gerugu rumah Ramon Sungai Rusak rumah Aji Buku Pakan rumah Jack Suji Buku Pakan piamga kebelayan ke dia rumah Francis Bunsu Buku Pakan rumah Seliang Buku Pakan rumah Melana Buku Pakan rumah pada Buku Pakan ngepemga bala ke dia baru mulai yang pakan kebelayan ke dia di Kapit apakan dah julau ngau dia Bayuang Ulu Sikai serta yang kenalah dia rintai ke itu tinggalah tanggai Anak Munan pesan tu tadi madah ke tanggai Anak Munan, tanggai Anak Munan tau kapai dunggau udah nadai kemari hari 1 18 hari bulan 5 lalu niang tanggai Anak Munan, niang tanggai Anak Munan tau kapai dunggau tu dikau dintu balam mayuah malam pergilak malam bertiga 20 hari bulan 5
ba rumah geruda atau ke rumah pengulu Thomas ulu nyulung sungai rusak sebab ke di anjung pagi hari 4 atau ila 21 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan diminta datai ngesah penusah rabat dan baru isi pesan pemati ke datai hari ngonian anak cabut tak kini dungau ke pagi tau pesan mereka lelaki yang tanggai anak munan tanggai anak bunan tau ke apa dungau udah nadai kena 18 hari bulan 5 hari 1 winya kemari lalu ini yang tanggai anak munan ni tanggai anak munan tau kapai dunggau tu dekat dintu balam ayuh malam pergilah malam bertiga 20 hari bulan 5 barumah geruda atau ke rumah pengulu Thomas ulu nyeluang sungai rusak serikai sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 21 hari bulan 5 kapal belayan ke dipesan dipinta datai sampal alai ngesah penusah rabatu jadinya dekat kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi ungkup ke pagi tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Akai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Dengarkan pengat pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

Guys, hai Nun. Atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

0: Selamat pagi pendengar Bulan yang aku Min Meliza Ryan bab berita pagi hari 2/19/2025. Keterbatu batang berita. Kerjasama Sarawak, Singapura ngelati ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adap kita. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimbai ngau hari pengada tuai pemegai menua renggat menua Sarawak. Sarawak dekat ngelati ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Ya tadi batang berita, Dato' Mike kita mendiang ke isi berita. Gerempung kerjasama Sarawak Singapura bak bidang renewable energy nyak ngelambang kedua bengkah menua tu ke dekat bersaup ngemansang ke ekonomi hijau bak genturong Asia Tenggara. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama nyak megak ngayan ketinjau berani menua Sarawak tika nyadi bateri ASEAN ianya ngena atur tik ngambil peluang ari pengeraja renewable energy dikena nempak penghidup tik manah lagi bak genturong ASEAN ke Jemahila. Ia madah ke tinjaunya ukai semutik juluati ke Sengapak laban kawa dalam genturong menua adap kita dekat nentu kekuasa karan ti bersih oleh berjalai merakak antara menua. Ia mansut ke perkara tu kemari dalam jakuk pemuka ia ba awam besai Philanthropy Asia 2026 di Singapura. Ia madah ke gempung kerjasama antara Sarawak ngau Singapurnya megak tau nyadi ke model kerjasama ti besai agi bak sektor baru dalam kanang menua adap kita lebuah dua bengkah menua tu kebesaup ngemansang ke ekonomi hijau. Ia madah ke langkar pengawak dagang structure policy ngau pemun teknikal ungkup kawa kerjasamanya diatur benung di kemansang ke. 7 batang pengawak dekat diatur berserimbai ngau pengrami ngintu ari pengada yang di Pertuan Agong renggat menua Sarawak 2026 tikat diatur di Betong berlabuh ari 11 ngagai 14 ari bulan 6 tuila. Sapit Menteri Nembia Lumba ngau main serta pemansang orang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pengawak tu ianya Betong Kitchen. Pengawak pemandang Rajah Kitai, jakuk lalau khas, pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai, pengrami ngirup teh ngau konsert rakyat. Pengrami ngirup teh kena 14 hari bulan 6-nya dekat diguluk tuai pemegai menua Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar, seduai bininya Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai baris sebedaunya disadang dekat diguluk Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berbangunnya kira 5,000 orang disadang dekat datai medak konsert rakyat kena 14 hari bulan 6. Dato' Gerald mansut ke Jakarta berandau ke direkod ngau Sarawak FM ber-RTM Kuching. Seko Nembia Institut Kemahiran Mara IKM Bebadi Nyawa bak penusah bebadi jalan alun kenyadi bak kilometer 22 jalai Kota Semarahan Asa Jaya lemai kemari. Penerang Ari Pemangku Kepala Polis Pilihan Menua Kota Semarahan DSP Barry William madaka penusahnya kenyadi urung pukul 4 lemai Putra Iman Zul Hakim Abdullah 20 tahun kengena motosikal di pelabak ke Benung Mindah Ari Kampung Endap nuju ke Sebuyau lalu bertempuah ngau sebuah lori ke datai Ari Mua. Putra Iman ditetap ke lesi bak nur penusahnya kenyadi ketegal tik balat bakal bak palak dreba lori direput ke endak bakal. Bangkai niang tu udah dianjung ngagai unit forensik Spital Besai Sarawak ngambil ke diperasa. Kes tu dipansiak ngena Section 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Kita dah tu belum mendiang ke berita hari YFM. Ngalih ngagai report leka awam konser negeri. Hari ke-6 awam keterubah penggal kelima Kanser Negeri Sarawak ke-19 kemari. Bisik endur 4 ikut menteri nyimpa jurai ke upis menteri sida. Sida tu, ianya Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Sri Roland Sagawiin, Menteri Utility ngau Telecommunication, Datuk Sri Julaihi Norawi, Menteri Baupis Premier, Datuk Sri John Sikitayai, ngau Menteri Pengangkut, Datuk Sri Lee Kim Shin. Awam Kanser Negeri Sarawak di Tampung Baru, berhari ke-7 pagi tu. Unit Pengelikun Ngau Penderit Adat UKPN Sarawak bisudah ngatur sekedar operasi besai kenyau hari bulan 11 tahun sitik tu kemarin. Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai, mada ketuk nyengkaum Ops Padu LPG 3 2025 ngau Ops LPG 1 2026 di Lawas. Kelimpah hari operasi matau ngau nerit keadat Palan Servis Kredit Komuniti Fasa 1 2026 di Kuching ngau Ops Blokus 5 2025 di Batu Belat, Tanjung Bakau. Yang madahka ngena Ops Tiris Bespadu 4.0 UKPN Mega dekat Besaup ngau Upis Menteri Dagang dalam menua ngau Kos Penghidup KPDN kena ngelaban penyalah mai barang belalai ngau kes salah ngau kes kesama salah guna barang ke dijaga perintah. Dua kertas pansiak bisi sudah dibuka ti mungkur penyalah ke bekawa ngau atur dalam lesen luri tangki ngau penyalah nyimpan barang ke dijaga perintah bak gudang ke endak belisen lalu ungkus barang ke dirampas di pelabak ke Bulia RM242,000. Perintah Sarawak ngarap ke isu pengawak ke ngatur ngau nyerniah baru antara sita pengawak berpilih di Sarawak oleh dipejalai ke endak lama agi. Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai, madah ke tajak pen perkaranya endang hari baru bidang kuasa upis pengatur pengawak berpilih tang Perintah Sarawak tetap ngau penemu tik madah ngagai perintah besai pasal pemesai guna pengawak ngerumban perkara tu. Tun Yeng Kaum ari sesi randau sempekat Malaysia 1963 MA63 ari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 di Berchairman ke Menteri Besar Dato Sri Anwar Ibrahim. Langgoh penemu tidak nambah ke sita pengawak berpilih di Sarawak sebelah tu endang udah suah di bantai ke ketegal pemesai kandang menua tu. Rakyat kudah majak nambah ngau pemar berjalai ke servis bak menua pesisir ti berguna ke bala pengari ti lebih komprehensif. Tajak pihak ia madah ke timpuh endur berjalai ke pansiaknya dan berpanggai bak proses pelembagaan ngau timpuh ke ditetap ke upis pengatur pengawak berpilih SPR. Yang maksud ke perkara tu lebih ia ke nyimpu jurai Baum Kanser Negeri Sarawak kemarin. Unit Pengatur Immigration Ngau Pengerja Pengawak Elmu bisi udah ngatur 16 sesi industri update di Selampur Sarawak ngena sawup ari Upis Pengeraja Pengawak Sarawak, Upis Immigration Malaysia Sarawak, Upis Pengerai Menua Sarawak, Sokso ngau Kaban Strategik ke Bukai. Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai, madah ke perkara tu mega udah disokong ngena sawup ke diberi raban ke bekawa dalam sepemanjai tahun 2024 nyentuk ke diatu. Berjakuk lebih ke nyimpu jurai ya kemarik, ya madah ke tu undang dikena nentu ke pemekuh industri tak ngembuan sistem, proses ngau pemerhati-hati pasal atur ke diguna, ngambil ke atur tak mudah lagi dititih serta nentu ke sistem atur transformation pengerja pengawak menua luar FWTA oleh meri Asia ke mana. Dalam tahun sitik tu kemarin, 6 program outreach bisik diatur di Sibu, Miri, ngau di Bintulu. 3 buah kapal penginau kebaru kelas Beting ke panjai 40 meter di Sadang dekat Belabuh nginau dalam tahun tu. Tuk dikenak negap ke operasi nginau serta nyaga penglikun bak kandang tasik menua Sarawak yang kaum ngerembai ke pengawak nginau ngagai kandang ndur ti strategik baka beting patinggi ali. Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai madah ketuk undang jalai tidak kena perintah Sarawak negap ke penglikun kadang tasik dengan atur ti ngelati ke agensi penderit adat menua tu. Kapal penginau kebarunya ditagak ke dekat dilancar ke Premier dalam tahun tu kena ngangkat ke pemana operasi nginau serta nyaga penglikun kandang tasik Sarawak. Ia mansut ke perkara tu leboya ke nyimpo jurai ba'awum kongsi negeri ke mari. Ia mada jam ke dia tu, Raban Penyaga Tebing Tasik Sarawak berjalai ke pengawak nginau serta nerit ke adat ba' kandang tasik menua tu ngena 12 buah kapal. Sektor pengangkut di menua tu dekat majak dikelatikan kena pengawak ti ngemansang ke sistem pengangkut hijau serta pintar. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madahkah sekedari inisiatif tu ianya ngempung kepalan pengeluar hidrogen rembus hari baru projek sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS. Tu dikena nentu ke Sarawak Metro oleh ngeluar ke hidrogen Kediri, dikena berjalai ke Autonomous Rapid Transit ART ngabas hidrogen. Berbak ngonya, ia madah ke Aruang Garis Mirah KUTS ari jalai Tun Razak ke Pendiang, dia tu udah diadu ke baru nyari jalai ke Beringkat. Datuk Seri Lee maksud ke Jakut tu leboya ti nyimpo jurai ngari ke upis menteri ya ba'awum kongsi negeri ke mari. Berbangunnya, surat tender ungkup garis hijau di Sadang dekat diiklan ke dalam tempoh suku kedua tahun tu, lalu projeknya di Sadang dekat Berengkah dalam tempoh suku keempat tahun tu. Nakak 30 hari bulan 4 tu kemari, pemansang projek KUTS Renggat ke 1 udah manggai 38.2%, lalu pengawak tik nguji ke pejala ART-nya ditagak ke Berengkah dalam ujung tahun tu ari depot rembus ke North Bank Setutuang. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengawak ti ngguna bas moden dekat dikerembai ke upis menteri ya ke Sibu ngena projek pejalai bas baru Sarawak ke Ngetu-Ngetu SNSBS tika diatur benung di tender. Pihak mega pejalai bas.my di Kuching sama dekat dikerembai ke ngena 6 jalai baru ditumbuhkan. Kebagi pengawak ngatur pejalai perengkap pengangkut, Perintah Sarawak diatuk benung cakah ngangkat ke pemanah sistem traffic light di serata menua tu ngena sistem pintar. Nyentuk ke 30 hari bulan 4 tu tadi, 190 traffic light udah diadu ke ngena sistem pintar, lalu tebal lagi traffic light tu ianya di Kuching ke Bisik 98, lalu ditangkan ke Miri Bintulu Ngau Sibu. Tundang dikena nentu ke pejalai perengkap pengangkut tau lancar lagi, kelimpah aritik nyaga penglikun orang tik bertengah ke jalai alun di Sarawak. Berbangunnya, pejalai bas pintar Miri udang rekod ke lebih hari 1.3 juta ikut penumpang sekumbang ke ditumbuh ke dalam tahun 10 tahun. Ditumbuh ke dalam bulan 10 tahun 2024 subak. Air Borneo merambu dekat nyewa 4 buah bilon Boeing B737-800NG dikena ngepun ke penerbai bilon berjadual ke Terubah Sidak lebo datai bak timpuh siku ke tiga tahun tu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke company bilonnya udah nyaran penerbai bilon Ari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta ngau Singapura. Tundang sebagi ari strategi tidak kena Air Borneo ngukuh ke penerbai bilon bak genturong menua adap keto. Ya maksud ke perkara tu leboh ya tik nyimpo jurai ngari ke upis menteri ya ba'awam kongsi negeri kemarin. Berbangunnya, Air Borneo mega dekat ngerembai ke pengawak sidak ngena cara berenggat-renggat dengan Public Service Obligation tau ke PSO sidak lalu dekat berjalai ke pengawak nyadi company bilon ke penuah. Kita ngujung ke berita tu Batang Berita Baru. Kerjasama Sarawak Singapura ngelati ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adab kita. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimbai dengan ari pengada tuai pemegai menua renggat menua Sarawak. Sarawak dekat ngelati ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Nakak kami nabur ke berita pagi ungkup ke 19 bulan 5 2026. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bidang berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 19 Mei dalam tahun 1994, Perintah Sarawak minta bala company kapal melaku ke penyakai kapal bak benua tu ngakai ikas antarabangsa dikena ngurang ke belanja duit pansut hari Sarawak ngena penyakai kapal menua bukai bakal Singapura ngau Kelang. Menteri Pemangsaan Pengawal Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg madah ke company kapal menua tu patut cakah ngelaku ke kapal sidak ngakai menua bukai lalu ngelaku kemegah penyangkai kapal bak menua tu dalam rintai nama kapal antarabangsa dikenang nentu kemegah import ngak ekspor boleh diatur ngenak penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching ngami ke ungkus boleh dikelimat dalam timpuh kepanjai. Ia megah madah ke kaul dagang ke bekatu boleh matak menyuhagi kumpulan luar merenak ke pukul dilalu dia negap ke Sarawak bak penawak dagang antarabangsa. Berbangalnya, Perintah Sarawak megah merabu dekat negap penyakai kapal kebaru bak senari dikena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Maumiri, arinya penumbuh Mitsui, OSK Lines, Borneo, Senerbahat sudah nyadi ke tanda kawal kemana kompeni menuatu ngau multinasional ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam. Baka burung tenggeliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri. Mayang nak jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun kara ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayu sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun kara angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri kucing. Yang nak jaku dalam sar itu ianya baka burung tinggeliu pun karam.
1: Jaku dalam sar itu tahu dipendiang ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.
2: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali itu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil, tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuah tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Bantil. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Bantil ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekula. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ri benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tunggak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di bayi ngayau. Palan bukai ti tau narir ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda kegawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelau, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jurita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban YFM.